0: Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
2: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
3: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
3: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
4: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus mengeluarkan biaya SPP.
3: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Pinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aji Pinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aji Pinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menkumham, Imipas, Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menkumham, Imipas, Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 Aji Pinong Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
6: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
5: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
7: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
5: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
8: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Pasti Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
5: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
9: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
10: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
13: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ada soal lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 189 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus laka lantas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio RTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya baik pendengar RRI Takengoni manapun Anda berada, demikian telah kita ikuti berita sentral bersama Pro3 RRI. Dan pendengar, saat lagi pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama rekan-rekan penyiar Sekorwil 17 Aceh pendengarnya untuk mengikuti kabar Aceh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara

0: semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: pagi hari ini. Dan untuk edisi 28 September 2026, kembali lagi Sabang, saya Jeffrey Arifin sebagai host untuk di Kabar Aceh edisi di pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita akan sebelum terhubung dengan BMKG Aceh, kita sapa-sapa dulu ada Kak Yati di Takengon. Halo, selamat pagi Kak Yati. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Jeffrey, baik, kabarnya Bang Jeffrey?
0: Alhamdulillah baik-baik. Kita cek sound aja dulu. Ada Bang Fadil di Melabu. Gimana bisa di Bang?
2: Aman Bang, untuk pagi hari ini.
0: Alhamdulillah baik. Untuk Singkil ada siapa nih ya? Singkil. Aduh, jadi lupa nih saya nih. Halo Singkil.
3: Halo Bang Jeffrey, saya Kak Nur Hayati nih.
0: Oh iya, Kak Nur Hayati. Ya, Nur Hayati di Singkil dan Putra, dan juga ada Kak Nanda di Loksmawe. Halo, Assalamualaikum Kak Nanda.
4: Ya, Waalaikumsalam Bang Jeffrey.
0: Iya, Alhamdulillah. Baik, sudah kita cek semua nih Bung Putra. Ini sepertinya kita mulai aja sebelum kita mendengar

0: Dan kabar dari BMKG, kita menuju ke Singkil aja dulu nih, Kak Nurhayati. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Jeffrey. Apa kabar pagi hari ini?
0: Alhamdulillah, di Sabang baik ya, di pagi hari ini cuma agak mendung nih. Gimana untuk Singkil cuacanya di hari ini gimana?
1: Iya, untuk cuaca pagi hari ini sangat cerah ya, Bang. Dan tadi malam juga terlihat bulan dan bintang ya bertebaran ya di langit Aceh Singkil. Dan
0: Full
1: pagi
0: moon ya,
1: ini sangat
0: berarti ya.
1: cerah sekali ya.
0: Okay. Untuk kabarnya gimana? Kabar Aceh? Ada kabar apa
1: Kabar
0: nih?
1: Aceh pagi ini ada satu informasi terkait tentang Himapas ya, yang tagih janji pemerintah soal Aceh Singkil yang pada Rabu 25 September 2026 menggelar ya atau mendatangi kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh dengan aksi jilid 2 pada Rabu 25 September 2026. Dan pendengar, aksi ini dilakukan untuk menagih komitmen dan tindak lanjut konkret pemerintah Aceh atas sejumlah tuntutan yang telah disampaikan pada demonstrasi sebelumnya tanggal 14 September 2026. Mahasiswa menilai persoalan yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil belum mendapatkan penyelesaian nyata sehingga mahasiswa mendesak pemerintah provinsi segera menyurati Menteri Dalam Negeri guna melakukan evaluasi terhadap Bupati Aceh Singkil. Dan untuk koordinator lapangan sendiri ada Anda yang menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan sekadar mengulang aksi, melainkan menuntut kejelasan birokrasi dan pengelolaan daerah yang dinilai bermasalah. Kemudian tuntutan ini didasarkan pada berbagai persoalan objektif di sektor pemerintahan, kemudian sosial, ekonomi, dan birokrasi yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat. Selain itu, mahasiswa tidak ingin penyampaian aspirasi mereka menguap begitu saja tanpa ada langkah pengawasan serta pembinaan yang tegas dari Gubernur Aceh sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dan dalam aksi tersebut, Himapas menyoroti 8 isu krusial yang tengah melanda Aceh Singkil. Salah satu poin utamanya adalah ketidakpastian realisasi dana jaminan hidup atau JADUK serta transparansi program rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana tahun 2025. Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan status penjabat sekretaris daerah atau PJ Sekda Aceh Singkil yang masa jabatannya diduga telah melewati 2 kali perpanjangan selama setahun sehingga menimbulkan pertanyaan besar terkait keabsahan dasar hukum mekanisme pengangkatannya. Satu informasi saja dari Aceh Singkil, Bang, pagi hari ini.
0: Iya, baik. Terima kasih Nurhayati untuk informasinya di pagi hari ini dari Aceh Singkil. Dan dari Aceh Singkil kita menuju ke Takengon aja dulu nih. Kita menuju ke Takengon ada Mbak Yati. Halo, Assalamualaikum Mbak Yati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jeffrey.
0: Ya, gimana untuk cuaca di pagi hari ini Takengon?
2: Ya, untuk pagi hari ini sesuai prediksi BMKG ya, untuk Takengon cerah hingga cerah berawan, Bang Jeffrey.
0: Iya. Silakan untuk informasi kabar Acehnya.
2: Iya, satu informasi dari wilayah Tengah Aceh ya, terkait banjir dan longsor kembali landa Gayuluwes, sejumlah akses jalan rusak. Hujan dengan intensitas tinggi hingga ekstrim yang mengguyur wilayah hulu Kabupaten Gayuluwes dalam beberapa hari terakhir memicu peningkatan debit sejumlah sungai, banjir, serta tanah longsor di beberapa wilayah. Berdasarkan laporan Pusdal Ops BP PB BPBD Gayuluwes per Minggu 27 September 2026 kemarin pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat, debit sungai yang sempat meningkat kini secara umum mulai melandai. Namun sejumlah infrastruktur dan akses transportasi masih terdampak. Di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, jalan lintas Blangkejeren Pining masih tergenang. Jalur tersebut baru dapat dilalui kendaraan roda 4, sementara kendaraan roda 2 belum dapat melintas karena ketinggian air masih mencapai mencapai betis orang dewasa. Di Kecamatan Tripejaya, jembatan gantung yang menghubungkan Desa Uyem Beriring dengan Desa Pasir Putus total akibat derasnya arus Sungai Tripe. Kondisi ini menyebabkan akses darat terputus dan 33 kepala keluarga di Desa Pasir terisolir. Kerusakan akses jalan juga terjadi di Desa Ketukah, Kecamatan Blangjerango. Banjir bandang mengikis dan meruntuhkan badan jalan hingga badan jalan utama sehingga kendaraan roda 4 tidak dapat melintas dan akses hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Sementara itu di Remukut, Kecamatan Pantan Cuaca, arus sungai menyebabkan erosi berat pada badan jalan utama. Jalan tersebut putus untuk kendaraan roda 4 dan hanya dapat dilalui kendaraan roda 2 dengan resiko tinggi karena berada di sisi tebing sungai. Longsor juga terjadi di Desa Leme pada ruas jalan Blangkejeren Rikit Gaib. Material tanah, batuan, dan vegetasi menutup sebagian badan jalan. Alat berat telah dikerahkan untuk membersihkan material longsor. Selain itu, jalan darurat Kuning Kurnia Remukut yang berhubungan Kecamatan Rikib Gai dengan Pantan Cuaca mengalami kerusakan parah akibat pergerakan tanah dan abrasi. Jalur tersebut saat ini tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Personel Pusdalops BPPB dan reaksi cepat BPBD Gayo Luas terus melakukan pemantauan dan siaga 24 jam. Warga yang tinggal di bantaran sungai dan wilayah rawan genangan diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan banjir kiriman. Demikian satu informasi, kembali ke Sabang bersama Bang Jeffrey.
0: Ya, baik, terima kasih Kak Yati untuk informasinya di pagi hari ini dari Takengon. Kita menuju ke Loksumawe, ada Kak Nanda. Halo, assalamualaikum Kak Nanda.
3: Ya, waalaikumsalam Bang Jeffrey.
0: Apa kabarnya Kak di pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat Bang Jeffrey. Gimana kabarnya pagi ini?
0: Ya, alhamdulillah sehat di pagi ini ya.
3: Bang Jeffrey, nanti sama Banda Aceh. Gimana dan Melabuh ya.
0: Gimana?
3: Bang Jeffrey di nanti-nanti sama Melabuh sama Banda Aceh ya tadi.
0: Oh iya, karena kita sering ketemu nih tiga orang. Sering ketemu gitu.
3: Iya, kayak berjodoh gitu ya.
0: Ya, gimana untuk cuaca yang di pagi ini di Loksumawe?
3: Ya, untuk Loksumawe pagi hari ini cukup kondusif ya, cerah berawan. Dan kemarin juga cerah berawan setelah sebelumnya beberapa hari yang lalu juga sempat diguyur hujan. Tapi hari ini juga cukup kondusif dan cukup apa ya, aman untuk beraktivitas di luar ruangan.
0: Iya, oke. Informasi kabar Aceh di pagi ini silakan.
3: Ya, satu informasi untuk kabar Aceh dari Loksumawe ini terkait dengan PBK Perubahan 2026 Aceh Utara yang disepakati sebesar 2,93 triliun rupiah. Dan informasi selengkapnya, DPRK Aceh Utara bersama pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyepakati rancangan kanun tentang perubahan APBK Aceh Utara tahun anggaran 2026 dengan total belanja mencapai 2,93 triliun rupiah. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan 3 DPRK Aceh Utara tahun sidang 2026 pada hari Jumat 25 September 2026. Dan juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Muntasir Ramli, ini mengatakan pembahasan perubahan APBK telah melalui tahapan badan anggaran, gabungan komisi hingga penyampaian pendapat akhir dari fraksi-fraksi di DPRK. Dalam perubahan APBK 2026, pendapatan daerah direncanakan mencapai sekitar 2,82 triliun dan angka ini meningkat 10,3% dibandingkan APBK murni 2026 sebesar 2,56 triliun. Sementara belanja daerah ditetapkan sebesar 2,93 triliun meningkat 11,35% dibanding pagu belanja sebelum perubahan. Dan rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Utara Arafat SEMM didampingi Wakil Ketua Jirwani SE dan Aidi Habibi. Turut juga hadir Sekda Aceh Utara Dayan Albar, anggota DPRK serta jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Dan seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan setuju dan keputusan tersebut kemudian disahkan dengan ketukan palu pimpinan rapat. Dengan disepakatinya perubahan APBK 2026 2026, pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan DPRK memiliki landasan anggaran yang telah disesuaikan dengan perkembangan kondisi serta kebutuhan daerah pada tahun berjalan. Pimpinan DPRK turut mengapresiasi Badan Anggaran, seluruh anggota Dewan, TAPD, Kepala SKPK, dan juga pihak terkait yang terlibat dalam pembahasan hingga pengambilan keputusan. Itu dia Bang Jeffrey, satu informasi ini dari Aceh Utara ya, terkait dengan APBK Perubahan 2026. Kembali ke Bang Jeffrey di Sabang.
0: Ya baik, terima kasih Kak Nanda untuk informasinya di pagi hari ini dari RRI Loks Mawe. Dan tadi udah kita dengarkan bersama-sama ada dari Singkil, Tekengon, dan RRI Loks Mawe. Tadi ladies first ya. Ini sekarang nih cowok semua nih yang terakhir. Dari Melabu ada Bang Fadil. Halo, assalamualaikum Bang Fadil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jepri.
0: Bang Fadil kecil sekali suaranya Bang Fadil.
4: Sudah besar kah suaranya Bang Jepri?
0: Kecil, masih kecil ini.
4: Masih kecil ya Bang? Nah ini gimana nih? Gimana?
0: Oh, udah lumayan lah Bang. Oke, silakan Bang, untuk informasi ya Bang. Oke. Cuaca di Melabuh gimana Bang?
4: Untuk cuaca di Melabuh Bang, kita walaupun ekor bulan ya, cerah terus nih Bang. Walaupun kita menunggu berapa hari lagi ya? 3 hari lagi kayaknya. Ya Bang Putra ya? Ya, satu informasi kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Untuk kabar Aceh Senin 28 September 2026, Kemenag Aceh Barat perkuat peran tokoh agama dan adat cegah pernikahan anak. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat memperkuat sinergi dengan tokoh agama dan pemangku adat di tingkat gampung untuk mencegah pernikahan anak. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi bersama Imum Cik dan Tuhapet se-Kecamatan Johan Pahlawan di Aula KUA Kecamatan Johan Pahlawan beberapa waktu yang lalu. Kegiatan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Johan Pahlawan tersebut membahas pentingnya peran tokoh agama dan pemangku adat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait usia dan kesiapan calon pasangan sebelum menikah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat melalui Kepala Seksi Bimas Islam, Dr. Haji Tarmizi, mengatakan pencegahan pernikahan anak membutuhkan keterlibatan tokoh agama, pemangku adat, keluarga, dan masyarakat. Menurutnya, Imum Cik dan Tuhaput memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam persoalan sosial dan keagamaan di kampung. Dalam sosialisasi tersebut juga dijelaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Aturan tersebut menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sementara itu, Kemenag Aceh Barat juga berharap koordinasi antara KUA, Imum Cik, dan Tuhapet dan unsur masyarakat lainnya terus diperkuat hingga ke tingkat kampung. Sinergi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya edukasi preventif untuk melindungi anak sekaligus mendorong terbentuknya keluarga yang lebih siap dan berkualitas. Demikian satu informasi Bang Jeffrey dari Melabuh, kembali bersama Bang Jeffrey di Sabang.
0: Ya baik, terima kasih Bang Fadil atas informasinya di pagi hari ini. Saya baru dengar nih tadi nih, sumur-umur dengan ekor bulan.
4: Ekor bulan Bang, ini kan menuju tanggal 1 nih. Biasa Bang Putra lebih paham tuh kalau soal
0: Iya.
5: Gak kenal dengan ekor bulan, yang jangan cuma ceritanya itu. Pasti gak ada job, non-job ya kalau
0: non-job. Non-job. Oke. Oke, dari Melabuh kita menuju ke Banda Aceh. Halo Bung Putra, apa kabar?
6: Iya, halo Bung Jepri, gimana? Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
6: Iya, di sini juga kita keadaannya gimana?
0: Lama gak ketemu kita.
6: Oh iya, tapi selang-selang 3 hari ketemu.
0: Tipis aja gitu ya, terus siapa lagi?
6: Oke, udah jangan dibuka lagi ya dengan Mama Dio nanti, gak enak ya. Oke, baik Jepri, untuk cuaca sendiri mungkin sama dengan di Sabang ya. Ini cerah, tapi agak mendung gitu, gimana nih?
0: Iya sama ya.
6: Matahari masih terbit tapi mendung cuacanya. Ya. Oke, baik, semoga aja. Iya, semoga saja di akhir di ekor bulan ini ya Bang Fadil ya. Tidak harus cerah gitu ya. Jangan mendung ya. Oke, pusat informasi ya dari Banda Aceh, disampaikan Kementerian Agama catat 42 madrasah negeri Aceh sudah memanfaatkan gedung SBSN. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Khairul Azhar, mengungkapkan sebanyak 42 dari 611 madrasah negeri di provinsi ini tercatat telah menerima manfaat pembangunan gedung melalui skema surat berharga syariah negara atau SBSN. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 6,87% dari total madrasah negeri di Aceh. Menurutnya, kebutuhan pembangunan gedung SBSN ini di madrasah negeri masih cukup banyak. Hal itu terlihat dari masih adanya kepala madrasah negeri yang mengajukan permohonan pembangunan gedung SBSN, termasuk madrasah yang sebelumnya telah menerima manfaat pembangunan melalui skema yang sama. Jadi perlu disampaikan juga bahwa dari 611 madrasah negeri di Provinsi Aceh, baru sekitar 42 madrasah negeri yang menerima manfaat gedung SBSN atau sekitar 6,87%. Sementara itu, Ketua Tim Kerja Penyusunan Anggaran Bidang Agama dan Lembaga Tinggi Negara Yudikatif, Wawan Setiawan, memberikan paparan mengenai pemanfaatan gedung SBSN dan proses penganggaran di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bahwa juga menekankan jumlah persyaratan yang harus dipenuhi madrasah dalam mengajukan proposal pembangunan gedung SBSN, salah satunya adalah melampirkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau PU dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara atau RKBMN. Nah, itu dia satu informasi dari Banda Aceh. Kembali ke Sabang bersama Bung Jeffrey.
0: Terima kasih Putra atas informasi di pagi hari ini di Kabar Aceh. Informasi dari Sabang di pagi hari ini terkait dengan pemandu wisata di Kota Sabang yang dijatuhi hukuman 55 kali cambuk dan 55 bulan penjara dalam perkara pelecehan seksual terhadap wisatawan. Dan putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Sabang pada Kamis 24 September 2026. Ini perkara ini dengan nomor 3/JN/2026/MS/SAB itu menyatakan terdakwa terbukti melakukan jarimah atau pelecehan seksual sebagaimana dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Sementara itu, Kasat Intelijen Kejaksaan Negeri Sabang Muhammad Rizki SHMH ini mengatakan perkara tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah dalam Mahkamah Syariah Sabang ini setelah melalui rangkaian persidangan, dan perkara tersebut juga sudah diputuskan oleh Mahkamah Syariah Sabang. Ia juga menjelaskan putusan Majelis Hakim pada pokoknya yang sama dengan tuntutan sebelumnya diajukan jaksa penuntut umum JPU menuntut bahwasanya terdakwa dengan ukubat ta'zir berupa 55 kali cambuk dan pidana penjara selama 55 bulan. Perkara tersebut diproses berdasarkan Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 itu tentang hukum jinayat. JPU sebelumnya juga membacakan tuntutan terhadap terdakwa pada Selasa Agustus 2026 dalam amar putusan, yaitu masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhi. Dan Majelis Hakim juga menetapkan terdakwa tetap ditahan. Selain pidana tersebut, Majelis Hakim menetapkan sebagai dan juga sejumlah barang bukti ya, berupa pakaian yang dirampas untuk negara dan dimusnahkan, dan sementara itu satu buah pelampung warna orange yang juga dengan les hitam dikembalikan kepada saksi. Majelis Hakim juga membebankan kepada terdakwa itu membayar perkara sebesar Rp5.000. Demikian informasi dari Sabang. Dan sekaligus juga menutup jumpa kita di Kabar Aceh pagi hari ini untuk edisi 28 September 2026. Kita kembali ke Banda Aceh, silakan Bung Putra.
6: Iya, baik. Terima kasih bersama host dari Sabang bersama Bung Jeffrey. Dan Bapak Dil, kita tunda dulu untuk Sabang ya, karena sepertinya berat nih informasinya dari Sabang ya. Oke, baik teman-teman. Iya. Oke, baik. Oke, terima kasih ya untuk Bu Jeffrey, dan dari semuanya juga ada Semuanya ke Anda ya. Ada Bung Padil juga dari Melabuh dan Kak Yati dari Singkil serta dari Takengon. Kak Yati dari Takengon ya?
7: Takengon.
6: Betul dari Takengon. Yati juga ya? Ini Yati kuadrat atau gimana? Iya betul. Di Singkil kan Yati.
1: Iya. Iya, betul, Bang.
6: Oke, berarti enggak salah Kak Yati kuadrat ya kita di pagi hari ini ketemu ya. Baik, terima kasih semuanya ya. Kita jumpa lagi di Kabar Aceh berikutnya untuk edisi lainnya. Untuk hari ini di edisi Senin 28 September 2026. Saya Putra juga pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
7: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas memastikan dukungan terhadap kelancaran pembangunan hunian tentap atau huntap termasuk dalam penyediaan lahan. Bupati Gayo Luas mengatakan sejumlah kendala di lapangan merupakan bagian dari tantangan yang harus diselesaikan bersama dan tidak boleh menghambat pekerjaan. Ia meminta camat dan kepala desa ikut menjaga kondusivitas serta memfasilitasi penyelesaian persoalan masyarakat termasuk terkait pembebasan lahan. Bupati menargetkan seluruh pihak fokus mempercepat pembangunan hingga akhir tahun. Sementara itu, Satker Perumahan Balai P2P Kementerian PKP Aceh meminta penyedia jasa menjaga kualitas, ketetapan waktu, ketepatan waktu, kesiapan material dan peralatan, serta keselamatan konstruksi. Pembangunan huntap ini menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dari konstruksi pasca bencana di Gayo Luas, sekaligus diharapkan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik lawan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan masih dari jalan tol Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlung. Untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, dan untuk mengawali kebersamaan kita hadir dari Iwan Abdi ke ruang dengar Anda.

0: YII for Yay Info. Hap! Satu! Dua! Tiga!
1: Dari tempat! Dari di tempat!
0: Udah, capek! Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, ah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info.
4: Intermezzo.
5: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
6: Apaan Cep?
5: Tukang roti.
6: Loh
5: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
4: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung, buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangan.

0: Kadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kalau aku gak jadi berangkat, gak apa-apa kan?
3: Maksudnya?
2: Aku ada acara keluarga.

Baik mendengar dimanapun Anda berada, masih dengarkan lagu Pop Indonesia yang akan terus menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, kali ini berlanjut kembali dari Pas Band featuring Tiri ke ruang negara Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FYI for Yay Info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
3: Ngantuk banget.
2: Kamu gak tidur ya semalam ya?
3: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
2: Kenapa?
3: Nggak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
2: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
3: Gimana sih caranya?
2: Pengen tahu?
3: Mm-mm.
2: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
3: Gitu ternyata.
2: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
3: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
4: FYI for yay info.
5: Ton, kenapa kipas-kipas?
6: Oh, asap, bau lagi, gak betah aku.
5: Emang kenapa Ton?
6: Asap tuh, aku gak tahan.
5: Alah, asap aja dipersoalin, cemen kali.
6: Buat kamu sih gak apa-apa, tapi buat saya asap itu penyakit, apalagi asap rokok. Bisa gak sih untuk tidak merokok?
5: Bisa sih, tapi pas waktu tidur.
6: Payah kamu Wan.
5: Terus gimana dong? Udah berulang kali aku mau tinggali tapi gak bisa nih.
6: Emang gak niat kali kamu Wan?
5: Bener Ton, udah aku coba tapi gak bisa-bisa. Lain kali mungkin ya.
6: Jangan lain kali, sekarang juga dong. Tahu gak sih rokok ini bisa berbahaya untuk kamu dan orang lain?
5: Tahu Ton, tenang aja, ntar juga aku berhenti merokok.
7: Hentikan sekarang juga. Rokok bisa membuat diri sendiri sakit, juga orang di sekeliling kita.
8: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
9: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
8: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
9: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
8: Hah? Laundry toh?
10: Intermezzo.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan sirih undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat sirih pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya tepat pukul 9 nanti kita akan ikuti Mas Kami bergabung dalam program Halo RRI. Saat lagi bagi Anda yang bergabung kami nantikan di 0853 8179 3206.

Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI, hadir

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Jangan lah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
0: Intermezzo.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: For Yay Info. Hup, satu, dua, tiga.
5: Dari tempat. Dari di tempat.
6: Udah, capek. Berhenti.
4: Cukup kayaknya ya.
6: Udah, capek. Minum udah. Ini nih.
4: Oke. Thank you.
6: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
4: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
6: Enak gak?
4: Enak banget.
6: Seger gak?
4: Seger banget.
6: Mantap.
4: Ini namanya minuman apa sih?
6: Itu minuman bersoda.
4: Oh,
6: iya.
4: Bersoda.
6: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
4: Dari mana ya asalnya ya?
6: Nah, mau tahu sejarahnya?
4: Boleh.
6: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
4: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
6: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
4: Oke deh.
6: Ya.
5: Satu.
6: Ya.
5: Dua,
6: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
0: FYI for yay info.
7: Aku Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
8: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada, masih terus jawab selamat pagi dan masih dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dalam program Halo RRI. Sampaikan keluhan Anda terkait aspirasi atau keluhan Anda terkait pelayanan publik di 0853-8179-3206. Bagi Anda yang bergabung, kami nantikan terus melalui WhatsApp, boleh melalui telepon atau boleh melalui chat ya pendengar di kesempatan pagi menjelang siang hari ini.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu.
2: Cukup deh. Aku ikut seneng ya.
3: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
4: FYI for Yay Info.
5: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
6: Yang benar. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
5: Seru tahu.
6: Aduh, nggak bisa berenang. Takut tenggelam.
5: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
6: Jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
5: Mikirnya

0: satu kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
2: FYI, for yay info.
3: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
4: Males bu, hujan terus soalnya.
3: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
4: Yang pasti bakalan banjir bu.
2: Intermezzo.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih dengarkan lagu-lagu Pop Indonesia yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan masih berlanjut dari Rio Clay dengan Bunga Abadi ke ruang dengar Anda.

0: Intermezzo.
1: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.
3: FYI, Foyer Info.
4: Lama amat nih keretanya.
5: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
4: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
5: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
4: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
5: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
4: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
3: FYI, Foyer Info.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur. Apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati, apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran? Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
6: Kilau Pancasila.
0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah, ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
9: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
10: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922.
11: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita edisi hari ini. Selainnya akan hadirkan Cibro menemani Anda mulai dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saya bertugas, Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa kembali lain kesempatan dalam program dan jam yang sama. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu menit lagi kita jalan informasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, seperti biasa kita akan hadirkan lagu penyemangat kita semuanya, baik kalau bukan Indonesia Raya.

0: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar RRI Rimba Raya 90,1 MHz dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar kembali hadir menemani Anda dalam program pengarusutamaan gender ya. Saya Bang Cibro akan mengajak pendengar berbincang mengenai satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana perempuan dapat memiliki ruang untuk berkembang, berkontribusi, dan mengambil peran. Sekaligus juga bagaimana keluarga menjadi lingkungan yang mendukung terwujudnya kesetaraan tersebut. Pendengar, tema kita pada kesempatan ini adalah perempuan berdaya, keluarga menguat, mewujudkan kesetaraan gender di dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, ketika kita berbicara tentang perempuan berdaya, ya, pembahasannya bukan hanya mengenai perempuan yang bekerja atau memiliki usaha. Perempuan berdaya juga berarti memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, memperoleh akses terhadap informasi, berpartisipasi dalam mengambil keputusan, mengembangkan kemampuan, serta memberikan kontribusi bagi keluarga dan juga lingkungannya. Di sisi lain, pendengar, keluarga juga merupakan tempat pertama bagi setiap orang untuk belajar mengenai penghargaan, tanggung jawab, kerjasama, dan pembagian peran di dalam keluarga, di dalam masyarakat juga. Karena itu, pendengar, kesetaraan gender tidak hanya menjadi pembicaraan tentang perempuan saja. Ini merupakan upaya menciptakan hubungan yang baik, yang saling menghargai antara perempuan dan laki-laki, baik di dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Dan tentunya pendengar Rimba Raya tetap bersama kami ya, karena beberapa saat lagi ke depan kita akan membahas bagaimana nilai-nilai kesetaraan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo. Kita selingi dengan satu buah lagu berikut ini, mudah-mudahan Anda suka ya, dari DJ Estate. Anda tidak suka, saya pun tak peduli. Ini dia untuk kita semua juga.

0: Bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Prep rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga prep rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 33 menit sudah beranjak dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program PGU ya, atau pengaruh utamaan gender, masih dengan tema kita perempuan berdaya, keluarga menguat, mewujudkan kesetaraan gender di dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, di Tanah Gayo memiliki kekayaan budaya, tradisi, dan nilai sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam kehidupan masyarakat, perempuan memiliki berbagai peran. Ada yang berperan sebagai ibu, ada juga pengelola keluarga, ada yang bekerja sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai pelaku UMKM, sebagai tenaga pendidik atau guru, sebagai aparatur, sebagai pekerja sosial, hingga aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun tentu saja dalam menjalankan berbagai peran tersebut, pendengar, masih terdapat berbagai tantangan dan rintangan. Lalu bagaimana membagi waktu antara keluarga juga dengan pekerjaan? Bagaimana memastikan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan juga berkembang? Bagaimana laki-laki dan perempuan dapat berbagi tanggung jawab di dalam keluarga? Dan yang tak kalah penting, bagaimana masyarakat dapat membangkitkan atau membangun lingkungan yang memberikan ruang aman dan kesempatan yang setara bagi semuanya. Oke, baik pendengar, saat lagi kita akan bahas ya. Kita selingi dengan satu buah lagu yang tentunya masih menjadi bagian dari lagu-lagu kesayangan ya. Seperti lagu kesayangan Bang Joy di seputaran Ponsa ya. Coba kita hadirkan, apakah Bang Joy masih monitor kita ya. Mudah-mudahan sehat selalu Bang Joy ya. Dan tentunya salam kompak terus, salam hangat terus bersama dengan RRI Rumbaraya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu bahagia. Ini dia dari vokalnya Hari Mukti. Kita hadirkan kembali, Ada Kamu.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 15 menit lagi ya, itu jelang formasi 11 waktu Indonesia bagian barat. Pada saat tersebut pendengar, seperti biasa kita akan tergabung kembali bersama dengan program 3RR Jakarta, hadirkan informasi-informasi utama dari dunia olahraga. Tentunya untuk olahraga terpopuler juga tidak ketinggalan, yaitu sepak bola. Oke, baik, pendengar, masih dalam program PGU ya, pengurus utamaan gender. Tentunya masih kita hadirkan terus berbagai informasi-informasi terkait dengan tema kita, Perempuan Berdaya, Keluarga Menguat Mewujudkan Kesetaraan Gender di Dataran Tinggi Tanah Gayo. Dengar istilah perempuan berdaya sering kita dengar ya, namun apa sebenarnya makna berdaya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah perempuan berdaya harus memiliki penghasilan sendiri juga? Bagaimana dengan perempuan yang fokus untuk mengurus rumah tangga? Apakah kontribusi mereka juga dapat disebut sebagai pembentukan atau sebagai bentuk pemberdayaan? Pertanyaan-pertanyaan ini pendengar penting untuk kita diskusikan ya, agar pemahaman mengenai pemberdayaan perempuan tidak menjadi satu hal yang sempit. Sebab setiap perempuan memiliki kondisi, pilihan, dan tanggung jawabnya yang masing-masing. Yang terpenting adalah adanya kesempatan untuk berkembang, mendapatkan akses, menyampaikan pendapat, serta mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan dirinya dan juga keluarganya. Pendengar, keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak belajar tentang peran perempuan dan laki-laki. Dari keluarga, anak belajar bahwa pekerjaan rumah bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja. Namun juga anak dapat belajar bahwa pendidikan penting bagi perempuan maupun lelaki. Begitu pula dengan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan secara bersama. Kesetaraan dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya berbagi pekerjaan rumah, saling mendukung ketika pasangan ingin mengembangkan keterampilan, memberikan kesempatan kepada anak perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pendidikan, serta membangun komunikasi yang terbuka di dalam satu buah keluarga. Ketika anggota keluarga saling mendukung pendengar, maka beban dapat dibagi dan potensi setiap anggota keluarga dapat dikembangkan masing-masing. Kita juga bisa mengabaikan peran perempuan dalam perekonomian keluarga. Di Tanah Gayo kita dapat melihat perempuan terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk pertanian, perkebunan juga ya, namanya kebun kopi, perdagangan, kuliner, kerajinan, dan juga jasa, serta UMKM dan lain-lainnya ya. Dan ada perempuan juga yang mengembangkan usaha dari rumah. Ada pula yang bekerja bersama pasangan atau membangun usahanya secara mandiri dan tidak tergantung kepada lainnya. Ketika perempuan mendapatkan akses terhadap pengetahuan, pelatihan, teknologi, permodalan, dan juga pasar, maka peluang untuk mengembangkan usaha juga semakin terbuka luas. Namun pendengar, tentunya pemberdayaan ekonomi perlu berjalan bersama dengan dukungan keluarga. Sebab keberhasilan perempuan bukan hanya tentang seberapa besar pendapatan yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana keluarga dapat tumbuh melalui kerjasama dan pembagian tanggung jawab masing-masing. Pendengar, untuk mewujudkan kesetaraan gender tentu bukan suatu hal yang selesai dalam satu hari ya, atau seperti membalikkan telapak tangan atau suatu hal yang mudah terjadi. Masih ada berbagai tantangan, mulai dari stereotip yang mengenai peran perempuan dan laki-laki, pembagian pekerjaan domestik, akses terhadap pendidikan dan juga ekonomi, hingga kesempatan perempuan untuk terlibat dalam pengambilan satu buah keputusan. Karena itu pendengar, diperlukan pemahaman secara bersama-sama. Perempuan perlu mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Laki-laki juga perlu mendapatkan ruang untuk terlibat dalam pengasuhan dan pekerjaan domestik. Keluarga perlu membangun komunikasi, sementara masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang saling menghargai. Kesetaraan bukan berarti perempuan dan laki-laki harus melakukan semua hal dengan cara yang sama. Kesetaraan berarti setiap orang memiliki kesempatan, penghargaan, dan perlakuan yang adil sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawabnya masing-masing. Oke, baik pendengar, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung program Pengersamaan Gender untuk edisi hari ini ya, hari Senin bukan main, tanggal 28 September tahun 2026. Dari pembahasan hari ini pendengar, kita belajar bahwa pemberdayaan perempuan tidak berdiri sendiri. Ada keluarga yang menjadi ruang pertama untuk memberikan dukungan. Ada masyarakat yang menciptakan kesempatan. Dan ada perempuan yang terus mengembangkan kemampuan serta mengambil peran sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Perempuan berdaya, keluarga pun pasti menguat. Ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, ketika tanggung jawab dibicarakan dan dibagi dengan baik, serta ketika setiap anggota keluarga mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang, maka keluarga dapat menjadi lebih kuat. Oke, dari keluarga yang kuat, kita berharap lahirnya masyarakat Tanoh Gayo yang semakin saling menghargai, juga inklusif dan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk berkontribusi. Oke, baik pendengar, Bang Cibro pamit ya dari program Pengurus Tertamaan Gender. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Sampai jumpa di PJU minggu depan. Oke, baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok yang merasa lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Tujuannya adalah untuk menyakiti, mengintimidasi, ataupun mengendalikan. Bullying bisa berbentuk fisik seperti memukul.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu menit lagi ya, terjelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, saatnya kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta, hadirkan informasi-informasi utama dari dunia olahraga. Tentunya juga tak lupa informasi-informasi dari Asian Games Aichi Nagoya ya 2026. Oke, baik, dari Jalan Bontol Nangka, mendengar Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Oh, Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya, tambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikkan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
1: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Nagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games IC Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi.

0: tampil berani dengan identitas tim.
1: But as always, I'll say, respect the occasion.
2: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
1: Our trophy, hopefully.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Joy Palupesi menyatakan laga kontra Malaysia mungkin akan memberi tekanan. Namun pemain Lomel SK ini memastikan tekanan tetap dapat dihadapi dengan antusiasme yang tinggi.
3: How you handle the pressure?
2: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
0: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut didapatkan usai Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 di laga pertama.

Zafina. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilhelm menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfardan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andarias Karet pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Oke, baik ternyata dimanapun Anda berada ya. Halo, halo, halo, selamat siang bener meriah. Apa kabar pendengar Erin Barai 90,1 MHz? Semoga semuanya sehat ya dan tetap semangat. Dan tentunya hari ini dengan kita jalani dengan penuh keberkahan ya. Masih bersama Bang Cibro yang siap menemani waktu siang Anda tentunya sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Dari Jalan Buntul Nangka, pendengar Kampung Paya Gajah Simpang 3 Redelong, kita hadir menyapa seluruh pendengar dari dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya dan tentunya sejangkau siar 90,1 MHz.

Dan tentunya seperti biasa pendengar, Senin bukan main ya. Senin bukan hanya bukan waktunya untuk mengeluh, karena Senin bukan waktunya juga untuk bermalas-malasan. Tapi Senin waktunya kembali menyalakan semangat, karena setiap awal adalah kesempatan baru. Mungkin minggu lalu ada yang belum selesai ya, ada rencana yang belum terlaksana, ada pekerjaan juga yang masih tertunda. Hari ini kita mulai ya, pelan-pelan. Yang penting bergerak, yang penting berusaha. Dan jangan lupa awali Senin dengan doa, jalani dengan ikhtiar, dan nikmati setiap prosesnya dengan rasa syukur. Oke, baik pendengar, untuk Anda semuanya ya, yang masih stay di 90,1 MHz, yang sedang berada di kantor, selamat bekerja tentunya kami ucapkan. Yang sedang di kebun, semoga hasilnya melimpah ya, karena hujan-hujan belakangan hari ini kita doakan agar dapat memerahkan kembali buah-buah kopi yang sudah matang ya. Amin. Yang sedang berdagang, semoga lara dagangannya laris ya. Dan juga yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati dan waspada ya. Yang juga saat ini berada di rumah, semoga suasana keluarga selalu hangat. Dan buat yang mungkin sedang menghadapi banyak pekerjaan, tarik napas ya sejenak, tenangkan pikiran, lalu katakan pada diri sendiri, saya pasti bisa melewati hari ini. Karena masalah boleh datang pendengar, tapi semangat jangan sampai hilang. Oke, baik, kita selingi dengan satu buah lagu yang berirama gembira agar semangat Anda tetap menyala ya, amin. Satu lagu dari vokalnya Tasha Kamila ya. Mudah-mudahan untuk kita juga berlaku, untuk hal-hal yang membuat kita tak nyaman, membuat hal-hal yang tidak kita suka. Langsung saja katakan, say no. Say no to drag, say no to sikap-sikap yang negatif. Oke, baik, langsung kami hadirkan untuk Anda, Tasha Kamila, say no.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Oke, baik pergerakan dimanapun ada berada 41 menit ya. Sudah kita jelang dari formasi 11 waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik pergerakan beberapa buah lagu sudah sama-sama kita dengarkan ya. Dan tentunya kami harapkan dari dua lagu tersebut dapat memberikan semangat tersendiri untuk kita semuanya, memberikan vibe positif juga, dan tentunya dapat memberikan semangat tersendiri untuk kita dalam melaksanakan berbagai tugas-tugas yang sudah diberikan. Oke, baik pendengar, masih ditemani dengan musik-musik ceria ya. Dan tentunya kalau ditemani dengan musik, suasana hati bisa jadi positif ya. Oke, baik untuk Anda yang baru saja bergabung, Anda sedang bersama Bang Cibro dalam program Selamat Siang Bedember ya. Edisi spesial ya, Senin bukan main, 28 September 2026. Hari baru, minggu baru, semangat baru, dan tentunya ya harapan-harapan baru. Mudah-mudahan ada bersama kita semuanya. Nah, oke, baik pendengar, untuk Anda semuanya ya, Bang Cibro mau dengar suara pendengar ya. Apa kegiatan Anda siang hari ini? Sedang bekerja kah? Atau sedang di dalam perjalanan? Sedang di kebun? Atau jangan-jangan sedang rebahan ya sambil dengar Ere Rimba Raya? Hei. Tentunya apapun aktivitas Anda ya, tetap semangat dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Bagi yang ingin bergabung dan menyapa, silahkan memanfaatkan saluran interaksi RRI Rimba Raya tentunya di 0853-8179-3206. Kita ngobrol santai ya, berbagi cerita, berbagi semangat. Karena radio hadir bukan hanya untuk didengar, tetapi juga untuk menjadi teman bagi pendengar juga ya. Baik, dua buah lagu ceria coba kembali kami hadirkan. Kali ini dari vokalnya sang legenda Indonesia, siapa lagi bukan Krisye ya, dengan lagunya Anak Sekolah. Untuk Anda tentunya pernah yang merasakan menjadi anak sekolah. Wah, terkadang ya suka diam-diam ya, tapi sayang ya, karena ada cinta monyet juga, terkadang ada cemburu juga. Tentunya berbagai perasaan-perasaan itu pernah hadir ya. Baik, untuk mengulangnya, mari sama-sama kita dengarkan langsung Krisye.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 12 menit lagi yaitu jelang formasi 12 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih bersama kami ya, RRI Rimba Rain pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paigajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah. Untuk lagu mendatang pendengar, sebuah tanya kadang terucap ketika sudah lama dia tak hadir. Cinta, kau di mana? Sebuah pertanyaan sederhana tapi terkadang menyimpan begitu banyak rasa tentang rindu yang belum selesai, tentang seseorang yang masih dinanti, dan tenang hati yang diam-diam masih mengharapkan satu buah pertemuan. Mungkin bisa jadi ya jarak yang memisahkan, mungkin waktu yang membuat kita kehilangan kabar. Namun ketika rasa itu masih ada, satu pertanyaan tetap ingin disampaikan. Cinta, kau di mana? Baik, merentang satu buah lagu pendengar dari produksi vokalnya Brisia Jodi. Kembali kami hadirkan untuk Anda, tentunya untuk pendengar RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada atau sejangkau siar 90,1 MHz. Ini dia ya, Marky Mark. Hey, ayo kita simak.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 5 menit lagi terjelang formasi 12 waktu Indonesia bagian barat. Tepat di formasi 12 pendengar, kita akan masuki program seni musik tradisional dan budaya. Adapun yang akan menjadi tema kita adalah nanti mengenal tarian tortor ya, tarian yang tradisional yang penuh makna dari tanah Batak. Juga nanti kita selingin juga untuk lagu-lagu Batak ya. Dan untuk Anda yang bergabung silahkan nanti di 0853-8179-3206. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, satu buah lagu coba kami hantarkan kembali ke ruang dengar Anda sampai nanti kita jelang formasi 12 waktu Indonesia Barat. Satu buah lagu merupakan produk vokalnya dari Bara Suara ya, dengan single andalannya. Ini dia, Terbuang Dalam Waktu. Untuk Anda semuanya tentunya kami ucapkan selamat pagi jelang siang. Salam sehat, salam kompak terus untuk Anda semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya. Horas, horas, horas. Salam budaya untuk seluruh pendengar RRI Rimba Raya 90,1 MHz dimanapun Anda berada. Selamat siang pendengar. Kembali bersama saya Bang Jibro ya, dalam program Seni Musik Tradisional dan Budaya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Horas, horas, horas. Habis beras makan. Iya, betul. Alhamdulillah, Lai. Sehat, Lai. Lagi biasa, lagi siaran kita, Lai. Lai di mana, Lai?
1: Lagi di KUA nih, Lai.
0: Oh, di KUA. Ada proyek lagi, Lai?
1: Ada proyek di kerjaan kemarin belum siap nih.
0: Oh, banyak proyek lah ya, banyak uang masuk nampaknya ya, Lai.
1: Uang masuk banyak tapi sudah habis.
0: Takut kali lah ya diminta ya, langsung bilang sudah habis ya. Habis beras ya, makan gabah.
1: Bukan takut minta lah, ya. Kemarin habis dipotong untuk buat belanja kakakmu ini.
0: Biasalah lah ya, kalau ada gaji itu ada proyek itu kan untuk orang rumah gitu lah ya.
1: Itulah, ini untuk beli rokok pun sudah habis rokok.
0: Tinggalin lah lah, jangan semua dikasih sama kakak tuh. Jangan semua lah dikasih sama kakak tuh, simpan lah sikit gitu kan.
1: Macam lah ya, macam bahasa orang Padang lah ya.
0: Maklum lah, kadang-kadang lupa kita lah. Oh begitu. Oh ya, macam mana pula itulah ya. Nah. Oh macam itulah ya. Nah, hadong hepeng nah. Wah, Lai jago lah ya bahasa Batak ya. Walaupun tidak bahasa Batak, logat Bataknya dapat sekali ya, Lai.
1: Ikut sama kawan-kawan saya untuk dulu ada jadi harlan kawan-kawan.
0: Oh ya. Si Ucok di mana tinggal, Lai, sekarang?
1: Saya, si Ucok. Oh. Mana itu?
0: Ucok yang dulu kawan Lai itu.
1: Oh, dia tunggu dulu tinggal dia di terminal Takengon dia itu lah.
0: Oh iya, sama si Butet ya.
1: Si Butet. Butet itu nama kakak itu kan.
0: Oh, iya. Ya, betul. Lai, ini program kita bahasa Batak nih, Lai. Lai mau ada permintaan request lagu enggak untuk lagu-lagu Batak, Lai?
1: Ada satu lagu tuh, Lai. Ya. Dari siapa tuh? Itu lagu-lagu apa nih? Judulnya saya tahu enggak tahu artinya kan, tapi judulnya saya ingat dulu itu.
0: Oh iya, boleh lah. Ingat-ingat atau Merdua Holong bukan?
1: Merdua Holong itu agak kurang manis lagunya bagaimana.
0: Kurang enak ya, Lai.
1: Mengantak-antak musiknya itu.
0: Oh iya, biar semangat ya, Lai.
1: Lagu kita dulu waktu di terminal sama kawan-kawan kita.
0: Oh kita, iya. Rokok, kan. Betul, waktu jadi preman dulu ya, ya lah.
1: Aku enggak mau jadi preman.
0: Oh enggak ya. Di mana dulu lah jadi preman? Di Bukit Barisan.
1: Preman karena saya kan banyak teman dan
0: ya betul
1: takut saya terjebak kan.
0: Iya
1: kalau kita terjebak dalam lumpur kan susah bangkit kita kan.
0: Iya, harus ditolong ya, Lai.
1: Iya,
0: betul. Oke, Lai, apa lagunya sudah teringat belum?
1: Udahlah, ini Sinanggatulo, Lai.
0: Sinanggatulo, tulo hatulo.
1: Sinanggatulo, tulo
0: matulo. Mantap lagunya, Lai. Lai, ini ada versi-versi remix mau nggak? Atau versi yang original?
1: Yang versi remix.
0: Iya boleh lah ya. Langsung saja kita buat list ya lagunya. Lai, salam-salamnya sikit, Lai.
1: Ini sedikit macam Kak Muna pun itu Marga Tarigan dia itu.
0: Oh, Kak Muna. Oh, katanya sih hombing sama saya kemarin.
1: namanya.
0: Oh, Tarigan. Tarigan. Oh.
1: Tarigan. Abang-abang tuh nggak sama abang kan preman dulu. Itu saudaranya.
0: Oh, saudaranya. Oh, nah, ya. Iya, iya, iya. Kalau Mak Selpi, Lai, apa marganya?
1: Marganya tuh Munti dia tuh.
0: Oh, Munti. Ya, ya, ya, ya.
1: Abang Julpan itu Cidro ya.
0: Kalau Bang Joy, apa marganya, Bang?
1: Kalau saya Cicu, Cicu.
0: Cicu Nimanuk.
1: Cicu kan ada marga sekarang kaya itu.
0: Oh, iya. Oh, Cicu ya?
1: Cicu. Bukan Cicu menggerbuk kita itu.
0: Cicu. Cicu. Cicu menoling.
1: Bukan Cicu menoling, itu Cicu. Dia double C, aku dia tuh.
0: Oh. Oh, ya, ya, ya, ya, ya. Ya, oke, oke, Lai. Salam-salamnya sikit, Lai.
1: Salam-salam. Ya, masa sikit-sikit kan aku maunya dua lembar lah.
0: Jangan banyak-banyak, Lai. Habis waktunya nanti, Lai.
1: Iya,
0: iya, betul, Lai.
1: Masa bahasa apa ada lagi apa mesti, bro?
0: Kalau bahasa Padang masih ada hubungannya, Lai. Sumatera Barat, Sumatera Utara, begitu kan. Sumateranya masih sama. Kalau bahasa Jawa yang jangan ya.
1: Iya.
0: Sama
1: abang kan beda bahasa sama Padang.
0: Betul, itu sudah betul.
1: Iya, macam itulah logat kita jadi orang Batak walaupun kita bukan Mega.
0: Kalau Lai, ah, marga mulai.
1: Ya, marga saya tadi saya bilang Cicu.
0: Oh, Cicu. Ya maaf Lai, saya lupa Lai.
1: Bang, kita Bang Cicu terus kok gak selalu.
0: Amin ya Allah, berizin.
1: Sama jam terbangnya Bang bertugas di Rimba Raya kan.
0: Amin ya Allah.
1: Ya, Kin, Abang Yasman, Bang Pani, Bang Erik, Bang Budi, Bang Padri, Bang Alpi kan.
0: Oh.
1: Bang Ari, Bang Ibtu, Bang Pani, sehat selalu kan.
0: Amin.
1: Dan untuk semua karyawan-karyawati RI, Bangkiman RI Rimba Raya, semoga sehat selalu kan. Tidak lupa pula untuk kartu seperjuangan di udara seperti Mak Selvi, Mbak Diah ya, Wei, siapa lihat tu nak?
0: Iya, Mbak Hana.
1: Bunda Hana.
0: Bunda Hana, iya, iya.
1: Beri aku kesehatan, dan sekitmah ke mereka.
0: Iya, betul bang.
1: Semoga sehat selalu. Di tangan jantar-jantar nangkawal, rum jantar-jantar Nicole,
0: betul? Betul, pocok ni anu, pocok ni Hana, kepila, gak gadung.
1: Di tangan-tangan kan mesti bau pada bagian wajib kali, pangan awal-awal buat saya. Tapi sehat, wak ni orang jaman pisang wak, kan?
0: Betul,
1: ya. Ya, kita mau nanang ya, kan?
0: Ya,
1: Nanti kita nelfon ya, Bang Cibro.
0: Weh, WWA awal bang, biasai bangga.
1: Modelingnya mal,
0: nampai penyanyi jaman agar ke Jep Tangkuh linga berbayar biasa itu ke RRI ini seluar sana biri.
1: Penyanyi
0: kita. Nuh, penyanyi ya bang. Lagu IP ada sudah album ga?
1: Tadi jadi Pak Ye, tanpa.
0: Hah? Boh bang, sate bami.
1: Semua pendengar ga?
0: Dari
1: Rimba Raya, sehat selalu pakai apa?
0: Ya, amin, berizin.
1: Kata kita ini ke bercanda di udara, mohon maaf kadang ada kata-kata ku salah wan logat-logat batang ini ke mohon maaf.
0: Iya betul.
1: Karena itu kita menyemarakan.
0: Betul. Betul bang, betul. Tidak bermaksud apa-apa ya.
1: Telepon hanya Rimba Raya nanti kali WA sana kamu nak naga.
0: Betul. Menit kita mengelilingi bangga.
1: Ya aku kerasa kemengelilingnya ada merah lelah nggak begitu ingkar berluai.
0: Betul bang.
1: Di Bondong lagi nengar dulu remik
0: boh. Bami bang, bawa.
1: Kita Bridget. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pernah ada Bang Joy ya, sudah bergabung dalam program seni musik tradisional dan budaya. Ya, mintakan satu buah lagu dari vokalnya. Wah, enggak ada vokalnya ini ya. Langsung saja kita hadirkan. Ini dia Sinanggar Tulus.

Oke, baik, pendengar, masih dalam program Seni Musik Tradisional dan Budaya. Pendengar, tarian tortor merupakan salah satu bentuk seni tradisional yang berkembang dalam masyarakat Batak. Tarian ini memiliki gerakan yang relatif sederhana jika dilihat secara sekilas. Namun pendengar, di balik kesederhananya terdapat aturan, ada simbol, dan konteks budaya yang membuat setiap penampilannya memiliki arti tersendiri. Gerakan tangan, posisi tubuh, langkah kaki, serta gerakan dapat menjadi bagian dari penyampaian pesan dalam suatu kegiatan adat istiadat. Dalam kehidupan bermasyarakat Batak, tortor juga berkaitan erat dengan nilai dalihan natulu, yaitu konsep kekerabatan yang menjadi salah satu landasan kehidupan sosial masyarakat Batak. Secara sederhana, dalihan natulu dikenal melalui tiga unsur hubungan kekerabatannya, yaitu somba marhudahula, kemudian elek marboru, dan manat mardongangan tubuh. Konsep tersebut menggambarkan pentingnya menghormati pihak keluarga tertentu, menyayangi dan memperlakukan dengan baik pihak perempuan atau boru, serta menjaga hubungan dengan sesama kerabat keluarga. Karena itu pendengar, ketika tortor ditampilkan dalam konteks adat, tarian tersebut tidak berdiri secara sendiri. Ada hubungan sosial dan nilai kekeluargaan yang ikut hadir di dalamnya. Pendengar, salah satu hal menarik dari tortor adalah hubungan antara gerakan tari dan musik pengiringnya. Dalam tradisi Batak, musik memiliki peran penting dalam berbagai kegiatan budaya. Salah satu perangkat musik yang sangat dikenal adalah gondang. Ketika musik dimainkan, para penari bergerak mengikuti irama dengan gerakan tubuh yang khas. Tangan menjadi salah satu bagian penting dalam ekspresi gerakan tortor. Gerakannya tidak selalu cepat dan penuh lompatan seperti beberapa jenis tari tradisional lainnya. Justru melalui gerakan yang teratur, posisi tubuh dan ekspresi tersebut, pesan budaya disampaikan dalam konteks adat. Siapa yang menari, kepada siapa tari ditujukan, serta kapan tarian dilakukan dalam memiliki makna tersendiri. Jadi tortor bukan hanya persoalan bagaimana seorang bergerak mengikuti musik, ada tata cara dan konteks yang perlu dipahami. Pendengar, kesenian tradisional akan terus hidup ketika masyarakat masih memberikan ruang untuk menggunakannya. Begitu pula dengan tortor, tarian ini dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan masyarakat Batak, termasuk kegiatan adat dan acara keluarga. Tortor dapat menjadi bagian dari suasana sukacita, penghormatan maupun ungkapan kebersamaan. Dan disinilah kita dapat melihat bahwa seni tradisional sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Ia hadir ketika masyarakat berkumpul, hadir ketika keluarga merayakan sesuatu, hadir ketika penghormatan diberikan, dan hadir sebagai bagian dari identitas budaya. Karena itu, menjaga tortor bukan sekadar menjaga sebuah tarian, tetapi juga menjaga pengetahuan dan nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oke, baik pendengar, berikut juga kita akan selingi dengan satu buah lagu. Jangan mengaku anak Medan ya, kalau belum mendengarkan lagu ini atau tidak kenal dengan lagu ini. Oke, baik, langsung kita hadirkan untuk Anda semua ya, Rio Lamtama. Ini dia anak Medan untuk kita semuanya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya, tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto, salam

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pagi Wipener, dimanapun Anda berada, kita jelang formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali bergabung bersama kita ya, RRI Pro 1 Takengon, untuk sama-sama kita ikuti kabar Serlo nih. Oke, baik pendengar dari studio, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, RRI Takengon, Munyawahan. Kabar Serlo Tarno, Senin 28 September 2026, saudara, inilah kabar seruli selengkapi. Bupati Kabupaten Gayolues, BPBD Kabupaten Gayolues menginstruksikan TRC penanggulangan bencana turunan kulapangan. Mahyani menyawahan kabar seruli selengkapi.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gayolues menginstruksikan tim reaksi cepat TRC penanggulangan bencana turun kujok-jok lokasi kejadian bencana di wilayah ini. Kepala Pelaksana BPBD Gayolues Muniru personel P tetap menjaga kekompakan koordinasi terpadu waktu bertugas di lapangan. Personel TRC juga ihakami muasis menimuloh menangani keadaan darurat pendataan terdapat bencana dan berkoordinasi urung instansi terkait. Langkah yakin memastikan kejadian bencana mau ditangani secara cepat, tepat, terkoordinasi. Mahyani Ari RRI Takengon, Mika Berseroni.
1: Di musim hujan nih, masyarakat diimbau jaga-jaga hari potensi bencana. Selamat sore, Maya Mahyani.
2: Di musim hujan nih, masyarakat diimbau jaga-jaga hari potensi bencana. Udan ko simokot redai merapedi meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, kayu murebah, jalan jerak, juga mubahayanan si behonda atau pebemotor. Kewaspadaan natura himulai hari lingkungan dirintu, urung memastin saluran iwih germu sompong sampah iuma, gatimu bersihan rerak, nyanti menekat sampah sembarangan. Masyarakat sitaring i wilayah rawan banjir atau pelongsor juga turah membetihi jalur kin menyelamatkan diri, rum memantau informasi cuaca dari sumber resmi. Dan bagi si behonda bermotor, waktu urun juga turah hati-hati urun cara mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, dan dipastikan kendaraan wan kondisi jero, terutama rem, ban, rum lampui. Waktu urun kul, si menjebakan jarak pandang pe terbatas, genguk mengenal tempat aman lo baru teduh. Musim urun memang hanya soal menemah payung pelin. Tentang kesiapan te, kati kita lebih peduli kin lingkungan dan lebih peka kin kondisi sekeliling te, karena kewaspadaan mu bantu mu cegah risiko kul. Mahyani Ari RRI Takengon menyawah keberseruni.
1: Pemerintah Kabupaten Gayolues memastikan dukungan terhadap percepatan pembangunan hunian tetap atau huntap, termasuk penyediaan lahan. Lisa Dana menyalahkan ke Barcelona.
3: Pemerintah Kabupaten Gayolues memastikan dukungan terhadap percepatan pembangunan hunian tetap, termasuk penyediaan lahan. Bupati Gayolues menyalahkan kecamat Nyekureje kati membantu penyelesaian kendala di lapangan roenya menjaga kondusivitas kati pembangunan berjalan lancar. Sementara ya, Satker Perumahan Balai P2KP Kementerian PKP Aceh meniru penyediaan jasa menjaga kualitas, ketetapan waktu, kesiapan material, dan keselamatan konstruksi. Pembangunan huntap OYA merupakan bagian dari percepatan rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana di Gayolues. Lisa Dana, RRI Takengon, menyawahni kabar seruni.
1: Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar urum wakil Bupati Armia menghadiri pembukaan Indonesia Fest 2026 di lapangan Blang Padang. Selvianti menyawahan kabar Serluni.
4: Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar urum wakil Bupati Armia menghadiri pembukaan Indonesia Fest 2026 di lapangan Blang Padang. Kegiatannya iaran Kodam Iskandar Muda yang bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Acara Iuku Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Joko Hadi Susilo dan dihadiri unsur Forkopimda Aceh, pemerintah daerah, tokoh agama, komunitas, generasi muda serta masyarakat. Wan Amanati, Pangdam Iskandar Muda menyewahan berizin kumehni pihak sini mendukung pelaksanaan Indonesia Fest 2026. Kegiatan ini harapnya mungkin tempat bersilaturahmi, menumbuhkan kreativitas urung memperkuat kecintaan tokin tanah air urung bangsa. Ari-ari takingan, Selpianti, mengahli kabar seluni.
1: Biak saudara, kami salam kabar seluni Ari-ari takingan. Nantinan kabar seluni selanjutnya, jeplo 1 jam 1 ruhul berizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Prodangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo, halo. Selamat siang pendengar Rimba Raya dimanapun Anda berada ya. Apa kabar semuanya? Masih semangat? Harus semangat dong ya. Karena ini Senin bukan main. Kembali hadir menemani waktu siang Anda dalam program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Bro Dangdut. Hey, hey, hey. Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, seperti biasa ya, Bang Cibro siap menemani Anda melewati waktu beristirahat, waktu makan siang, sampai kembali melanjutkan aktivitas. Tentunya dari jalan Buntel Nangka, Kampung Paya Gajah, Simpang Tiga Redelong. Salam hangat untuk seluruh pendengar di Bandar Meriah, Tanoh Gayo, dan sekitarnya. Pendengar, waktu siang memang kadang menjadi titik di mana tenaga mulai berkurang, mata mulai berat, kopi mulai dicari, dan pekerjaan masih ada aja yang menunggu ya. Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Dangdut di mana-mana Bang Cibro.
0: Hey, hey, hey, Dangdut juga ada di depan KUA ya.
1: Ada di depan, ada di belakang, ada di samping.
0: Asik. Nggak ketuhuran bang? Nggak ketuhuran none?
1: Anu lebih kanan gitu, lebih perlahan, mau lebih kanan tadi.
0: Loading. Oh. Memang mi loading ni harus sudah model deh bang.
1: Itu keren keren tak muna loading ni dulu keren ya.
0: Kak muna. Ngok kena rimo ku bang, kene kak muna ni ngok ngok kena rimo ku mi kak uawa kene.
1: Kadang tak muna, kadang ngok izin ni ngok ngok muna ni.
0: Hukum mana? Hukum gantung.
1: Hukum rimba.
0: Hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang berkuasa ya. Wah, tidur itu merokok kuy. Ya, ya besenepirnya matuk.
1: Oh ya, terus
0: Kak Muna ni, ya nureje minyaknya melenggeh hari Medan. Kedang ngoyonirnya segar luah.
1: Weh, mantau tak ya, weh?
0: Mantau yo, wike. Anu ga pendengar setia ga?
1: Tapi
0: ni
1: gimana?
0: Bo, yo, lingi, lingi lemal bang.
1: Sudah sekilo ya, woi.
0: Sudah sekilo Kak Muna.
1: Kadang,
0: oh, katan karung.
1: Ani baru
0: urun tau
1: ani Bang
0: Cibro. Oh, ini lari hati-hati ku ni Bang Bo.
1: Ha?
0: Hati-hati kesi ku hukum cambuk kau awas iko. Nanti bebarang. Gere lo ni ketelas pedeh gere semiang rohol nipir nyai cambuk kesi. Iya, ini ngerohol ini we kena nepi ari kodok sa bang siara kenang kak we semiang kene.
1: Kami pun lah dari masjid.
0: Alhamdulillah.
1: Banyak tu. Itu ipal tu gede kan banyak tu kami.
0: Oh ya lo aku yang deni betager kengeh kesibab beruli wa tari bursa hari arah hakim tunggul narusa ke dabuh anu salah gide.
1: Agur.
0: Hei, aku ga. Tapi nengon sen terang wa matamu
1: kan. Terang tapi dengan pakai halus aku bela mata.
0: Betul. Oh, aku cerok. Aduh, aduh, aku gerpehem.
1: Kawan tua ni saya ngok kita, kabuk kabuk kerja.
0: Gerengok kan, telas tupi ke bang?
1: Kecuali pancingnya meraku.
0: Kan? Oh, pancingnya pakai hana ya ke? Ya. Boh mi boh.
1: Nanti kamu nanda
0: Germeran telepon Kak Muna, ku ajak Bang Anu joinin telepon meluku kini. Menet pedeh mengelingmu kini Kak Muna. Oh ya, Kak Muna, uy. Geri cocok kini Bang Joini, we aplin.
1: Masa nih room telepon biasa
0: lah. Sudah bu jatuh cinta kuin. Pergi kulang link Kak Muna maga dabu anuku.
1: Anaya.
0: Dabu perahiku anu jejak-jejak iku asir-asir sih gal.

0: ya ya. Gua duni woi penasaran maning yang ku salah ki sini lingi mi kena kena mu pengen ku. Ke yo ke ngengon ku ke si ger rupa ya gunanya ger mungkin len lingi. Oh,
1: iya.
0: Oh. Ya, ya, ya. Oh, ya, oh. Boh mi boh ke turah maikun nain ne kita anu kin pelacak e kisi kuasir-asir bawah boh. Pokoknya nantin kisi totora bang. Oh, totora sira-sira aku kisi anu pake payung warna hilang boh. Yo mesti murah ni.
1: Pakai
0: plastik. Ya, ya, ya. Kuda bang?
1: Sudah mamam bro.
0: Alhamdulillah. Abang nge ke?
1: Cucu.
0: Cucu ke? Cucu nge bang? Sobah nge ke?
1: Sobah
0: nge. Cucu. Cucu kambing oi api mbe itu tawalin oh ya api sedep bang oi susu sapi ger kembo oh
1: nang kebere jo mana cara jo mana susu cepnon
0: iya ala ngemati bang Joy. Oke, okay, baik pendengar, untuk Anda tentunya masih stay ya bersama kami di 90,1 MHz. Berikut dua buah lagu. Iya, okay. Oke, okay, baik, ada Kak Sarah ya. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah
0: kita. Dangdut adalah kita. Senang sekali ya ada Kak Sarah. Apa kabar Kak Sarah?
2: Alhamdulillah sehat bang.
0: Alhamdulillah, wah suaranya pun sepertinya sangat sehat ya siang hari ini ya.
2: Alhamdulillah bang.
0: Alhamdulillah, gimana seputaran Ponsaga, sudah mulai turun hujan?
2: Nggak mulai bang, retret kami.
0: Ngeretret, oh ini memang kompak kita rohul nih ga. Kantor camat nih ping retret nih. Iki uran
2: retret. Kantor camat gitu bang retret.
0: Seputaran kantor camat nih ga ara nyempil tikik RRI Rimbaraya nih oh happy bren.
2: Pati itu kita sekecamatan.
0: Betul. Kompak kita ga sekecamatan Bukit nih turah wuran rohol nih gereka. Ger pernah nih singgah ku kantor camat nih Kak?
2: Ger bang weh.
0: Biasanya ara wa mukul ribet ga. Oh.
2: Ya, cuman ger sempat
0: pesing ya. Oh iya iya iya iya.
2: Kemel aku kira kasihan ya. Tanan ah. Yuk perinene. Sempat tega.
0: Cerah kayak kasihannya memang wih anu ga. Kekengo nih sin, si kantor nih paling teladan wih. Jangan sampai jam 10 kelem gura laku-laku wih.
2: Memang wih oh jadul ya wih. Dia lah apa luar dalam cantiknya.
0: Ara ke pengiku ya kasihani asem lah sawi ke mejem-mejem ga.
2: Loh, aku mane ngara ke gerantangan pe.
0: Iya. Ana tika.
2: Ganti HP. Jadi telepon deh aku.
0: Iya,
2: Telepon tatang ngara becerak. Oh. Telepon we ger tatang anu betatangnya ger becerak.
0: Heeh. Ara
2: dia aku nanya ku gerantangan ku mengisi. Gerantangnya aku.
0: Berarti we gersangkai betaga. Gersangkai kak saran ipi meramu gerantang.
2: Aku pikir di Bangsang meramu deh sedih di Bangsang.

0: Minta dong ke iseng-iseng nyoba aku blokir. Untung pe gak aku blokirin mana.
1: Yo, king blokirin ke ngenyanya no, berurusan.
0: No, mohon maaf. Gue masih latih
1: perasaan. Memang gimana on time dorga. Kadang nanti erwa kampung mi kami ini pak. Kini ha gerenggeh len. Ha jam 9. Ya, ku jam 10 ke sih.
0: Iya memang memang ya WP kesempatan nih kini aku bantu tengah aku sini minah hari sejauh nih kayaknya betul memang banget
1: arah kerencana minah kita
0: gerul lah terus sama betih pindah di si atas WP pindah di atasannya no. Maksudnya
1: kri kita si atas pindah alam
0: pindah di atasan
1: oh iya memang betul turah memang oh ya memang ketentuan nih kira ke bersedia dipindah dipindahkan kemana saja betah
0: Oh, iya. Mereka tengah ngisi ninguk bantu orang-orang sekecamatan ini.
1: Betul, dan itu pun kita harapkan jadi amal jariah ga. Karena oh ya ne tak terlintas waktu bantuan nikin masyarakat atau kecuali apa khususnya Kecamatan Bukit Kabupaten Banabaria betakaga.
0: Semoga sehat selalu lah.
1: Amin, amin, amin. Rezekinya mengalir dan bertambah terus ya untuk Kakak Siani ya.
0: Iya,
1: oh,
0: ada sempirnya. Heeh,
1: betul.
0: Jopepe nega jual beli kebon.
1: Oh, betak ya. Nekin agen go. Oh, ino, ino, ino, ino. Bohmi kena nis.
0: Arah sempiri kan. Kena makan bakso di hebat.
1: Betul. Kurasa kesempiri tetangga ini si Pak Mulo ya si paling dekat ga? Oh,
0: iya, betul. Kami dekat kita kumahnya, aku baru pindah kita jadi dekat kumahnya.
1: Betul. Kan? Pokoknya ke ngesempir nih kasi berungar kami nih. Iya iya iya iya. Kak, halo, ngemina kuhuntap kak.
0: Pendasi dan kaminya
1: mentok
0: ngepin bulan. Yo. Mas men kene. Saya ini ngemulai mian ya. Ngemaksudnya ngemulai pendasi ngemunga bewe ini kaya sawah batanya. Pokoknya dalam 15 lu ini ngenik nih mas di bata bewe ini.
1: Mudah-mudahan ga. Mudah-mudahan tiarok pendasi pelin kak ga.
0: Oh ya, nanti PHP ni kami, kita
1: nggak
0: pernah risau kami
1: ini, akhir kami. Kena ni pasan ni ke ngeyuni ke?
0: Amin ya Allah, semoga ya.
1: Ketingkut enggak nentong kami pisi buka puasa bersama ini.
0: Bangga,
1: telepon lo bang, boh. Teleponan bro, kayaknya berikut
0: abang
1: lagi,
0: nyebeluh aku. Ayo kenap-nep, berarti gak? Ayo, kenapa?
1: Betul. Kadang belum siap. Bohmi, boh. Bohmi kak, hana nyelagun terhol nih kak eh.
0: Nong lagu Irwa boy.
1: Boh.
0: Sarah gala-gala, Sarah mi lagu seni hana ya bang. Setengah pirak lagu Gadis Manis Kalimantan.
1: Oh, Gadis Manis Kalimantan. Boh Mika. Versi original ya, Ga?
0: Iya, barik sih.
1: Boh, mi porami kita puterin. Tenang
0: deh,
1: Kak.
0: Oh, yang dangdut.
1: Salam-salam, Mika.
0: Boh, Bang, Boh.
1: Boh, salam-salam, Mika.
0: Salam bikin bewe nih sih mendengar. Bang Joyner tuh diomongin ya. Kayak ngerengeng nih kakak, kecut.
1: Ya, wah wow, kene neger kowe kene ngon beberu kene anu matai sapur kene. Nengon.
0: Omong.
1: Omong. Bang Joy omong.
0: Kenapa kau omong? Oh ya, kengaruh. Hana sapur matai begitu deh, jelalatan dulu. Jalur sampai nyikul.
1: Ketahuan kamu Bang Joy ya, ketahuan.
0: Salam kin bunda Hana.
1: Iya.
0: Kak Tung, Kak Selfie.
1: Kak Selfie juga.
0: Bewe yang mendengarkan BWN. Semoga selalu Abang pegang.
1: Bomi.
0: Semoga kena Bang Joyo tambah jam terbang.
1: Bomi kak.
0: Tambah jam terbang, terbangnya geruak.
1: No. Gere turun gak. Bawa kita berizin kak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik pendengar, ada Kak Sarah juga ya dari seputaran Ponsa. Terima kasih Kak Sarah sudah bergabung ya bersama dengan RRI Rimba Raya. Salam kompak terus, tetap sukses Kak ya. Sukses terus, sehat terus. Baik, di belakang Kak Sarah ada Bang Joy kembali ya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Dangdut, kita dangdut kemana-mana Bang Jibro.
1: Hei hei hei, dangdut aja juga depan KUA ya.
2: Iya betul, ada samping, ada di belakang dan tidak juga di atas waktu
1: itu. Boh, gerindingan sinar request lagumu bangga dah, boh mati wane bos. Jaringan apa ilang?
2: Kalau jaringan kena baca, sinar bener tak sarahnya
1: weh. Oh. Emang anu yang babang kesara kampung ini turah ngalah teh bagai bang.
2: Kau turah ngalah, terkenal kan, kau tetangga si buruh.
1: Betul keger ngalah ku grosahi diwat kuburu si bang.
2: Lumo keger ngalah kasih ternyata ku jelalatan mata ku.
1: Ngesalah tuh IRR ini boh. Bang Joy matanya jelalatan.
2: Padahal mataku sapur.
1: Sapur tur.
2: Iya. Kan lagu dia Bang Cibu saya pernah baca
1: kan. Bomi Bang, heeh, ana lagumu Bang.
2: Lagu biasa Bang lagu itu.
1: Sisi Maimunah ke?
2: Oh, Maimunah 2.
1: Maimunah 2 atau Kak Munah 2 nih.
2: Ada ala lu nih. Maimunah 2, sarannya hari anu ngendong pemiannya.
1: Hari sahan Bang.
2: Hari pujaan ya, Bos.
1: Bo, lagu hana Bang?
2: Hari Nelly Agustin.
1: Nelly Agustin, cubit-cubit.
2: Cubit tak mau dicubit. Lagu yang penuh kenangan aku masa hidup suai jaman.
1: Oh, remsahan dicubit-cubitan ya, gak?
2: Alah, harap maklum Bang Cibu.
1: Maka rali cuma bujang ke Bang?
2: Cuma bujang di sini. Ingat kena ya, gemerah ke Mamur itu.
1: Nanti. Kua guring malu, gak?
2: Cibu Bang Cibu ini rata-rata manusia apa?
1: Oh.
2: Ya, itu kenangan lah, depan itu kami Bang Cibu.
1: Iya, kawanya betul. Cuma kenangan ini kerawawi Bang. Ara kenangan manis, gara ke? Ara kenangan pahit, nah Bang sesi.
2: Bang kenangan pahit, Bang, Bang.
1: Kena menulang, oh. Kena mu ulangi mion betake. Oh ya lo, kedang Pak Noya mau ngotku. Bomi bang, bo. Bomi bang.
2: Ada Bang Budi keluarga, Bang Cibus keluarga saya selalu.
1: Iya, amin ya Allah.
2: Ya soalnya semoga bertambah dan terbangnya di depan deh kok.
1: Amin ya Allah.
2: Ini lagi lintas saran negara ada negara kepet dan bang turunnya ke bahaya. Ya Jin, mau penyiar di Baraya di mana saja berada sih ya selalu.
1: Ya.
2: Dan untuk kawan-kawan rekan-rekan perjuangan di udara, Buka Sarah, Pak Munal, Mbak Dia, Mbak Hanane itu.
1: Ya.
2: Ini semua-semuanya di Bang Cibu, Tunggu Amar,
1: dan
2: di barang ini pendengar kan?
1: Iya iya bang. Iya
2: mau buka jalur bang ya bang Cibu bang.
1: Amin.
2: Beri. Langsung nero ya di ada kau orang dari Agustin.
1: Bomi bang, bawa.
2: Karena ini kita cuaca ngejeroh, kami kerjaan bang Cibu bang.
1: Bomi bang.
2: Kati buku kerasan keras dia sudah kerja bang kau anu bang.
1: Bomi bang, mantap.
2: Assalamualaikum Bang Cibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik pernah di belakang Bang Joy ada Kak Atifah ya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita.
1: Hey Dangdut bersama dengan Bang Ihwan ya. Kuna kabar abangku sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Oh alhamdulillah kabari ngelagalik laliku.
3: Telepon kakak ini, Bang. Salah telepon kakak ini, Bang. Bisa, aku
1: Iya. Oh, ini nomor RRI Baraya ini sebetulnya
4: si
1: ini.
4: Oh, ya, salah telepon yang aku kakak.
1: Oh, iya. Oh, gitu.
4: Aku nama pribadi mulai telepon
1: Iya. Bohmi, alhamdulillah ngesawah nih ku Batang Ruang ga.
3: Kuno sehat, boy.
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
3: Aku ngerpatin mo, aku tak bingung nih.
1: Oh ya, Bang. Nah, Rudi ngelangkah ku nih, Piga. Kena nih kuni, wah cuma ada kesempatan gersawalan bang, kesingetir tupi beta kuni, abang germukulan. Kabar ya abang nggalip lali urum drama, boy.
3: Ke sana melu.
1: Oh iya. Keger lali urum drama, ger ke kedang pasien pirnya nu agu diri beta. Oh, alhamdulillah. Dari keseruan ini pasien, Bang.
3: Oh ya, tunggu mana nanti.
4: Oh ya, tunggu nanti ya. Ini cara aku ya, nelfon lo.
1: Oh, betul.
3: Rumahan juga.
1: Oh ya, betul, Bang. Isi lo ruang tengah HP, Bang.
4: Ya, gak berisi ruang tengah ini, Bang.
1: Oh ya, lo udah berurut. Kesiger merasa aja mau, gerke. Rupen.
4: Hanya pun di space dia belum kayak sih dong nolos saya bang.
1: Betul. Bohmi bang. Hana je.
3: Anu deh bang.
1: Hana lagu mu bang?
3: Hana ada. Gubuk derita deh wey.
1: Gubuk derita. Niko si DJ ke?
3: Si DJ lah. Aku DJ bersuka.
1: Oh Bohmi bang. Original Bohmi bang. Ni akawa hana aka?
4: Nong bang.
1: Heeh.
4: Nong anu beda.
1: Hana, geren ingat ni.
4: Kangen desa mari sampai ke mana?
1: Sisi kak.
4: Bangun bang.
1: Bangun.
4: Kangen.
1: Oh kangen, ya. Heeh. Siapa punya? Lagu dangdut nih ke?
4: Oh dangdut ya.
1: Rewen kebenen kak si nyanyi ni. Bohmi, parami kita perahan kak boh.
4: Oh
1: bang.
3: Boh. Kin bebewe ni deh.
1: Kin bebewe ni deh rata demu bangga.
4: Oh sah. Boh. Boh.
1: Boh. Bohmi kak.
4: Kamu ingatkan kampung kak, jadi kangen.
1: Oh kangen.
4: Kampung gak pernah ulak bang tuh.
1: Iya, biasa jema ngekaya sombong wika.
4: Iya.
1: Oh gitu yo. Cogah aku kak, cogah aku.
4: Oh bang, bang
1: yo. Oh boh.
4: Kita memerintah jadi pasien pe Senin Kamis.
1: Tenang kakak, porami nge musim wahang kupi yang rami si bedebus di makoni.
4: Alhamdulillah. Amin. Senangnya kena abang meh ini ara. Alhamdulillah.
1: Ya, amin ya Allah. Mudah-mudahan.
4: Bang mancung hari bah kara perin abang Senin mana ya.
1: Insyaallah
4: porami ara ya.
1: Amin ya Allah. Amin. Kita doakan borom-borom kakak. Mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan rezeki kakak. Rumah bang.
4: Alhamdulillah terkabul bang kau.
1: Amin ya Allah. Amin.
4: Tulu hari gege pe bang, hari raka, hari abah, hari anu hanaho borni bahah nagaraya.
1: Iya.
4: Si bencana serempah.
1: Oh serempah, iya.
4: Hari oya mana ya bang? Alhamdulillah mari nelpon nanya. Jero tolong ke Tuhan bang kau, harap rezeki.
1: Amin ya Allah.
4: Amin ya Allah.
1: Kita doa dan murmur-murmur.
4: Selamat tugas deh kena bang.
1: Bohmi, berizin kak bo. Oh,
4: mangan
1: kau kena main
4: ini bang.
1: No, aku pikir kena ni mangan yo.
4: Yo apa sebenarnya ini bang? Jaher i tumis Aceh ni bang.
1: No, ger pernah ku cuba yo tumis Aceh kuna rasai ga.
4: Ya,
1: boh. Bohmi kak.
4: Mana masam jengkayu bang? Gajah garang itu kan sekecil.
1: No, ini sedap, kesedapan yang bang Ihwana ya ga?
4: Kenake kan, no bang ga? Kenake ke jahir lu bang ga? Ini dah boh jahir biran bang ga?
1: Iya.
4: Jahir kita ni payah dinda pergi bang.
1: Kini kak muna ni ngukkan jahir, kini cuma terasa tongkol kena ribiran gehe.
4: Oh ya, kita ni ulang kayu ni. Asyik, bandang, jahil. Ikurang jauh, tongkol, cumi-cumi kita pelang. Oh, cuma tegur terbeli.
1: Madu ga.
4: Iya,
1: betul, betul. Ya,
4: bangga. Bewe ni ada asyik. Kurang jauh no yang. Kurang ke pakai semlah upe. Tak tongkol, suka.
1: Tongkol, tuna, gerakah? Kita ada bandang yeah. Jahir.
4: Oh, ke orang kita ni ke bandang. Mana ada guli ke? Ah, terpedeh ke bandang ama bang.
1: Tegar awak si murah ke? Terjangkau. Bomi kak.
4: Dio mana bandang? Kita perin murah bang ke? Ucau kena segar segar mangan 25,000 mana simpang bang?
1: Arah si murah ini kak 10,000 ping genap.
4: Oh ya.
1: Nu deh kak karing.
4: Ika simpang lagu beda wewa bangun. Lagu memar korar gelago.
1: Oh ya ya ya temaklum kak guys.
4: Bang jem- kena yang ini si murah ya kita oron.
1: Ya iko yang ngebetul ngebetul.
4: Oh ya, oh yang si praktis ngebeni betul ya bang.
1: Iya iya.
4: Mana mana semua anak gelaro ya. Etik tenaruh etik bangka.
1: Ya.
4: Ya lima samjing boh
1: galang ilah jeli bangka perak. Lagu nawah boh rasai.
4: Oh salam ke kasih lebih mayo ke na bang.
1: Gerilan kak gerilan.
4: Oh si pertama na pokai tel aku orang radio ini nak kasih na pertama oh ini teku mulai ini kan aku bang.
1: Yeah, kak Sarah sini kak.
4: Aku teku semiang wayan nak.
1: Yeah,
4: kak Sarah enak puna kak Sarah ngesehat kau bang.
1: Ike mengilinging lagu ling beberu sini kak ngemude perasaan gusan juga.
4: Alhamdulillah sahabat tayo deko kesehatan lo gitu. Bisa di bangka hati wayan nak aku. Wantu no gerutu no bangga.
1: Nanti ngemokot deh pikir mayo ga.
4: Ngebelangi lengan suara emas ngetangkuh.
1: Betul suara emas ngetangkuh kak Sarah. Pengiku kayak kak Sarah.
4: Alhamdulillah ya pengi kakak ayah bang. Lagu enak riputer lan ke.
1: Bomi kak segar puter.
4: Ika bang niar ga dak meh ya baru baru mati.
1: Boh Mika, boh mah pora bikin kita puteran ya.
4: Boh ta selamat bertugas di abang bang. Kadang saudara baru punya melimayo ya kene.
1: Oh iya.
4: Kela kemana ya? Ya halo mami, saudara baru punya melimayo aku kah. Mak Selvina
1: loh. Oh iya iya boh Mika.
4: Ya boh ta bang.
1: Bro berizin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik pun ada Kak Sarah juga Bang Ihwan ya dari seputaran Raja Bukit sudah bersama kita dan tentunya salam kompak terus, salam sehat terus ya untuk pendengar semuanya. Baik satu lagu pilihan Kak Muna coba kita hadirkan yang kita rangkaikan dengan pilihan Kak Sarah di seputaran Ponsa ya. Mudah-mudahan tambah gemirnya, tambah senangnya, tambah bahagia, tambah bahagianya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
5: Kiri, bilang bos.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar, 8 menit sudah beranjak dari panorama informasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita ya, Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Pendengar, Dangdut itu bukan cuma musik ya. Dangdut itu teman ketika hati senang, teman ketika hati sedang galau, teman ketika bekerja, bahkan teman ketika menikmati kopi di siang hari. Makanya slogan kita adalah Dangdut adalah

sudut pilihan. Volumenya boleh ditambah, yang penting jangan sampai meja kerja ikut bergoyang ya. Hey hey hey. Baik pendengar, lagu permintaan Kak Muna ya, coba kita hadirkan kembali yang kita rangkaikan dengan permintaan lagu dari Bang Joy ya. Baik, yang lain ditunggu ya, pastinya lagunya akan kita putar semuanya. Oke, baik, dari Tuti Bibo dan Bunda Korla, ini dia No Comment untuk kita semua ya. Tentunya No Comment juga untuk hal-hal yang julid ya, untuk orang-orang yang mungkin cemburu dengan keadaan kita. Ya, gak usah diopen lah, biasa aja ya. No Comment, kata Bunda Korla, untuk kita semua. Ini dia

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan segiga Mbak Imunah ya, dan kita kembali dengan perbincangan yang lain. Kali ini gadis manis Kalimantan merupakan permintaan darinya Kak Sarah di seputaran Ponsa. Oke, baik, mari kita simak.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 28 menit serta jelang dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita, Playgroup Bukan Pro Dangdut. Hey, Dangdut adalah kita. Nah, bagaimana pendengar, sudah mulai panas suasananya? Itulah Dangdut pendengar, baru 2 lagu atau baru 6 lagu, baru 8 lagu. Semangatnya sudah kembali menyala. Pendengar, buat yang sedang bekerja ya, jangan lupa tetap fokus. Henti jua mata Bang Joy. Henti kesi jelalatan. Untuk yang lain ya, kalau ada yang tugas yang belum selesai, jangan dipikirkan terus-menerus sampai pusing ya. Kerjakan satu persatu. Kerjakan dari yang mudah terlebih dahulu. Dan tentunya semuanya tak perlu selesai dalam satu waktu ya. Yang penting ada kemajuan, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Dan kalau boleh mudah menemani mengantuk ya, boleh berdiri sebentar, minum air putih, atau tarik napas, lalu kembali bekerja. Jangan sampai baru buka komputer, 5 menit sudah masuk dalam mimpi ya.

Up berikut ini ya, berasal darinya Mbak Henry di seputaran Bukit Pepanyi. Kita baca WhatsApp-nya ya. Assalamualaikum Bang Penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Henry. Selamat siang. Selamat siang kembali ya. Dangdut adalah kita, betul. Ya, dangdut adalah kita. Mau request lagu, dua buah lagu ya Bang Penyiar. Yang pertama darinya Eri Susan, judulnya Radio Dangdut. Yang kedua Banyulangit dari pokoknya Adela. Buat Bang Penyiar, selamat siang dan selamat bertugas aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya, Mak Hendrik. Sehat terus ya di sana. Salam kompak terus bersama dengan RRI Rimbaraya. Dan jangan lupa untuk tetap bahagia. Oke, baik pendengar, dua buah lagu secara berurutan langsung kita hadirkan ya. Yang pertama adalah lagu permintaan Bang Joy sebuatanan Depan KUA. Dari vokalnya Nelly Agustin, Cubit Tak Mau Dicubit. Katanya lagu ini penuh kenangan ya waktu tinggal di Lok Semawi. Ahoy, akhiri ula-ula kulok Semawi Mion Gebang. Lagu yang kedua adalah permintaan darinya Bang Ihwan ya di seputaran Raja Bukit. Langsung kita hadirkan ya. Meskipun tinggal di gubuk berderita Bang ya, tapi terasa dalam istana ya. Sebaliknya, jangan tinggal di istana tetapi berasa di gubuk derita. Terbalik Bang ya, tapi maknanya sangat dalam. Oke, baik, kita hadirkan terus ya. Mudah-mudahan senantiasa menjadi penghibur untuk kita semuanya. Salam sehat, salam kompak. Lagu yang lainnya akan kita putarkan setelah ini tentunya.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Nelly Agustin berikut. Coba kita ke masih dari seputaran Raja Buket ya. Kali ini kita jumpai Bang Ikhwan dengan lagu dari Yusnia, Gubuk Derita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, tak terasa ya 120 menit bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hampir sampai di penghujung acara. Tapi sebelum berpisah, pendengar, Bang Cibur mau titip satu kalimat untuk Anda yang sedang berjuang di luar sana. Jangan berhenti hanya karena lelah. Istirahat boleh, menyerah jangan. Tarik nafas, kumpulkan energi, lalu lanjutkan kembali. Karena setiap orang punya perjuangannya masing-masing, dan setiap perjuangan layak untuk dihargai. Oke, baik pendengar, sampailah kita ke penghujung Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, di Senin-Senin bukan main, 28 September 2026. Terima kasih sudah menjadikan Bang Cibro sebagai teman di waktu siang Anda. Buat yang masih bekerja, semangat ya. Yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Yang sedang istirahat, nikmati waktu rehatnya. Dan yang masih mengejar target,

Suci berpamit ya, tetap kompak, tetap sehat, tetap optimis, dan yang paling penting jangan lupa dangdut. Karena apa? Dangdut adalah kita. Semangat menggebu, aktivitas melaju ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sampai jumpa di perjumpaan.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Ya,
2: tidak, aku mau yang ini saja.
1: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar di mana pun Anda berada. Di sore hari ini kami akan sampaikan satu informasi terkini di lintas informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya. Proyek pembangunan jembatan layang Enaenang Kabupaten Bandar Meriah Provinsi Aceh dipastikan segera dimulai. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh anggota DPR Republik Indonesia Daerah Pemilihan atau Dapil 2 Aceh, Haji Rusel M. Daud atau HRD, saat ditemui oleh awak media di Kabupaten Bandar Meriah. Ruslan menjelaskan pembangunan jembatan layang ini merupakan proyek prioritas nasional yang dialokasikan melalui anggaran pendapatan atau belanja negara atau APBN tahun 2027 dengan nilai anggaran sebesar 800 miliar rupiah. Menurut Ruslan, realisasi mega proyek ini menjadi angin segar bagi masyarakat setempat, khususnya pasca bencana hidrometeorologi yang merusak sejumlah infrastruktur penting di wilayah tersebut. Kami sudah sampaikan informasi di lintas informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya di sore hari ini. Anda bisa ikuti lintas informasi lainnya di RRI Pro 1 Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

Selamat sore pendengar, era di Rimbaraya dimanapun Anda berada. Gimana pendengar kabarnya di sore hari ini? Semoga tetap semangat dan senantiasa membawa kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan bagi kita semua dimanapun Anda berada. Pendengar setia era di Rimbaraya 10,1 MHz di hari Senin di hari Senin 28 September tahun 2026, senang sekali rasanya saya penonara kembali hadir untuk temani aktivitas pendengar dan waktu santai juga di sore hari ini. Menyapa pendengar yang masih sibuk dengan pekerjaan, yang sedang dalam perjalanan pulang maupun yang tengah berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah. Bagaimana dengan aktivitas pendengar sepanjang hari ini? Semoga segala urusan berjalan dengan lancar, pekerjaan terselesaikan dengan baik, dan setiap langkah yang kita lalui hari ini menjadi bagian dari ikhtiar menuju kehidupan yang lebih baik. Senin sore, saatnya melepas sejenak penat setelah menjalani berbagai aktivitas kesibukan. Jangan biarkan lelah mengalahkan semangat, sebab setiap hari selalu memberikan kesempatan yang baru untuk terus melangkah memperbaiki diri dan meraih apa yang kita cita-citakan. Dengan saya penonara hadir temani ruang dengar Anda di sore hari ini dari Jalan Buntu Nakapai Kaca Simpatika Redolong melalui frekuensi 10,1 MHz RRD Rimbaraya. Menjangkau seluruh pendengar dari dataran tinggi Tanugayu dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami karena kami akan hadir dengan beberapa program pilihan, informasi, serta beberapa hiburan berupa lagu-lagu Sapa Nangat yang temani waktu sore pendengar sambil menikmati cangkir kopi kayu. Mari kita ciptakan suasana sore yang santai, ceria, dan penuh kekerapan. Pendengar, tetap jaga kesehatan ya. Berhati-hati di perjalanan, terlebih jika cuaca sedang kurang bersahabat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irani ini meraya, teman setia di setiap suasana. Selamat sore, salam hangat, salam sejahtera untuk kita semua. Dan pendengar, sebelum kami bawakan UMKM Bicara, kami akan bawakan program tersebut di sore hari ini. Sebelum program tersebut, kami akan putarkan dua lagu pop Indonesia berikut ini ke ruang lingkar Anda. Kami ucapkan di studio, selamat menikmati.

Kami ucapkan kembali selamat sore pendengar Irani Rimbaraya dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Pendara dalam program UMKM Bicara. Dalam edisi hari ini di tanggal 28 September tahun 2026. Pendengar, perkembangan media sosial saat ini membuka peluang besar bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk mereka. Salah satunya melalui konten kreatif dari seorang food blogger. Jadi pendengar, sore hari ini kita akan membahas tentang peran food blogger dalam memperkenalkan kuliner lokal dan membantu promosi UMKM melalui media sosial. Dan juga pendengar, sebelumnya terima kasih kepada narasumber kita atas informasi dan pengalamannya yang telah dibagikan. Semoga perbincangan nanti dapat memberikan inspirasi bagi para pelaku UMKM untuk terus berinovasi dan memanfaatkan media digital. Dan untuk itu pendengar, kita akan mendengarkan hasil wawancara yang sudah kami bawakan sebelumnya bersama narasumber kita, Bayu Kurniawan, yaitu seorang food blogger yang telah kami rekam sebelumnya. Dan baiklah pendengar, mari kita simak perbincangan menarik berikut ini dan kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Secangkir kopi kayu menemani rumah tinggal Anda, memberikan kehangatan dari dataran tinggi Rimba Raya. Di sore hari ini pendengar, RRI Pro 1 Rimba Raya kembali hadir dalam program UMKM Bicara. Ruang edukasi, inspirasi, dan solusi bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah kita. Bersama saya, Penantara, bersama kami selama beberapa waktu ke depan, kami akan membedah peluang dan strategi baru bagi para pelaku usaha. Nah, pendengar, sektor kuliner saat ini tidak hanya bicara soal rasa, melainkan juga tentang bagaimana sebuah visual mampu mengunggah selera lewat layar gawai. Kehadiran kreator konten atau blogger kini menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong popularitas produk lokal. Bagaimana UMKM kuliner di Takengon, Benar Meriah, dan sekitarnya bisa memanfaatkan momentum digital ini? Telah hadir pendengar bersama kita di studio, seorang food blogger yang aktif mengulas kajanah kuliner. Bersama Bang Bayu, selamat datang di RRI, Bang.
1: Selamat malam, Bang.
0: Terima kasih ya, Bang, sudah meluangkan waktu. Dan baik pendengar, kita langsung saja mulai perbincangan hangat kita dalam UMKM Bicara. Nah, Bang, Bang Bayu, jika kita melihat media sosial saat ini, ulasan kuliner sangat diminati oleh masyarakat. Dari sudut pandang Abang sebagai food blogger, seberapa besar sebenarnya pengaruh sebuah konten visual atau ulasan digital dalam mendongkrak penjualan sebuah UMKM kuliner saat ini, Bang?
1: Terima kasih, Bang, atas pertanyaannya. Ini sungguh kajian ataupun pembahasan yang menarik ya, Bang. Mengingat pertumbuhan ekonomi di negara kita ini kan saat ini sedang bertumbuh, Bang, ya. Apalagi dengan zaman digital sekarang, tentu perkembangan zaman kita harus mengikutinya, Bang. Apalagi pelaku UMKM. Kalau berbicara mengenai seberapa pentingnya visual media sosial terhadap keberlangsungan UMKM, menurut saya itu sangatlah penting, Bang. Karena saya melihat dari fakta lapangan sendiri, banyak dari kita sekarang ini untuk memenuhi kebutuhannya itu melalui gadget, Bang, ataupun smartphone.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, sama juga dengan kuliner, Bang. Karena kan daerah kita ini kan dikenal dengan daerah wisata, Bang, ya.
0: Betul.
1: Jadi orang luar melihat kita ini hanya sebagai tempat objek wisata, tapi tidak dengan kulinernya, Bang. Nah, dengan hadirnya perkembangan zaman, apalagi konten kreator di bidang kuliner, Bang, itu bisa membantu UMKM sekitar, Bang, sehingga mempromosikan UMKM berupa makanan, minuman yang ada di daerah kita ini kepada para masyarakat luar, Bang. Bahwasanya di Takengon ini bukan hanya ada wisata alamnya, tetapi juga ada kulinernya, Bang.
0: Baik. Ketika kita mencari atau memilih tempat kuliner tersembunyi atau hidden games ya untuk diulas, kriteria apa saja biasanya membuat abang tertarik? Apakah kemasannya, tampilan makanannya atau plating, atau ada faktor keunikan lainnya menurut abang sendiri?
1: Kalau untuk kuliner sendiri, itu bisa dari segi visualnya, Bang, visual ataupun rasa, karena kan setiap kuliner itu kan memiliki cita rasanya sendiri, Bang. Jadi ketika kita membahas satu kuliner, tentu memiliki ciri khasnya sendiri, Bang. Apa yang menarik dari kuliner tersebut, baik rasa maupun daripada visualnya, Bang.
0: Baik. Berarti kalau untuk keunikan rasa, berarti memang harus kita lihat dulu, Bang, ya.
1: Benar sekali, Bang. Apalagi kan kita melihat dari media sosial, Bang, kan. Tentu yang pertama kita lihat itu adalah visualnya, Bang.
0: Baik. Banyak pelaku UMKM yang merasa minder nih, Bang, atau keterbatasan alat untuk membuat video promosi sendiri. Nah, menurut abang sendiri bagaimana nih tips sederhana bagi pelaku usaha dengan modal gawai atau HP seadanya agar tetap bisa menyajikan visual makanan yang estetik dan menarik?
1: Sebenarnya pelaku UMKM kita sekarang ini sudah pada kreatif, Bang. Apalagi hampir semua pelaku UMKM kita sudah memiliki gawai, Bang, ataupun smartphone.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau memang hendak mengundang berbagai konten kreator, Bang, ya, khususnya ya. Untuk daerah Takengon sendiri, saya melihat banyak konten kreator yang memang mensupport, Bang, ya, UMKM kita. Jadi untuk pelaku UMKM bolehlah dicoba mengundang ataupun memu- dimulai daripada seorang konten kreator, Bang.
0: Oke. Dalam dunia ulasan digital nih, Bang, tentu ada ulasan yang positif dan juga ada kritik ya. Bagaimana sebaiknya sikap pelaku UMKM kuliner yang bijak dalam respon masukan atau ulasan negatif dari konsumen di media sosial demi perbaikan mutu usaha mereka?
1: Nah iya Bang, jadi kan di media sosial ini kan tidak lepas daripada komentar ataupun kritik Bang ya. Jadi saya melihat bagaimana pelaku UMKM dalam menanggapi media sosial ya harus bijak lah Bang. Ketika UMKM mereka disupport, mereka terus berbenah. Tapi ketika UMKM mereka dikritik ataupun istilahnya di apa diberi saran, mereka harus evaluasi Bang, di mana kurangnya, di mana hal yang membuat pelanggan maupun para pembeli merasa kurang gitu Bang. Jadi ya harus bijak dalam menanggapi ulasan-ulasan di media sosial.
0: Betul sekali Bang ya. Melihat di akhir-akhir ini banyak juga pelaku UMKM yang melihat kritik tapi diabaikan gitu Bang ya.
1: Ya benar Bang.
0: Baik Bang, seringkali kita melihat sebuah warung ya menjadi sangat viral setelah diulas, namun beberapa bulan kemudian meredup. Menurut pengamatan Abang sendiri, apa yang harus dijaga oleh pelaku UMKM agar usaha mereka tetap bertahan lama dan juga konsisten setelah mendapatkan popularitas digital?
1: Ya benar Bang, karena momen viral untuk sebuah UMKM itu sangatlah langka Bang. Jadi ketika UMKM tersebut mendapatkan momen viral sehingga banyak pembeli yang merasa penasaran, jadi mereka harus mempertahankan apa? Rasa, cita rasa, dan juga harga Bang. Karena dari ketiga itulah yang mungkin tambah satu lagi deh Bang, pelayanan. Nah, keempat ini yang sangat dilihat oleh teman. Kan saya kembali lagi Bang, tapi kalau dari segi ras mungkin rasa bisa berubah Bang ya. Yang paling utama itu pelayanan Bang. Ketika para pelaku UMKM ini merasa bahwasanya sedang viral, terus mereka menurunkan standar pelayanannya, itu akan membuat para customer berpikir dua kali Bang untuk kembali. Jadi bagaimana mempertahankan yang sudah ada itu Bang.
0: Berarti kalau misalnya pelayanannya bagus, berarti orang datang kembali Bang ya?
1: Insya Allah datang kembali Bang, karena kan bagaimanapun pembeli itu adalah raja Bang.
0: Ya betul sekali, pembeli adalah raja. Oke, terima kasih banyak Bang atas ilmu pandangan atau motivasinya yang sangat bermanfaat. Semoga kuliner lokal kita semakin naik kelas ya Bang, dan mampu bersaing di kancah nasional, bahkan bisa juga ke internasional melalui pemanfaatan digital yang tepat. Nah, pendengar, berakhir sudah kepertemuan kita dalam program UMKM Bicara untuk edisi hari ini. Kesimpulan penting dapat kita petik adalah bahwa rasa yang lezat memerlukan kemasan visual yang tepat dan adaptasi digital adalah kunci keberlanjutan usaha. Dan untuk Bang Bayu, apakah ada pesan-pesan terakhir yang bisa diambil dari pembicaraan kita hari ini?
1: Untuk pelaku UMKM di seputaran Takengon maupun Benderia, tetaplah semangat baik dalam berjualan maupun dalam memvisualkan dagangannya di media sosial. Karena kita tidak pernah tahu dari mana datang rezeki itu.
0: Baik Bang, terima kasih atas wawancaranya Bang ya. Dan saya penonton beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Dua Negara Anda. Tetap cintai produk lokal dan terus berkarya untuk masa depan. Terima kasih semuanya, sampai jumpa dan sekali udara tetap di udara.

Pendengar Setia Ironi Rimba Raya, demikian tadi perbincangan kita bersama Bang Bayu Kurniawan dalam program yang kami bicara mengenai peran food blogger dalam memperkenalkan kuliner lokal dan membantu promosi UMKM melalui media sosial. Dan pendengar, nggak terasa juga yang kami bicara sudah sampai di menit 24 waktu Indonesia Bagian Barat. Satu lagu terakhir kami putarkan nanti ke Ruang Lingkar Anda. Sebelum kami putarkan lagu-lagu religi ke Ruang Lingkar Anda, terima kasih kembali pendengar yang sudah temani dan mendengarkan kami di acara program yang kami bicara dari awal sampai akhir. Dan saya penantara pamit undur diri dari program yang kami bicara. Terima kasih atas kebersamaan pendengar, tetap semangat, terus berkarya, dan dukung produk UMKM lokal. Sampai jumpa di program UMKM Bicara berikutnya. Hadir di RRI Rimba Raya 10,1 MHz.

Kami informasikan kepada Anda informasi untuk ajan asar di wilayah Kabupaten Bandar Meriah dan sekitarnya, tersisa tinggal 8 menit lagi yang nantinya ada pada pukul 15.37 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Dan sembari kita menunggu ajian asar tiba, mari kita nikmati lagu-lagu religi berikut ini yang kami sudah persiapkan sebelumnya ke ruang lingkaran Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, dari sedulur kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Dan semoga apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar di mana pun Anda berada, berikutnya lagu-lagu pop Indonesia kembali kami putarkan, nanti juga ada informasi yang bisa kami sampaikan. Hingga pada pukul 17 waktu Indonesia bagian barat.

0: Nasihat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Baik, pendengar di Merapundana Perada, kami akan sampaikan satu informasi di RRI Prosatu Rimbaraya di sore hari ini terkait dengan imam besar dunia dan imam kecil di kampung. Nah, pendengar, Indonesia menjadi tuan rumah International Green Imams Conference atau IGIC 2026 di Jakarta. Pertemuan para imam besar dunia itu melahirkan The International Assembly of Mosque Imam dengan Menteri Agama Nasruddin Umar terpilih menjadi presiden pertama. Sebuah kepercayaan internasional yang patut disambut, namun ada pertanyaan tentang iman-iman kecil di kampung. Kita mengenal imam besar melalui gelar, mimbar, dan forum internasional. Mereka bicara tentang konflik antar bangsa, harmoni, dan masa depan peradaban. Sementara itu, pendengar, imam musalah mengumumkan tetangga meninggal, mimpin sholat berjamaah, serta menerima keluh kesah warga. Diplomasi yang satu mendunia, lainnya menyatu halaman rumah. Tidak ada yang keliru tentang konversi internasional, dunia membutuhkan percakapan lintas bangsa, apalagi mendengar perang dan kebencian seperti tidak pernah kehabisan anggaran. Namun, perdamaian global akan terdengar seperti pidato di ruang pendampingin. Pas kami ruang berdingin udara apabila tidak menemukan jalan menuju gang sempit, kampung padat, dan musala sederhana. Setelah para imam besar bertukar gagasan, siapa memastikan gagasan itu sampai pada imam kecil? Siapa yang menemani imam kampung menghadapi persoalan jemaah? Dari anak putus sekolah hingga keluarga bertengkar. Jangan-jangan pendengar, perdamaian dunia sudah dirumuskan dengan rapi. Sementara, perdamaian antar tetangga masih menunggu seorang meminjamkan kursi. Dengar, kita bisa melihat dari kegiatan kampung dan diplomasi sehari-hari. Seperti kita lihat dari Gus Dur memberi tempat penting bagi kiai kampung, para ulama yang hidup bersama rakyat dan memahami persoalan mereka dari dekat. Dalam kiai nyentrik membela pemerintah Abdul Rahman Wahid dari 1947, kita menemukan peran Gus Dur dan sosok kiai dengan segala keunikan dan pergulatan sosialnya. Dan kiai kampung memahami bahwa masyarakat tidak hidup dari fatwa saja, ada beras yang harus dibeli, anak yang perlu dibiayai sekolah, tetangga yang berselisih, dan warga yang kehilangan pekerjaan. Dan kami hadir bukan untuk menghapus kenyataan tersebut, melainkan memberikan tuntunan agar manusia tidak kehilangan ketika kenyataan terasa berat. Dan mendengar, kami sampaikan poin berikutnya dari panggung dunia ke serambi manusia. Jadi pendengar, terpilihnya Nasruddin Umar sebagai presiden pertama membuat harapan agar diplomasi keagamaan tidak berhenti sebagai percakapan antar tokoh. Organisasi ini dapat menjadi antar ruang penguatan kepemimpinan imam, perdamaian, dan pemberdayaan masyarakat. Kepemimpinan global akan lebih bermakna apabila manfaatnya terasa hingga kecil di pelosok negeri. Dan pendengar, jangan sampai kita berhasil mengekspor gagasan perdamaian ke berbagai negara, tapi gagal menghadirkan ketentraman di halaman sendiri. Imam besar berbicara kepada dunia, imam kampung menjaga dunia kecil bernama umat. Jika dunia itu dirawat dengan suku-suku, perdamaian global akan memiliki tempat untuk pulang. Wallahul musta'an.

Baik, pendengar, di mana pun Anda berada, kami akan sampaikan informasi berikutnya ke pendengar Anda terkait dengan Wapres pastikan penanganan optimal bagi korban keracunan IBG di Batang. Jangan lama-lama ya di. Wakil Presiden mengunjungi dan menemui orang tua siswa SDN Parutukan Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang diduga mengalami keracunan dari program makanan bergizi gratis. Wapres menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dan menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti keluhan serta mengoptimalkan penanganan para korban keracunan. Wapres menunjukkan pemahaman kepada kekhawatiran orang tua terkait dengan kondisi kesehatan anak-anak mereka pasca kejadian diduga keracunan makanan program sekolah.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Pendengar RRI Lumberaya yang masih setia bersama kami, gimana pendengar kabarnya sekarang? Semoga masih sehat ya pendengar, tetap bahagia dan tetap semangat juga menjalani aktivitasnya. Dan semoga apa yang kita jalani dan apa yang kita lakukan semoga diberikan manfaatnya dan semoga mendapatkan hasil yang bermanfaat juga. Bagi pendengar yang masih berada di tempat kerja, semoga pekerjaan hari ini berjalan dengan lancar. Bagi yang sedang dalam perjalanan pulang, tetap berhati-hati, jangan terburu-buru dan utamakan keselamatan. Sementara bagi yang sudah berada di rumah, semoga sore hari ini mendengar menjadi waktu yang menyenangkan untuk istirahat dan berkumpul bersama orang-orang tersayang kita. Ada bersama. Tetap bersama penontara di RRI Pro 1 Rimaraya, mari kita nikmati sore hari ini dengan hati yang tenang, pikiran yang positif, dan semangat yang tidak pernah padam. Dan mendengar di manapun Anda berada, lagu-lagu berikut kami putarkan kembali sebelum kami relay di RRI Pro 1 Takengon di Lintas 17 Sekarumil Aceh. Untukmu.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Saudara-saudara pendengar, di sore hari ini kita akan ikuti dan dengarkan informasi-informasi yang di relay dari Pro 1 Parnace di Lintas 17 Sekorwil Aceh.
1: Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 28 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: hujan deras picu banjir dan longsor di 5 kecamatan Aceh Tengah. Ragam produk UMKM semarakan Indonesia 2026. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Mula FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Salam FM, Suara Bujang Salam Laut Semawe, Radio Asalam Uin Araniri, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempaka Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai di Kota Raja Aceh. Ragam produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM menyemarakan Indonesia Fest di lapangan Belam Padang Aceh hingga 30 September 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Melodia Putri.
2: Ragam produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menyemarakkan Indonesia Fest di lapangan Belam Padang Banda Aceh pada 24 hingga 30 September 2026. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Adapun Kodam Iskandar Muda menyelenggarakan Indonesia Fest sebagai wadah kebersamaan yang memadukan semangat nasionalisme, kreativitas, seni budaya, pendidikan karakter, serta partisipasi masyarakat. Pemilik usaha Mokja jajanan khas ala Korea, Siti Zahriana, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini karena memberi peluang bagi UMKM untuk pemasaran produk. Antusiasme masyarakat sejak hari pertama pelaksanaan kegiatan juga cukup tinggi.
3: Festival ini tuh menjadi sebuah peluang untuk para UMKM untuk meningkatkan omset pastinya. Indeks ekonomi kan memang semuanya kesulitan ya, tapi dengan adanya event ini cukup sangat membantu karena memang di satu titik kumpul semua UMKM-UMKM dan masyarakat juga berkumpul di sini untuk jajan.
2: Salah seorang pengunjung Indonesia Fest, Putri Melia, mengaku senang terdapat ragam jajanan di Belam Padang. Namun diharapkan semakin banyak tempat sampah yang tersedia sehingga memudahkan akses pengunjung untuk membuang sampah.
4: Saya senang. Saya berjajan baru juga gak sampai 30 menit udah banyak nih jajanannya. Saya happy. Karena kalau misalnya kayak ekpat ya, misalnya kemarin kan gak ada di Banda Aceh. Kayak seneng aja gitu kalau ada event.
2: Adapun berbagai kegiatan yang digelar dalam rangkaian Indonesia Fest 2026 menunjukkan keberagaman potensi masyarakat Aceh, khususnya generasi muda. Di antara lomba yang dilaksanakan peraturan berbaris PBB militer maupun tingkat SLTA sederajat seprovinsi Aceh dan kompetisi drum band. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mendorong pemahaman daya salah satu tempat rehabilitasi bagi pencandu narkoba. Selengkapnya dilaporkan sini.
5: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Dayah Darul Mustafa Blang Bintang Aceh Besar pada Senin 28 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba. Dalam kegiatan tersebut, Walid Nuruz Zahri, pimpinan sekaligus pendiri Dayah Umul Aiman Samalanga yang hadir pada acara tersebut, turut memberikan tausiah. Ia menyampaikan pentingnya menjaga tali persaudaraan, serta menjadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momentum untuk meneladani akhlak dan kehidupan Rasulullah. Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani SIK MSI mengatakan peringatan maulid tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk mendorong terbentuknya pusat rehabilitasi narkoba berbasis Dayah.
6: Kami juga ingin membentuk pusat rehabilitasi narkoba yang berbasis pesantren. Jadi Dayah merupakan salah satu tempat rehabilitasi selain rumah sakit dan rehabilitasi mental. Nah, kami mohon dukungannya kepada pimpinan daya, kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk mari membangun atau membentuk rehabilitasi narkoba.
5: Menurut Dedi, Dayah memiliki lingkungan pendidikan keagamaan yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba, selain fasilitas kesehatan dan tempat rehabilitasi lainnya. Dedi berharap para pimpinan Dayah dan tokoh masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan pusat rehabilitasi narkoba berbasis Dayah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membantu proses pemulihan pecandu narkoba. Selain itu, BNNP Aceh juga akan meluncurkan Balai Rehabilitasi Narkoba di Janto. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: memudahkan pembangunan di segala bidang, ke depan Kota Lusmawe harus mempunyai database yang baik. Berikut laporan Pak Ahmad Jafar.
1: Pertama sekali yang pertama oleh Bapak Wali Kota adalah membuat sebuah database yang bagus.
2: Untuk memudahkan pembangunan ke depan, Kota Lusmawe harus mempunyai database agar perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak terkesan salah sasaran sehingga terbengkalai. Akademisi Universitas Malikus Saleh Lusmawe Dr. Julius Dharma mengatakan agar Kota Lusmawe menjadi salah satu daerah yang maju di masa yang akan datang, sangat diperlukan database pembangunan baik sektor ekonomi, sosial dan pendidikan. Apalagi di tengah defisit anggaran daerah, pemerintah harus punya prioritas pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
1: Jadi ini kita lihat sektor-sektor mana saja yang baru, karena ini kebangkitan nasional, ini seluruhnya membangkit sebenarnya. Yang pertama sekali kan kita melihat bahwa Kota Lusmawe ini kalau ingin bangkit untuk menjadi kota yang maju, yang pertama sekali yang bersama oleh Bapak Wali Kota adalah membuat sebuah database yang bagus.
3: Iya.
1: Karena kita tidak ada database yang bagus di Kota Lusmawe. Kalau ada database yang bagus, maka pembangunan akan mudah kita jalankan. Contohnya misalnya di bidang pendidikan.
2: Selama ini lanjut Julius Dharma, secara keseluruhan di Provinsi Aceh, setiap kabupaten kota masih ada pembangunan yang terbengkalai setelah dibangun oleh pemerintah akibat kurangnya perencanaan daerah serta tidak memiliki database tepat untuk pembangunan di segala sektor. Demikian Muhammad Jafar melaporkan.
0: Mendengar kondisi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat saat ini dinilai masih menghadapi tantangan. Berikut dilaporkan Maimun Akbar.
4: Kondisi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat saat ini dinilai masih menghadapi tantangan. Keterbatasan lapangan pekerjaan membuat masyarakat termasuk mereka yang telah memiliki pendidikan formal masih kesulitan mendapat pekerjaan. Penasehat Bank Merdeka Kabupaten Aceh Utara yang juga akademisi dari UIN Sultan Narasiah Lusmawe Bukhari mengatakan kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Bukhari, masyarakat yang memiliki pendidikan formal tentu memiliki tantangan yang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan. Namun, mereka yang memiliki pendidikan formal juga belum tentu mudah memperoleh pekerjaan sesuai dengan hal dan latar belakang pendidikannya. Ia menyebut ekonomi mendorong sebagian masyarakat mencari sumber pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Masyarakat kemudian berusaha mencari peluang di berbagai sektor yang masih dapat memberikan penghasilan.
5: Saya kira sangat sulit sekarang ini. Jangankan orang yang sudah punya pendidikan formal, yang sudah punya pendidikan formal saja sulit mendapatkan pekerjaan.
4: Bukhari menambahkan, kondisi ini perlu perhatian sama. Memiliki lebih banyak peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang produktif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal, tetapi juga dapat mengembangkan usaha dan potensi ekonomi yang ada di lingkungan masing-masing. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merencanakan pengembangan kawasan pantai Calok menjadi destinasi wisata olahraga. Berikut laporan tertama.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merencanakan pembangunan objek wisata baru dengan konsep olahraga di kawasan Pantai Calok sebagai bagian dari penataan destinasi wisata. Rencana tersebut mencakup pemanfaatan kawasan mulai dari jembatan Pertamina untuk aktivitas bersepeda, berjalan kaki, dan berbagai perlombaan. Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Kurdi mengatakan pembangunan konsep olahraga akan dipadukan dengan aktivitas UMKM di kawasan Pantai Calok. Penataan ini diharapkan dapat menciptakan ruang publik yang mendukung kegiatan olahraga sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
2: Sesuai dengan diskusi yang disampaikan oleh Pak Bupati, nanti ini ada penataan, terutama mulai dari turunan Pertamina, itu akan menjadi daerah yang bisa kita gunakan untuk bersepeda, jalan kaki, dan sebagainya. Nanti ada destinasi untuk perlombaan. Direncanakan konsep olahraga di posisi selain UMKM, sehingga menjadi destinasi wisata baru.
1: Ia menyebut kawasan tersebut juga direncanakan memiliki destinasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan perlombaan. Kurdi menambahkan konsep olahraga yang dikembangkan di Pantai Calok akan berjalan beriringan dengan pengembangan sektor wisata dan UMKM. Menurutnya, keberadaan fasilitas olahraga dapat menjadi daya tarik baru bagi masyarakat untuk berkunjung dan beraktivitas di kawasan tersebut. Pengembangan kawasan Pantai Calok juga diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama karena timbulan sampah di lokasi tersebut cukup besar. Melalui penataan dan kegiatan gotong royong, pemerintah daerah berupaya menjadikan kawasan itu sebagai destinasi wisata yang mendukung olahraga, UMKM, serta perekonomian masyarakat. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: PKS diresmikan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat menciptakan wadah pengembangan keterampilan generasi muda dalam menghadapi dunia kerja. Selengkapnya dilaporkan Fauzatun.
3: Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH meresmikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau LPKS Rumah Rakyat sekaligus menutup Aceh Barat Digital Creator Academy 2026 di Aula Cabang Dinas Pendidikan Aceh Barat pada Sabtu 26 September 2026. Dua agenda tersebut menjadi momentum mendorong generasi muda mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Said Fadil mengatakan LPKS dapat menjadi ruang untuk mempertemukan keterampilan generasi muda dengan kebutuhan dunia kerja sekaligus membuka ruang ekonomi.
4: LPKS Rumah Rakyat dapat menjadi ruang belajar, ruang kreativitas, sekaligus jembatan antara anak muda sebarat dengan dunia kerja. Kemudian, semoga dari tempat ini lahir semakin

0: Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Barat Abdullah mengatakan pelatihan tidak berhenti kepada pemberian sertifikat. Keterampilan yang diperoleh harus diterapkan agar dapat menghasilkan karya, membuka peluang kerja maupun menjadi sumber pendapatan.
1: Kita berharap para peserta tidak berhenti setelah menerima sertifikat. Sertifikat memang penting sebagai bukti bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan. Tapi yang lebih jauh penting adalah apa yang dilakukan setelah pelatihan itu selesai.
0: Abdullah menambahkan, LPKS Rumah Rakyat ke depan diharapkan tidak hanya berorientasi pada jumlah pelatihan, tetapi juga memperhatikan dampak yang dihasilkan bagi peserta. Peresmian LPKS Rumah Rakyat sekaligus penutupan Aceh Barat Digital Creator Academy 2026 diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas kesempatan generasi muda Aceh Barat dalam mengembangkan keterampilan dan memasuki dunia kerja. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
2: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah

0: Dan sementara itu hujan deras juga memicu banjir dan longsor di 5 kecamatan Kabupaten Aceh Tengah. BPBD setempat menurunkan alat ke sejumlah lokasi longsor. Selengkapnya dilaporkan Alfisa.
1: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Tengah sejak Sabtu 26 September 2020 siang memicu banjir dan tanah longsor di 5 kecamatan. Berdasarkan laporan Pusdal Ops PB BPBD Aceh Tengah, bencana terjadi di Kecamatan Kebayakan, Pegating, Atulintang, Rusip Antara, dan Linge. Di Kecamatan Kebayakan, longsor menutup ruas jalan lingkar danau di Kampung Mendele. Material longsoran juga menyebabkan sejumlah sungai mengalami pendangkalan. Sementara di Kecamatan Pegasing, 6 kampung yakni Kedelah, Irlop, Sukadamai, Payajeget, Wihnareh, dan Uring terendam banjir akibat sungai di drainase tidak mampu menampung tingginya debit air. Banjir juga melanda Kampung Kekelit, Kecamatan Atulintang hingga merendam sekolah dan rumah warga serta mengganggu akses jalan. Di Kecamatan Rusip Antara, material tanah dan bebatuan terbawa arus hingga menutup ruas jalan nasional Takengon Pamul. Sedangkan di Kampung Reje Payung, Kecamatan Linge, derasnya arus sungai menghanyutkan jembatan gantung yang baru dibangun oleh TNI. BPBD Aceh Tengah telah melakukan penanganan di Kampung Mendali dengan mengerahkan 1 unit ekskavator dan 1 unit loader untuk membersihkan material longsor serta mengeruk sedimen. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 435 rider dari sejumlah daerah ikut berpartisipasi pada kegiatan Bandar-Bandar Trail Adventure BMTL dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
2: Komandan Kodim 01 dan Bendera Letkol Arhanud Febri Adianto SH bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Bandar Meriah melepas sebanyak 435 rider kegiatan Bandar Meriah Trail Adventure BMTL. Kegiatan yang dipusatkan di Makodim 0119 Bandar Meriah tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Sebanyak 435 rider turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Para peserta berasal dari 23 kabupaten kota seprovinsi Aceh, serta dari Samarinda, Tebing Tinggi, Binjai, dan sejumlah wilayah lainnya di Sumatera Utara. Dari ratusan peserta tersebut, terdapat 2 rider wanita yang ikut menjajal rute yang telah disiapkan. Dandim 0119 Bandar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan BMTA 4 Trail Kebangsaan memiliki beberapa tujuan, di antaranya memeriahkan HUT ke-81 TNI, mempererat silaturahmi antar rider, serta memperkenalkan potensi wisata di wilayah Gayo khususnya Kabupaten Bandar Meriah. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga dihadiri tamu kehormatan Kombes Pol Muhammad Ali Kadafi yang merupakan Karo of Polda Aceh yang turut mengikuti perjalanan dengan menjelajahi rute ekstrim sepanjang kurang lebih 40 km di wilayah Kabupaten Bandar Meriah. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melayu, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Dinas Kesehatan Kota Sabang mencatat 5 kasus HIV/AIDS yang mendapat penanganan. 2 pasien menjalani pengobatan di Sabang, sementara 3 lainnya menjalani pengobatan di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
4: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang mencatat saat ini terdapat 5 kasus HIV/AIDS di Kota Sabang. Dari jumlah tersebut, 2 orang menjalani pengobatan di Sabang, sementara 3 lainnya menjalani pengobatan di Banda Aceh. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2M Dinkes Kota Sabang Dr. Priscilia Cassandra Golda mengatakan jumlah tersebut merupakan perkembangan dari 8 kasus yang tercatat sebelumnya. 1 orang meninggal dunia, 1 warga pindah ke Jakarta, dan 1 warga asal Sumatera Utara telah kembali ke daerah asalnya.
5: Jadi sampai sejauh ini kondisinya stabil, masih terkontrol, alhamdulillah, dan sosialisasi edukasi penderita dan masyarakat sekitar itu tetap kita laksanakan. Orang HIV itu bukan berarti kita harus mengecilkan, karena mereka bisa hidup secara normal, dan mereka paham betul bagaimana cara tidak menularkan. Karena memang kendala hari ini adalah orang dengan HIV merasa dirinya terkucilkan, enggan untuk berobat secara diam-diam, dan juga mereka memilih untuk berobat di luar dari Kota Sabang.
4: Pihaknya tetap memberikan pengobatan untuk membantu menjaga kondisi dan daya tahan tubuh pasien. Kondisi kesehatan pasien juga dipantau secara berkala untuk melihat perkembangan pengobatan yang dijalani. Hingga saat ini, Dinkes Sabang terus memberikan edukasi kepada pasien dan masyarakat mengenai HIV/AIDS, termasuk cara penularannya. Pemahaman yang tepat diperlukan agar masyarakat tidak memberikan stigma maupun perlakuan berbeda kepada orang dengan HIV. Golda menjelaskan, HIV tidak menular melalui interaksi sosial sehari-hari seperti berkomunikasi maupun bersentuhan. Masyarakat tetap dapat berinteraksi secara normal tanpa perlu khawatir tertular melalui kontak sosial tersebut. Sebagai bagian dari pencegahan, masyarakat diimbau menjaga kesehatan dan menghindari perilaku yang beresiko. Pasien juga diharapkan tetap menjalani pengobatan secara teratur agar kondisi kesehatan tetap terjaga dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Bang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: TNI bangun jembatan gantung Serasah Aceh Singkil, upaya akhiri derita sampan anak sekolah. Selengkapnya laporkan Salih.
1: Pembangunan jembatan gantung sepanjang 130 meter di Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil kini membawa angin segar bagi warga di wilayah terpencil tersebut. Sebab proyek infrastruktur bentukan TNI Kodim 0109 Aceh Singkil ini hadir sebagai solusi nyata untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang selama ini membelenggu aktivitas harian warga. Kepala Kampung Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil, Juluk Renain, menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam karena kehadiran jembatan ini diyakini akan mengubah wajah desa mereka yang terisolasi menjadi lebih maju dan terhubung lancar dengan wilayah luar.
2: Saya dari perwakilan dari masyarakat Serasah sebagai Kepala Kampung Desa Serasah ini, kami sangat berterima kasih kepada Bapak melalui dan serta jajarannya, bersangat terima kasih dengan adanya dibuatkan kami jembatan ini. Kami sangat bersyukur dan memudahkan sekali terutama anak sekolah kami dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, karena selama ini kami Desa Serasah ini selalu kebutuhan anak sekolah melalui sampan. Tapi terwujudnya jembatan kami ini, mudah-mudahan kedepannya kami sangat-sangat memudahkan untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya.
1: Menurutnya, bagi anak-anak usia sekolah di kawasan terpencil Desa Serasah tersebut, kehadiran jembatan gantung ini juga menjadi berkah luar biasa yang mengubah rutinitas harian secara drastis. Sebab selama bertahun-tahun akibat keterbatasan akses darat, para pelajar di desa ini terpaksa bertaruh nyawa menggunakan sampan sebagai satu-satunya sarana transportasi menyeberangi sungai demi menuntut ilmu. Namun dengan terwujudnya jembatan tersebut, akses pendidikan bagi generasi muda setempat nantinya dipastikan menjadi jauh lebih aman, mudah, dan lancar tanpa perlu lagi dicemaskan oleh para orang tua. Di samping itu, tidak hanya sektor pendidikan dan keberadaan jembatan, urat nadi perekonomian warga di pedesaan terpencil ini diprediksi akan mengalami lonjakan drastis berkat adanya jalur darat yang memadai. Sebagai wilayah yang kaya akan hasil bumi ini, namun kendala transportasi sungai selama ini membuat perputaran ekonomi warga menjadi sangat lambat. Sehingga dengan adanya jembatan baru ini dipastikan mempermudah mobilitas warga untuk mengangkut dan mendistribusikan hasil tanaman mereka ke desa tetangga, seperti ke desa Cebubukan yang pada akhirnya akan mendongkrak pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya, Juluk Karnain juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur kali ini merupakan upaya ketiga kalinya, setelah dua kali jembatan sebelumnya berulang ambruk akibat terjangan banjir bandang. Dari pengalaman tersebut, pemerintah desa berkoordinasi erat dengan jajaran TNI untuk merancang dengan posisi pondasi yang jauh lebih tinggi guna mengantisipasi kerawanan banjir. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Bandar Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi

Baik pendengar, kita sudah dengarkan informasi di lintas 17 Korwil Aceh yang tadinya dirilai di RRI Pro 1 Banda Aceh. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya.

Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah temani kami dari awal sampai akhir. Dan sampai saat ini kami masih hadirkan beberapa hiburan dan informasi yang bisa kami bawakan hingga di malam nanti. Dan pendengar, senang sekali bisa temani sore pendengar. Menjelang petang ini kita kembali ke lagu-lagu gayo pilihan. Ya, siap temani waktu pendengar, waktu santai pendengar hingga pada pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Tetap bersama kami, nikmati alunan musik Tando Gayo dan selamat mendengarkan dan selamat menikmati sore hari ini. Dan kita awali lagu Gayo ini dengan lagunya Mata Murasio.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kami akan sampaikan informasi cek fakta di sore hari ini. Terkait dengan tautan pencarian BSU September tahun 2020 sebesar Rp600.000 adalah hoax. Baik pendengar, beredar unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker telah menyalurkan bantuan subsidi upah untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker, Fariat Abdurrahman Nur Yuliono, mengatakan belum ada kebijakan terkait dengan penyaluran BSU pada tahun 2026. Menurut Fariat, Kemenaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan tersebut berubah dan BSU akan disalurkan. Dan untuk saat ini, masyarakat diimbau untuk waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU tahun 2026. Terutama yang membuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Dan sementara itu, pendengar, tautan yang diklaim untuk pencarian BSU September tahun 2026 mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal referensi, dan nomor telegram. Kami sudah sampaikan informasinya, Anda ikuti informasi cepat lainnya di Rondi Pro 1 Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di mana pun Anda berada, kami akan putarkan ke ruang lingkaran Anda lagu-lagu pop Indonesia hingga pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia bagian barat. Kita sambil menunggu juga waktu ajan maghrib di wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya di 18.33 menit waktu Indonesia bagian barat.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi untuk ajaran maghrib di wilayah Kabupaten Benar, Mariga dan sekitarnya tinggal sedikit lagi. 7 menit tersisa, kita akan tunggu waktu ajaran tersebut dengan selawat yang kami akan sesaat lagi akan putarkan ke ruang lingkar Anda. Kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan mudah-mudahan apa kita jalankan dan apa kita lakukan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Mendengar, sesaat lagi Warta Berita Sentral kita akan ikuti bersama saat lagi di malam hari ini di RRI Pro 3 Jakarta. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.

0: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit Lapas 2 Aji Binong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Atas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah. Sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
3: Jadi saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari sana ke Presiden Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Loka, mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2 A Cibinong. Menyusul Busman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Anggota Komisi 13 DPR RI, Rika Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rika, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rika juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.

0: sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
1: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
0: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan Lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tindak pidana korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan jumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
3: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Riza, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering kambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
5: Blu-ray khususnya karena dari awal kita selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
3: Di dendam, tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas, tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
5: Di satu sisi, daripada uang itu digunakan lawan kita, diserahkan ke proksi-proksi di tempat lain, karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
4: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
6: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
5: Tidak ada, Pak.
6: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
5: Tidak ada, Pak.
6: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray ini, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara? Pernah?
5: Tidak pernah, Pak.
6: Kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara? Pernah?
5: Tidak pernah, Pak.
6: Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
5: Tidak ada, Pak.
6: Tidak ada.
5: Tidak
6: setahu
5: ada.
6: Saudara tidak ada.
5: Iya.
4: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah.
7: yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Wijaksana.
8: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
9: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
8: Korban dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
9: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
10: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin.
7: Membantu atau apuslek lampu tersebut membantu pilot arah saat mendekati agar jam jaksana melapor.
2: Terima kasih Anda mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan
9: menentukan arah saat mendekati landasan. Raga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan hutla di 4 wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Hadi melaporkan.
11: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di 3 lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
12: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di desa Ketori Kecamatan Jangkang, desa Malenggang Kecamatan Sekarya, dan desa Bulungai Dalam Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api berhasil dipadamkan.
11: Sementara itu anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada Minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran dan pendinginan karhutla. Sementara itu anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada Minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
13: Sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
11: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
2: longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
14: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan, curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
15: Kita juga kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya ada ya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat, tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan ya, cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir, terhadap longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutlah ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita balik untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
14: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
16: Dan kami laporan diri sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkinkan nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
14: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutlah yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
17: Tahun lalu disebut dengan Exotic Talent Fair. Kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
18: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adi Doyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
17: Ganti karena hal Exotic Talent Fest kami dipanggilkan melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT itu bukan hanya tenun yang bisa kita jual. Kita pamerkan banyak sekali, ada pulau, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
18: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah NTT, Reza Disembina Budiarjo menyampaikan melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
19: Ada tiga kegiatan besar yang pertama adalah show, yang terbagi menjadi kopi, dan makanan minuman, lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalik bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara dengan pelaku usaha, dia akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
18: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki, Bere Ngereae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada dua grup A FIFA Asian Cup 2020 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Lima akan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Niar.
20: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Baik, GBK di mana sesaat lagi tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau musim kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan bertemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung pertandingan dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11 di mana Mister Kau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz. Dan ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam. Kemudian juga ada Kevin Dix, sebagai kapten pada kita Luke Bidwi. Kemudian juga oleh Romney, Kaka Rahman, ada Luke, kemudian ada Joy Polipesi, Kevin Zerdo, Tom Hay, Elkan Bagus, Dean Jeff, serta Justin Hubner yang akan menjadi sebagai pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: Sebenarnya pandangan sekilas Indonesia Raya telah dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang menjadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih di depannya ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan. Karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan soft point untuk persiapan pemilih lapangan. Kemudian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Merah Bulutin Lollipop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada ini, pastikan tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan faktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita ke Erni Rima Raya karena kami sudah merilai Erni di Erni Perhutinga Jakarta di Warta Berita Sentral. Dan pendengar, saatnya kembali lagi ke Erni Rima Raya.

Kami ucapkan selamat malam ke Ruaningar Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi 10,1 MHz. Dan selamat istirahat bagi pendengar yang sudah selesai menjalankan aktivitas yang sudah Anda lakukan di hari ini. Semoga hari esok menjadi hari yang terbaik bagi pendengar daripada hari-hari yang Anda jalani sebelumnya. Dan pendengar, di mana pun Anda berada, satu lagu berikut ini menjadi lagu terakhir untuk bersama kita. Nanti kami akan relay di RRI Persatu Tekingon untuk ajan Isya, dan setelahnya ada program-program lainnya yang bisa Anda ikuti hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Bukit Barat. Kami ucapkan terima kasih yang sudah temani kami dari awal sampai akhir, dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap di para pecara yang saya bawakan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

Muslimin kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, untuk malam hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya, dan RRI Takengon merangkaikan terus rangkaian lagu dan juga informasi hingga waktu yang menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

sholat Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat malam pendengar RRI Takengon untuk malam hari ini. Untuk beberapa rangkaian yang tadi disampaikan akan mengantarkan ke waktu yang menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk lintas informasi.

waktu yang menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda dan selamat mendengarkan serangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk malam hari ini.

Indonesia Barat. Nilai pembangunan 4 paket hunian tetap huntap bagi korban pasca bencana di Gayo Luas mencapai lebih dari 600 miliar rupiah. Bupati Gayo Luas mendorong perusahaan pelaksanaan melibatkan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja dalam proyek tersebut. Bupati Gayo Luas Suhaidi mengatakan keterlibatan warga setempat dapat memberikan dampak langsung terhadap pemulihan ekonomi. Besarnya anggaran pembangunan huntap akan lebih bermanfaat jika turut menggerakkan perekonomian warga sekitar. Pola serupa sebelumnya telah diterapkan dalam pembangunan hunian sementara Huntara, termasuk di Desa Agusen. Saat itu hampir seluruh masyarakat setempat terlibat sebagai tenaga pembangunan sehingga penghasilan yang diperoleh turut berputar di lingkungan masyarakat.

0: Mas Pro 1 Takengon.
1: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, seperti yang tadi disampaikan, rangkaian lagu dan juga informasi sepanjang waktu ini akan Anda bisa dengarkan di RRI Takengon. Dan drama radio produksi RRI Takengon akan Anda dengarkan untuk malam hari ini. Jangan takut berubah.

0: Seperti biasa, Bu Rina sudah sibuk menata berbagai macam kue tradisional hasil buatannya di atas meja dagangannya. Selama hampir 20 tahun, usaha kecil itu menjadi sumber penghasilan keluarganya. Namun, beberapa bulan terakhir, keadaan mulai berubah. Pelanggan yang biasanya datang silih berganti, kini semakin berkurang. Sementara itu, usaha-usaha baru bermunculan dengan cara pemasaran yang lebih modern.
1: Din, Din, coba deh kamu lihat kue kita ini masih tersisa. Padahal ibu sudah mengurangi jumlah produksi sejak beberapa hari terakhir. Biasanya sih jam segini tinggal beberapa potong saja. Tetapi sekarang hampir separuh. Kalau terus begini, bukan cuma keuntungan yang berkurang. Modal untuk membuat kue besok juga bisa ikut terpakai, Din.
2: Dini sudah perhatikan, Bu. Justru karena itu, kira beberapa kali Dini udah bilang ke ibu, kita nggak bisa hanya mengandalkan pelanggan yang datang langsung ke pasar. Sekarang banyak orang itu beli makanan melalui media sosial. Mereka melihat produknya dari ponsel, bertanya lewat WhatsApp, lalu pesan dan bayar tanpa harus datang ke tempat kita, Bu.
1: Aduh, kamu ini dari kemarin selalu bicara soal media sosial. Ibu ini jualan kue loh, Din, bukan jualan telepon. Dari dulu, ibu membuat kue dengan cara seperti ini, ya, dan bisa menghidupi keluarga. Kenapa sekarang semuanya menggunakan internet?
2: Iya, Bu, memang jualan kue. Tapi sekarang cara orang beli kue itu udah berubah loh, Bu. Produknya tetap sama, resepnya juga tetap sama, rasanya juga tetap sama, kan? Tapi yang perlu kita ubah itu sekarang cara memperkenalkan produk itu kepada pelanggan-pelanggan kita. Kalau dulu orang beli kue itu ke pasar dan melihat ibu langsung di pasar, sekarang orang bisa mengenalnya dari foto atau video yang kita lampilkan di media sosial kita loh, Bu.
1: Ibu bukannya nggak mau belajar, Din. Ibu hanya khawatir kalau ibu harus menggunakan apalah itu aplikasi macam-macam itu. Nanti salah pencet, salah harga, atau bahkan pesanan pelanggan nggak terbaca. Ibu nggak mau gitu loh, pelanggan kecewa hanya karena ibu nggak ngerti teknologi.
2: Justru Dini bisa bantu ibu. Ibu nggak harus menguasain semuanya. Ibu fokus aja ngebuat kuenya yang enak dan ngejaga kualitasnya biar tetap bersih dan kayak yang dulu-dulu. Urusan foto produk, membuat katalog, menerima pesanan online, dan mengubah promosinya biar Dini aja yang kerjain.
1: Tetapi kalau semua kamu yang kerjain, ya berarti ibu nggak belajar dong.
2: Makanya kalau gitu kita kerjain sama-sama aja yuk. Dini ngajarin ibu sedikit demi sedikit. Nggak perlu langsung bisa pintar loh, Bu. Nanti yang penting ibu mau coba aja dulu.
1: Nah, itu ada pesanan masuk, Bu.
3: Siapa?
2: Maya. Dia tanya kue talam. Ibu masih ada nggak ya kue talam?
3: Oh ya udah, jawab aja masih ada. Kalau mau, suruh datang ke sini.
2: Nah, itu masalahnya, Bu. Maya bilang dia nggak sedang bekerja dan nggak sempat datang ke sini. Kalau kita punya pelayanan pesan antar, kemungkinan besar dia tetap bisa membeli kan, Bu?
3: Jadi sekarang kue ibu harus diantar sampai ke rumah pelanggan gitu?
2: Iya, Bu. Kalau pelanggan nggak bisa datang ke kita nih, bukan berarti kita tuh kehilangan pelanggan loh, Bu. Kita bisa aja mencari cara supaya produk kita itu tetap sampai kepada mereka.
4: Assalamualaikum, Bu Rina, Dini.
5: Waalaikumsalam.
4: Maya. Saya kebetulan lewat, Bu. Jadi sekalian mampir. Saya tadi sebenarnya mau pesan kue talam, Bu. Tapi saya lihat di media sosial ada beberapa usaha kue baru yang menawarkan banyak sekali pilihan.
6: Nah, kan sekarang semua orang jualan kue. Padahal dulu tuh nggak banyak loh seperti ini.
4: Persaingan usaha memang semakin banyak, Bu. Tetapi sebenarnya itu bukan berarti usaha Bu Rina tidak punya peluang loh, Bu.
6: Lalu apa yang harus ibu lakukan ya, Maya? Menurunkan harga? Atau kalau harga diturunkan terus, keuntungan ibu semakin sedikit? Belum lagi harga bahan baku yang sekarang tidak selalu stabil.
4: Menurut saya, bukan soal harga, Bu. Saya sendiri kalau membeli makanan tidak selalu mencari yang paling murah. Saya lebih tertarik pada produk yang terlihat bersih. Kemasannya bagus, informasinya jelas, dan mudah dipesan.
2: Nah, itu yang dari tadi Dini coba jelasin ke ibu.
6: kue ibu ini kue tradisional loh. Kalau terlalu banyak mengikuti tren, ya nanti ciri khasnya hilang.
4: Gak gitu juga, Bu. Justru ciri khas itu yang harus dipertahankan. Misalnya, kue tradisional Bu Rina bisa diperkenalkan kepada anak-anak muda melalui media sosial. Jadi, mereka bukan hanya tahu makanan modern, tetapi juga mengenal makanan tradisional daerahnya sendiri, Bu.
2: Betul. Kita tuh nggak perlu mengubah resep warisan keluarga, Bu. Kita hanya perlu membuat orang lebih mudah untuk menemukan dan mengenal produk ibu.
6: Kalian ini ya berdua seperti sudah sepakat dari awal.
4: Karena kami melihat usaha Bu Rina sebenarnya punya potensi besar. Sayang kalau hanya karena takut mencoba sesuatu yang baru, usaha yang sudah dibangun selama bertahun-tahun akhirnya berhenti berkembang.
1: Ibu itu hanya tidak ingin mengambil keputusan yang salah loh, Nak.
2: Tapi tidak mencoba juga bisa jadi keputusan yang salah loh, Bu.
1: Maksud kamu?
2: Kalau kita terus menggunakan cara lama, sementara pelanggan sudah berubah, lama-lama mereka akan mencari tempat lain. Bukan karena kue kita tidak enak, tapi karena pelanggan menemukan pilihan yang lain dan lebih mudah.
1: Jadi, menurut Dini, selama ini cara ibu berjualan sudah tidak bagus gitu?
2: Bukan gitu, Bu. Dini gak pernah ngatain ibu salah jualan sih. Justru cara ibu jualan itu yang membuat usaha kita tuh bertahan sampai sekarang kan. Tapi kalau kita ingin usaha ini bertahan lebih lama lagi, mungkin sekarang waktunya generasi berikutnya ikut membantu dan mengembangkan usaha kita. Contohnya kayak Dini.
1: Kamu pikir ibu tidak mampu mengembangkan usaha ini gitu?
2: Bukan gitu loh, Bu.
1: Udah. Kalau menurutmu cara ibu sudah ketinggalan zaman, yaudah silakan kamu yang mengurusnya.
0: Dini, gimana nih?
2: Biarin dulu, Mai. Mungkin ibu perlu waktu.
0: Beberapa hari yang lalu, Bu Rina masih menjalani usahanya seperti biasa. Namun, kenyataan di lapangan membuatnya mulai berpikir, pesanan semakin sedikit. Beberapa pelanggan lama ternyata sudah beralih membeli dari penjual lain yang menyediakan layanan pesanan antar dan promosi melalui media sosial.
1: Ya ampun, kue sebanyak ini kalau tidak habis, besok sudah tidak bisa dijual lagi. Ibu sudah mengurangi produksi, tetapi tetap saja masih tersisa. Kalau begini terus, bagaimana ibu membayar biaya bahan baku ya?
6: Ada pesan lagi.
1: Kenapa, Bu? Pelanggan yang biasanya mengambil 10 kotak untuk acara keluarga hari Minggu malah membatalkan pesanannya. Katanya sih mereka sudah mendapatkan penjual yang bisa mengantar langsung ke lokasi dan bisa memberikan pilihan pemesanan melalui WhatsApp.
4: Bu, Maya rasa ini saatnya ibu berbicara lagi dengan Dini.
1: Ibu malu, Maya.
4: Kenapa harus malu, Bu?
1: Karena kemarin ibu marah sama dia. Padahal mungkin yang dia katakan itu benar.
4: Udahlah, Bu. Mengakui bahwa kita perlu belajar bukan berarti kita kalah, Bu. Justru itu tanda bahwa kita masih ingin berkembang, Bu.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Pak Jaya. Silakan, Pak, duduk.
5: Oh iya, Bu. Makasih. Tadi saya kebetulan lewat. Saya dengar usaha Ibu sedang nih ya, lagi sepi-sepinya, Bu.
6: Ya, begitulah, Pak. Saya sedang mencoba memahami apa sih yang sebenarnya terjadi di usaha saya ini.
5: Walah. Kalau misalkan saya boleh cerita nih, Bu. Usaha saya dulu pernah juga sama kayak Ibu, sepi.
6: Tapi sekarang usaha Bapak cukup ramai, kan? Apa sih yang Bapak lakuin?
5: Ya, alhamdulillah lah, Bu, ya. Dulu saya mengubah cara pemasaran saya, Bu. Dulu saya hanya menunggu pembeli datang, Bu. Sekarang saya berusaha nih mendatangkan calon pembeli melalui media sosial.
6: Apa langsung berhasil gitu, Pak?
5: Ya enggak, Ibu. Awalnya hanya satu atau dua orang yang bertanya-tanya. Bahkan beberapa kali saya membuat promosi tapi tidak ada yang membeli. Namun saya tetap belajar nih, Bu. Saya memperbaiki produk, memperjelas harga, memperbaiki kemasan, dan yang paling penting adalah saya belajar menjaga pelanggan.
4: Berarti prosesnya tidak instan kan, Pak?
5: Betul itu. Tidak ada usaha yang langsung besar hanya karena menggunakan internet. Digitalisasi itu cuma alat, bukan sulap. Kalau produknya tidak berkualitas dan pelayanan yang buruk, ya sama aja pelanggan bakalan tetap pergi.
6: Jadi yang berubah sebenarnya itu bukan nilai usaha kita ya Pak, tetapi cara kita menjangkau pelanggan gitu.
5: Ya betul itu Ibu. Dan menurut saya lagi ya, usaha Ibu punya keunggulan yang tidak semua orang punya.
6: Apa itu Pak?
5: Seperti cerita, resep keluarga, cita rasa tradisional, pengalaman membuat kue selama bertahun-tahun. Itu semua bisa menjadi nilai jual yang Ibu punya.
2: Ibu.
6: Dini, sini duduk.
2: Ibu masih marah?
6: Enggak, justru Ibu mau minta maaf sama kamu.
2: Untuk apa, Bu?
6: Kemarin kan Ibu terlalu cepat tersinggung sama omongan kamu. Ibu pikir ketika kamu menyarankan usaha ini untuk masuk ke dunia digital, berarti kamu menganggap cara Ibu selama ini nggak bagus gitu loh, Din.
2: Dini nggak pernah berpikir gitu kok, Bu. Dini justru bangga banget karena usaha ini bisa bertahan selama bertahun-tahun. Kalau bukan karena kerja keras Ibu, Dini mungkin nggak punya kesempatan untuk belajar dan ngebantu Ibu sekarang.
6: Ibu itu sebenarnya takut loh, Din. Takut kalau perubahan itu justru membuat usaha kita ini kehilangan jati dirinya.
2: Kalau gitu, kita buat kesepakatan aja gimana? Kita tidak akan mengubah resep tradisional Ibu. Kita juga tidak akan mengorbankan kualitas hanya demi mengejar penjualan. Kita hanya menggunakan teknologi untuk memperkenalkan produk Ibu kepada lebih banyak orang.
6: Setuju? Kalau itu, ajarin Ibu ya?
2: Serius?
6: Serius loh, Din. Tapi jangan terlalu cepat ya. Ibu ini kan bukan anak muda kayak kamu.
2: Gak apa-apa, Bu. Kita mulai dari yang paling sederhana aja.
6: Apa?
2: Pertama, kita foto kuenya. Kedua, kita tulis informasi produknya. Ketiga, kita unggah di sosial media. Setelah itu, kita tinggal tunggu pesanan.
6: Loh, sesederhana itu emangnya?
2: Untuk memulainya, iya, Bu.
6: Terus, kalau gak ada yang pesan gimana?
2: Kalau nggak ada yang pesan, berarti kita harus evaluasi lagi dan coba lagi.
6: Terus kalau ada yang komplain, gimana?
2: Kita dengarkan apa komplainan dari pelanggan, kemudian kita perbaiki sama-sama.
6: Oke, kalau pesanan terlalu banyak itu gimana?
2: Nah, kalau itu bahkan masalah yang menyenangkan kan, Bu? Coba susun kuenya seperti ini. Nanti jangan terlalu banyak supaya bentuk dan warnanya itu bisa kelihatan jelas.
6: Oke, bentar. Begini.
2: Iya, bagus. Sekarang tersenyum sedikit, Bu.
6: Loh, kok Ibu harus tersenyum? Yang difoto kan kuenya.
2: Justru pelanggan ingin tahu siapa yang buat produk ini. Cerita di balik produk ini juga penting loh, Bu.
6: Kalau gitu, Ibu berdiri samping kue aja lah ya.
2: Sudah.
6: Bentar, coba Ibu lihat.
2: Wah, bagus sekali, Bu. Kelihatannya seperti usaha profesional.
6: Maya, masa iya sih?
2: Iya, Bu. Sekarang tinggal diberi keterangan yang menarik deh. Saya sudah siapkan kue. Kue tradisional buatan rumahan. Dibuat dengan resep keluarga dan bahan pilihan. Cocok untuk teman minum kopi, acara keluarga, rapat, arisan, dan juga oleh-oleh.
6: Din, tambahin dong satu kalimat lagi.
2: Apa tuh, Bu?
6: Tambahannya gini, dibuat dengan rasa yang mengingatkan kita pada rumah.
2: Wah, itu bagus sekali loh, Bu.
6: Setuju, Bu. Itu justru bisa menjadi ciri khas kita.
2: Bu, Dini udah unggah ya?
6: Ada yang bertanya nih, Bu.
2: Serius?
6: Iya, ada yang tanya harga.
2: Nih, ada lagi, Bu.
6: Berapa pesanannya? Coba lihat.
2: Untuk sementara, kayaknya ada 5 kotak loh, Bu.
6: 5?
2: Tunggu, Bu. Itu baru beberapa menit, Bu. Bu, ada tambahan 3 kotak lagi.
6: Alhamdulillah.
2: Ternyata ada juga kan yang tertarik.
6: Sekarang Ibu mulai percaya.
0: Sejak hari itu, Bu Rina mulai belajar menggunakan teknologi. Ia tidak langsung mahir, tetapi perlahan mulai memahami cara menerima pesanan, membuat promosi, dan berkomunikasi dengan pelanggan. Dini pun belajar bahwa mengembangkan usaha bukan berarti memaksakan perubahan, tetapi harus menghargai pengalaman dan nilai yang sudah dibangun oleh generasi sebelumnya.
5: Bu Rina, Bu Rina, saya dengar pesanan ibu makin banyak ya Bu ya.
6: Wah, alhamdulillah ya Pak. Ternyata dunia digital itu nggak seserem yang saya bayangkan gitu loh.
5: Wah, alhamdulillah Ibu. Saya senang mendengarnya Ibu.
6: Tapi saya baru sadar satu hal nih Pak. Selama ini saya terlalu fokus dalam mempertahankan cara lama sampai lupa bahwa dunia di sekitar kita ini terus berubah.
2: Yang penting sekarang Ibu sudah mau belajar.
4: Dan pelanggan juga mulai mengenal produk Bu Rina lebih luas.
6: Iya, bahkan kemarin ada orang dari luar daerah yang bertanya apa kue kita tuh bisa dikirim gitu.
2: Nah, itu peluang baru Bu.
6: Benar, tapi jangan sampai kita mengejar pesanan terlalu banyak sampai kualitas kita turun.
2: Tenang Bu, kita tetap pegang prinsip yang sama, kualitas tetap yang jadi nomor satu.
5: Nah, itu apa yang penting dalam UMKM Ibu. Teknologi boleh berubah, cara pemasaran boleh berubah, tapi kejujuran, kualitas, dan kepercayaan pelanggan itu harus dijaga.
4: Karena pelanggan bukan hanya membeli produk, mereka juga membeli pengalaman dan kepercayaan. Betul kan, Bu?
6: Betul, Maya. Sekarang Ibu udah ngerti, ternyata berubah itu bukan berarti meninggalkan apa yang kita punya sekarang,
2: tapi membawa apa yang kita punya agar bisa dikenal orang lebih banyak.
6: Setuju. Kalau begitu, mulai sekarang Ibu nggak akan mengatakan lagi Ibu nggak bisa teknologi.
4: Lalu, apa yang Ibu katakan sekarang?
6: Ibu sedang belajar teknologi.
0: Pendengar, kisah Bu Rina mengingatkan kita bahwa dunia usaha terus bergerak. Pelaku UMKM tidak harus meninggalkan tradisi untuk mengikuti perkembangan zaman. Justru nilai lokal, resep keluarga, kualitas produk dan cerita di balik sebuah usaha dapat menjadi kekuatan ketika dipadukan dengan inovasi dan teknologi. Tidak semua perubahan harus dilakukan sekaligus. Mulailah dari langkah sederhana, manfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produk, gunakan teknologi untuk mempermudah pelayanan. Dengarkan masukan pelanggan dan terus tingkatkan kemampuan. Karena menjadi pelaku UMKM bukan hanya tentang bagaimana mendapatkan keuntungan hari ini, tetapi juga bagaimana memastikan usaha tetap tumbuh dan mampu bertahan di masa depan.
4: Jangan takut mencoba hal baru, jangan takut belajar, dan jangan takut memanfaatkan teknologi.
7: Karena ketika kualitas, inovasi, dan kejujuran berjalan bersamaan, UMKM akan semakin kuat.
0: Inilah kisah Jangan Takut Berubah, sebuah sandiwara radio tentang UMKM, keluarga, inovasi, dan keberanian untuk melangkah mengikuti perubahan zaman. Demikian sandiwara radio RRI Takengon dengan judul Jangan Takut Berubah yang diperankan oleh Siti Mulyani sebagai Bu Rina, Tri Maharani sebagai Dini, Nur Hayati sebagai Maya, dan Gio sebagai Pak Jaya.
8: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini kita rangkahkan lagi untuk rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya RRI Takengon.

sekarang, katakan tidak pada narkoba yang membelenggumu selama ini agar masa depanmu cerah. Keputusan ada di tanganmu. Dan katakan tidak pada narkoba.

RRI Takengon. Selamat beristirahat untuk waktu sekarang. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadikan juga untuk hadirnya lagu-lagu dari RRI Takengon menjadi teman Anda ketika Anda

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

Ini Anda yang punya acara sendiri, selamat malam untuk malam hari ini. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, masih diucapkan selamat malam lagi. Dan mudah-mudahan untan lagu-lagu yang dihadirkan memberikan arti tersendiri dan warna tersendiri ketika ada yang tengah beristirahat. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam lagi untuk malam hari ini. Kalau ada yang malam ini ingin lebih awal untuk istirahatnya, besok ada yang ke sekolah. Kalau tempat kerja barangkali ya, barangkali usia-usia produktif 30, 40, 45an belum tidur, belum, yang pasti ada RRI Takengon untuk malam ini.

Takengon, Wakil Bupati Bandar Meriah Insinyur Haji Armia menghadiri kegiatan pengkajian risiko bencana partisipatif Kabupaten Bandar Meriah tahun 2026 yang digelar di Posko Relawan Alang Tulung Berat Berbantu Senin 28 September 2026 di Seladang Cafe Jalan Lintas Takengon Birun. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Pelaksana Kalak BPBD Bandar Meriah Ilham Abdi STP MAP, unsur DMC Dompet Duafa, Posko RATB, Ketua RPKH Gunung Gredong, serta para reje di Desa Rembune, Pantan Pediangan dan Bukit Mulia. Dalam arahannya, Wakil Bupati Insinyur Haji Armia menyampaikan bahwa kondisi geografis Bandar Meriah yang berada di kawasan pegunungan dan perbukitan serta dilintasi jalur sesar aktif menjadikan daerah tersebut memiliki risiko bencana yang perlu diantisipasi secara serius. Menurutnya, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir Desember 2025 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan masyarakat agar pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tapi juga memperhatikan aspek ketangguhan tahap bencana.

Kita kegone, selamat malam lagi di waktu yang menunjukkan nanti waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita masih informasi terlebih dahulu, seterusnya seperti biasa ketika Anda menantikan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita hadirkan untuk itu, kita tempatkan, kita hantarkan untuk pendengar yang tadinya kita janji Anda akan untuk menemani waktu istirahat untuk pendengar RRI Takengon dengan kegiatan-kegiatan yang ada, dan banyak lagi untuk saat malam hari ini. Mungkin ya ngopi, makan juga kenapa enggak memangnya untuk malam hari ini, ya kan? Kalaupun ada yang mengatakan makan malam itu sebaiknya beberapa jam sebelum jam tidur Anda, atau ketika sebelum dan sesudah maghrib, biar rentang waktunya cukup untuk beristirahat. Tapi kalau tiba-tiba lapar lagi, tengah hari ada yang lapar, dan banyak lagi ada yang benar-benar menjaga saran untuk makannya kalau malam itu buah aja, tapi nggak tahu dicari.

RRI Takengonan, pendengar kita yang satu ini, ketika Anda sampaikan nantinya di waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat, saya lintas informasi ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tapi tetap kekeh aja maunya jam segini terus untuk dengerin lagu yang dia suka.

Dan pendengar RRI Takengon, selamat malam. Akhirnya ketika waktunya untuk memilihkan lagu-lagu yang kiranya berkenan di hati akan hadir pada waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma, meminta aparat penegak hukum bersama Kementerian Agama mengusut tuntas kasus meninggalnya meninggalnya siswi Madrasah Sanawiyah 5 Takengon AZ 15 tahun asal Sukaramai, Bandar Meriah. Anggota Komite 1 DPD RI yang membidangi politik, hukum dan keamanan sekaligus wakil ketua PURT DPD RI ini menegaskan bahwa bentuk pembinaan atau disiplin di lingkungan madrasah tidak boleh membahayakan nyawa. Berdasarkan laporan sementara, korban meninggal dunia pada Kamis 24 September 2026. Peristiwa tersebut diduga bermula saat korban mendapat hukuman dari guru akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Usai menjalani hukuman, korban dilaporkan sempat kejang-kejang, lalu dilarikan ke unit kesehatan sekolah UKS, kemudian ke Puskesmas Bebesen, sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Datu Beru dan dinyatakan meninggal dunia.

Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sudah menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Sekarang, katakan tidak pada narkoba yang membelenggumu selama ini agar masa depanmu cerah. Keputusan ada di tanganmu. Dan katakan tidak pada narkoba.

Pendengar RRI Takengon untuk malam hari ini. Oke, untuk yang ini juga seru sebenarnya untuk saat malam hari ini. Udah dingin, selalu melu aja bawaan lagu-lagunya nih.

ada sebelumnya ya, ada pendengarnya yang tapi jalurnya Japri sih, mintakan lagu tadi kan kita udah dengerin kan ST12, dan saya arahkan untuk ke format ini untuk untaian lagu-lagu di era 70-an ke 2020. Ini saya coba juga untuk bisa saya jadikan bonus untuk Anda bisa mendengarkan di saat malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat ya.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini kita untaikan lagi untaian lagu yang kiranya akan menjadi teman Anda ketika Anda tengah beristirahat. Lagu ini pendengar RRI Takengon ada versi aslinya, tentu bahasanya bahasa dari sana, tapi ini versinya Nani Sugianto.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Karena tadinya juga sudah berdering, tapi berkebetulan lagunya lagi jalan, lagunya kita dengerin. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari arah manakah gerangan ini?
1: Dari seberangnya.
0: Dari seberang. Selamat malam juga untuk malam hari ini.
1: Ya, selamat malam buat
0: naik. Iya. Jadi kami temani dengan lagu-lagu yang kiranya dulu jadi lagu kenangan Anda di era tahun di mana Anda tersebut sudah melewati tahun itu begitu. Lagunya kira-kira apa ya, Bang ya?
1: Tahun berapa ini?
0: Panjang dari tahun 70-an ke 2020.
1: 70-an saya belum lahir itu.
0: Oh gitu, sama. tapi memang seperti itu adanya. Sudah seperti itu yang ini kan.
1: Baru dengar musik tahun 80-an pun ada itu saya itu.
0: Oh gitu, ya mana kira-kira yang bisa kami bantu lagunya?
1: Lagu dari siapa nih? Dari Brothers.
0: Black Brothers.
1: Black Brothers, judulnya Gadis di Lembah Sunyi.
0: Gadis di Lembah Sunyi. Siap.
1: Karena dulu kita ada di Lembah Sunyi itu kan. Itu suatu daerah di kampung Pedemun yang kecil dulu.
0: Oke, memang daerah itu sunyi sekali dulu, nggak seramai sekarang. Ke sawah harus jalan dulu gitu.
1: Ya, banyak patat.
0: Iya. Oh iya ya, Gadis Lembah Sunyi, bolehlah, cocok lah untuk yang digambarkan untuk saat malam hari ini. Betul, betul, pas itu.
1: Itu yang di Lembah Sunyi nih.
0: Iya, iya, betul, betul, betul. Kita bisa dengerin lagu itu, Bang, untuk malam hari ini.
1: Terus diputar lagu jadi dari Bandos, Gadis Lembah Sunyi.
0: Gadis Lembah Sunyi, bisa, bisa kita akan hantarkan untuk lagu itu malam hari ini. Dengerin sendiri saja atau dengan siapa, dengan orang rumah, Gadis Lembah Sunyi.
1: Ini berdua dengerin radio. Tapi yang dengerin cuma saja, yang satu lagi lagi tidur nih, golek-golek nih.
0: Oh gitu, udah lelap bahkan ya untuk malam hari ini mungkin. Karena kan dingin di Pondok Sayur. Jadi ya, istirahat lebih cepat.
1: Iya, ikut-ikutin kutunya sama bantal itu gak mudah mendengar suara musik juga.
0: Oh sudah ada izin sekarang, sudah bisa apa nih, dengerin lagu sama-sama. Kalau enggak kan harus pindah ke bawah pohon bambu begitu kan, Bang ya?
1: Kadang ada ngetahui iklan tuh, jangan keras-keras dengar putar musik, bilang ada iklan tuh kan.
0: Oh ada iklannya.
1: Betul di realita kayak gitu kan. Siapa itu bilang ya?
0: Ada iklannya tuh, ada iklannya.
1: Kami dari Gajadas, dari Dumas.
0: Oke, siap.
1: Oke. Coba Mas Kwanto.
0: Oke.
1: Dan siap selalu. Dan untuk semua penyiar. Abang-abang penyiar, mbak-mbak penyiar selalu.
0: Oke, boleh. Siap, kita hadirkan untuk lagu itu juga.
1: Abang Satam, yang lagi menjagain kantor.
0: Oh betul, betul. Malam ini ada Bang Dika yang jagain kita semuanya.
1: Bang Dika sendirian?
0: Iya, kebetulan Bang Dika sendirian. Tapi kita masih rame, semua masih di kantor.
1: Dalam dua pintu-pintu Bang Dika itu, malam gak keinginan tuh, Mbak Naya.
0: Boleh, boleh, siap, siap, siap.
1: Kopinya jangan dikasih jangan dikasih garam.
0: Harus dikasih gula, betul.
1: Nggak mau ngantuk di dia tuh.
0: Itu kalau
1: di saun-saun selanjutnya itu Bapak Pimpin kita bakal bentuk itu kita kemana.
0: Oke.
1: Dan di dalam bulan tuh kawan-kawan kita seperjuangan di udara juga di radio sayangannya. Cepat selamat malam dan jaga kesehatan Mbak Ade.
0: Oke, beres biar besok kita bisa dengerin suaranya lagi kan gitu ya Pak.
1: Biar besok kita bisa on air postingnya.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Emang biasanya dengerin radio di bawah pohon bambu. Jadi malam hari ini dengerinnya di rumah, jadi udah bisa slow basa-basi gitu kan. Karena ada orang rumah di samping. Oh, gini kata iklan tuh tadi.
2: Pada suatu ketika
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
4: Ya suka-suka saya, mau saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
4: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Black Brothers. Nggak ada yang bisa kita pilih, oh lagu ini mau diantarkan yang ini, karena semuanya bagus lagunya. Ada Balada Dua Remaja, Derita Tiada Akhir, Di Dalam Kerinduan, tadi yang ada dengarkan Gadis di Lembah Sunyi, dan ketika ada Kenangan November, Kisah Seorang Pramuria, dan banyak lagi. Dan biasanya Kak, ini nih di tuap lagi di seberang ya, ada Inang Rani. Ya udah kita padukan aja untuk lagu, terus

ini untaian lagu yang anda dengarkan. Mudah-mudahan membuat anda bisa nyaman untuk waktu istirahatnya. Tidur lebih awal juga gak apa-apa, gak mau lebih cepat beranjak tidur juga gak apa-apa, masih dengerin RRI, terus ngopi. Terus ada yang bilang betul ya kan, gak tahu yang mana yang

yang Anda dengarkan di kesempatan malam hari ini. Semua kalangan, kalaupun tadinya ada Kakak Inerani untuk beberapa untaian lagu yang hadir mewarnai suasana malam kita dengarkan. Mudah-mudahan merasa bahagia semua kita. Kita masih dengerin banyak lagu lagi yang disiapkan untuk saat malam hari.

lupa, terkecuali ketika mendengarkan RRI Takengon. Untuk yang tengah beristirahat, yang tengah ngopi, mereka sebagian sudah lelap. Ini sudah larut loh kalau di Takengon. Pendengar RRI Takengon mengenang sosok seorang seniman besar juga, bisa bermain musik, bisa menyanyi, bisa menari, bahkan lagunya dipercayakan dibawakan kawannya juga, dibawakan Krisye. Guru Soekarno Putra membawakan nama, meninggalkan nama besar dan meninggalkan karya-karya yang cukup luar biasa bagi negeri ini.

seperti sebelumnya juga mengucapkan selamat malam untuk pendengar RRI Takengon. Ada Bu apa ya tadi ya, Bu Pur, selamat malam untuk malam hari ini. Dan saya ngerasa senang ketika Ibu mempercayakan lagunya ke kita, dipilihkan mana yang kiranya bisa menyenangkan ibunya, bisa menyenangkan semua pendengar. Jadinya saya harus mikir dua kali lagu apa gerangan yang pas untuk

di usia 35 tahun ya, dan setuju aja kalau sebutannya enggak bapak-bapak tapi tetap abang-abang. Lagu kesayangan-kesayangan dulu ya, usia-usia mereka. Mungkin mereka juga anak-anak band dulunya di Takengon. Tapi enggak, seingat saya enggak ya.

jadi 35, enggak 53, karena ngopi itu bikin kita awet muda katanya. Bisa jadi. Dan iya, saya kira memang ya, jadi mereka kalau kumpul-kumpul jadinya ngopi, cerita tentang usia yang enggak belia lagi, enggak muda kali ya, kalau belia masih benar-benar belia sekali.

Tapi ketika ada yang bermain dengan kata, bermain dengan kalimat yang diucapkan, tapi biasanya kalau sudah gelap pasti malam gitu ya. Semoga gelapnya malam membawa terang untuk jiwa dan pikiran yang lelah gitu. Kata yang cukup manis, walaupun tadinya ada yang harus digarisbawahi nih. Tapi harus ini mungkin baginya ada hari yang bagus dan ungkapan yang betul-betul di dari hati yang paling dalam. Semoga gelapnya malam membawa terangnya untuk jiwa dan pikiranmu yang lelah. Untuk pendengar-pendengar ini nih, yang kalau sudah di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, jadinya kita pingin tahu siapa gerangan yang kira-kira entah itu malam ini dia lagi jatuh cinta, lagi sendiri, merenung, atau bagaimana. Gak ngegambarin suasananya, tapi itu yang dikirimkan.

terus dengan ucapan yang sama. Selamat malam pendengar RRI Takengon untuk malam ini. Ini suasananya, aduh, ada yang kejedut deh. Ini suasananya suasana semakin larut, dingin, atau suasana semakin romantis ya? Aku nggak tahu. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Ada yang ngirimin lagi ya. Tidak semua yang pergi harus dikejar kembali. Ada kalanya kita hanya perlu berhenti memaksa, menerima apa yang sudah terjadi, lalu perlahan melanjutkan langkah. Mungkin hari ini belum semuanya baik-baik saja, tapi percayalah, hidup belum selesai menuliskan cerita. Teruslah berjalan, perlahan pun tidak apa-apa. Semoga setelah semua yang hilang, Tuhan menghadirkan sesuatu yang jauh lebih menenangkan hati. Enggak komen, karena kan memang ini adalah ungkapan rasa hati gitu kan. Yang tadi juga saya komenin, berani saya komen. Kalau ini aku enggak berani komen panjang lah. Cakep memang. Siap, kita dengerin sekali waktu Mariah Carey memang untuk lagu yang manis ini.

Selamat malam, mudah-mudahan merasa senang dan terhibur. Terima kasih untuk lagu yang dipilihkan untuk saat malam hari ini. Terima kasih untuk ungkapan kata yang tadinya cukup manis sekali yang disampaikan. Kita akan mudah-mudahan apa namanya ini bisa merasakan yang tadinya dikirimkan. Aku sukanya di sini tadi, terus teruslah berjalan. Pelan-pelan pun tak apa-apa. Semoga setelah semua yang hilang, Tuhan menghadirkan sesuatu yang jauh lebih menenangkan hati. Itu yang aku suka, ya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita aja yang tahu ya, Kak ya. Selamat malam pendengar RRI Takengon di kediaman, di mana saja Anda berada. Kita bisa bersama menguraikan terus untuk ya

Pendengar RRI Takengon, selamat malam. Untuk malam hari ini, lagu-lagunya bisa membuat Anda nyaman, tapi aku memang yakin ada yang sudah lelap dengan tidurnya untuk malam hari ini. Karena beberapa waktu berjalan, terus nantinya akan sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kalau sudah di waktu itu kan kita bakal selesai biasanya. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, ada lagi tapi tadinya kakak atau ibu ya, Kak Pur lah saya manggilnya gitu. Selamat malam saya ucapkan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan merasa senang dan terhibur karena lagunya yang mana aja bisa. Pokoknya kalau udah dengerin RRI jadi senang aja. Tapi kalau bisa sekali lagi lagu Dian Piscesa. Okay, masih relevan, masih pas aja untuk jam-jam seperti ini ya, Bu ya.

adalah suara hati dari sang pencipta lagu tersebut. Dan ada yang penyanyinya juga harus dipilih dulu yang mana yang pas dengan yang dimaksudkan oleh pencipta lagu tersebut.

0: dihadirkan, harapannya kan Anda ngerasa bahagia, merasa senang dan terhibur. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam. Tapi ini kan untuk penutup gitu ya. Oke, entar sebentar, sudah ada yang coba untuk bareng dengan kita di penghujung waktu ini. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bunda.
0: Iya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok telat nelfonnya ya?
1: Ruang rindu, berbagai rindu, memori lewat lagu, Bunda.
0: Iya, kok telat nelfonnya? Oke, iyalah ya, jangan-jangan terpengaruh dengan lagu-lagu yang tadinya kita hantarkan dari ruang rindu malam ini.
1: Kalau nggak ada masanya kami, Bunda.
0: Oke, iya, masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita bakal hantarkan lagu nih, Mas Boy, karena masih mau bacain ada beberapa yang ngirim-ngirim ungkapan-ungkapan harapan, sayang, cinta. Jadi Mas Boy pingin dengerin lagu-lagu yang mana nih, Mas Boy?
1: Lagu-lagu lama dari Ratih Fluasi aja, Pengantar Tidur.
0: Ratih Fluasi ya, ya. Yang mana ini judulnya?
1: Ya.
0: Yang mana judulnya, Mas Boy? Pokoknya apa aja ya, Ratih Fluasi ya.
1: Judulnya di situ ada kamu, di situ ada aku, gitu aja, Bunda.
0: Oke, kita coba ya.
1: Bunda, semoga sehat selalu, berbagi rezeki. Kasoki, Kak Lati, Kak Lur, Budi,
0: Makin,
1: Makin, Nel Mahmud, Ed Mahmud, dan Kak Patulang di Aceh Jaya.
0: Ya, siapa lagi ya? Nggak tahu kita mereka dengerin apa, tapi kan berharap kita semua bakal dengerin gitu ya, Mas Boy ya.
1: Bang Mos, Bang Bayu, Bang Abi, semuanya Abdullah,
0: semuanya. Oke, mudah-mudahan mereka juga dengerin. Mudah-mudahan kan terus kita bisa sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan, tadinya nggak salah kalau Ana nanyain kenapa ya terlambat untuk nelfonnya gitu. Karena ada beberapa yang akan melengkapi dan akan usai untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hari ini usainya, kalau besok pasti akan ada lagi gitu kan. Dan pendengar RRI Takengon, ada satu yang dikirimkan lagi, kita bacain. Tapi untuk malam ini lupakan dulu semua yang ada. Kalau misalnya bebannya berat sekali gitu kan, ambil jeda. Pasti malam ini ingin istirahat banyak ya kan. Esok

sayang, selamat tidur. Sayang, mimpi indah tentang

kabur, tadinya bilang ke Ana pinjam kata-katanya dong gitu kan. Selamat malam Bu. Bu, terima kasih Bu ya. Selamat malam, selamat beristirahat saja untuk saat malam hari ini. Mudah-mudahan jadi senang, bahagia. Itu yang kita harapkan dengan lagu-lagu yang tadinya sudah kita hadirkan. Aku pinginnya lagu ini sebagai lagu latar untuk yang kirimkan surat untuk September tadi ya. Untuk surat untuk September ini. Hujan mengetuk kaca jendela, pelan, seperti hatiku yang masih belajar melepas. Cahaya keemasan jatuh di atas buku yang terbuka, tapi mataku berhenti di uap kopi yang naik perlahan. September

Ajari aku ikhlas, pelan-pelan, bukan menyerah. Hanya berhenti memaksa, berhenti menggenggam yang sudah lepas, berhenti berlari mengejar yang tidak lagi menoleh. Di sudut jendela ini aku duduk berdamai dengan rintik, berdamai dengan sepi, membiarkan waktu mengajari bahwa sembuh itu tidak berisik. Dia datang seperti uap kopi, hangat, tenang, dan perlahan menghilang, meninggalkan rasa lega di dada.

Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam. Untuk malam hari ini harus diingatin bahwasanya kita bakal sampai di penghujung jumpa di kesempatan malam ini. Mas Boy tadinya masih ada waktu sih sebenarnya untuk Ratih Puasi itu bisa hadir gitu ya. Tapi gak salah Mas Boy kalau tadinya nelfonnya lama. Sementara kita sudah dari sejak jam 9 malam tadinya ya. Gak apa-apa, slow. Slow aja, RRI selalu hadir dengan beragam yang bisa ditawarkan ke pendengarnya.

Ulu Kuning, Kutulut kebanyakan. Selamat malam pendengar dan terima kasih selalu bersama dengan RRI Takengon yang menghantarkan malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sudah sekian tahun lagu-lagu yang tadinya kita hantarkan sekitar 30-35 tahun yang lalu untuk lagu-lagu tersebut kurang lebihnya, tapi masih tetap segar aja untuk malam ini kita hadirkan. Terima kasih pendengar, selamat malam, selamat beristirahat. Seperti yang tadi kita sampaikan untuk pendengar, walaupun tadi ada kakak-kakak kita yang cantik-cantik ini, ada ibu, ada kakak tadinya yang malam ini tadi pinjami kata-kata, ambil jeda Anda ketika hari ini cukup lelah sekali, istirahatkan diri Anda. Akan banyak esok yang bisa menanti Anda. Ada senyum dan banyak lagi, ada kawan dan ada tawa yang tentunya esok akan Anda nikmati, Anda rasakan lagi. Selamat malam pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

Berbicara tentang bahasa di masyarakat Dayo, banyak yang berpendapat suku Kayu memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Dayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut, banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara, dan ditunjukkan dengan tutur, dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.

Yes, yes, yes.

Oh, yeah.

Thank you.

di Kabupaten Kayu Luas setiap tahun melakukan tradisi bejamu samai. Ritual yang telah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat suku Gayo itu dilakukan dengan tujuan menjalin silaturahmi untuk mendapatkan serinan atau sahabat antar desa dan dapat berlangsung hingga 2 hari 2 malam. Tari saman yang menjadi inti dari tradisi bejamu saman ini awalnya dikembangkan oleh Syekh Saman, seorang ulama, untuk menyiarkan agama Islam dan telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia. Ritual bejamu saman ini hampir sama dengan saman-saman lainnya, yaitu dimulai dari salam, kemudian memuat syair-syair yang dibawakan oleh penangkat saman. Biasanya setelah serinan terjalin dalam acara bejamu saman ini, hubungan itu akan otomatis menular ke sanak keluarga dan berlanjut ke anak cucu mereka kelak. Bejamu saman adalah kearifan lokal dalam menjaga kerukunan antar masyarakat Gayo.

ceh satu ceh dua lagu ngemu putih.

ko guna asal dia tan arena gelo dari sesur winno kita mamalia selungkin arua malimu goda pulang.

Ika doring tu nyaweno kerana

Tebunya.

0: เด็กวงกูปักสู้ดิรมันสา
1: Come on.

Wajah nu bisu, ramu kakek Somali.

Meh kerapas seksi sanasi bekas.

Nunca

Thank you.

Pak Muhyiddin atau Pak

siaran kami. Selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jua yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Madiana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Ribaraya mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Ari atau Muhammad Azhari kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, edisi Selasa 29 September 2026. Pendengar dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Ya baik pendengar, untuk mengawali jumpa kita pagi ini, kita akan segera bergabung dengan Masjid Rahmat Hakingon dalam menantikan kumandang azan subuh dan juga pengajian di Masjid Rahmat Hakingon. Pendengar, kita akan segera bergabung.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

ito, solatul layl, seutama-utamanya solat sesudah yang wajib, yaitu solat sunat di tengah malam.

الحمد لله رب العالمين yang kami hormati majelis jamaah Ba'da Fardhu serta pendengar RRI cabang Takengon dimanapun kiranya berada. Untuk pagi ini yang akan menyampaikan tausiah, kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Profesor Dr. Ridwan Nurdin SC MA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada khalqal insani min tin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, Bapak Bupati dan rekan-rekan semuanya, pagi ini kita sedikit menyampaikan terkait dengan sistem sosial dalam Islam. Ternyata hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kewajiban zakat dalam Islam itu salah satu tujuannya adalah bagaimana sistem sosial kita, bagaimana menjamin saudara-saudara kita yang tidak mampu berkemampuan. Makanya visi daripada Baitul Mal di Aceh itu merubah mustahik menjadi muzaki, merubah orang yang membayar zakat, orang yang mendapat zakat akan membayar zakat pada satu saat. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, alangkah naif hadis, alangkah naifnya kita pergi umrah berkali-kali, kita pergi haji berkali-kali, tetapi tetangga kita itu tidak makan. Alangkah naifnya, bisakah engkau tidur wahai orang yang beriman apabila tetanggamu tidak makan sedangkan engkau tidur nyenyak? Celakalah orang-orang yang mengabaikan anak yatim, celakalah orang-orang yang melupakan fakir miskin. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kenapa di negara-negara maju mereka memastikan jaminan sosial ini betul-betul terjaga, betul-betul terjaga? Maka mereka membayar pajak, mereka membayar pajak tinggi, karena itulah sumber pendapatan negara. Sedangkan kita dalam Islam, salah satu sumber pendapatan negara adalah zakat. Maka disebut dengan dana fiskal, dana yang terus-menerus mengalir. Jadi zakat ini bisa satu saat dia banyak, bisa satu saat dia kurang dari biasanya. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kenapa ini penting? Karena jaminan sosial itu menuju kepada keamanan sosial. Ya, jaminan sosial itu menuju kepada keamanan sosial. Apabila sosialnya tidak terjamin, maka dia akan mencuri. Ya, dia akan berteriak-teriak. Berapa banyak orang yang kaya, orang yang berkecukupan berteriak-teriak. Dan berapa banyak orang yang tidak berkecukupan itu teriak-teriak. Kenapa hadirin sidang jemaah yang berbahagia? Ternyata apa yang terjadi bukan sekedar kita tidak makan, tetapi merubah struktur berpikir kita. Kebencian itu datang bukan dari orang kaya, tetapi jarang sekali datang kebencian dari orang kaya. Tetapi coba lihat kemiskinan itu, dia akan merubah struktur menjadi kebencian, nekat dan segalanya. Karenanya dalam Islam ini yang didahulukan. Kata Mu'az bin Jabal waktu dia dilantik menjadi gubernur di Yaman, "Tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim." Aku akan mengambil dari orang-orang kaya dan akan kuserahkan kepada orang miskin. Tatkala Yaman sudah penuh dengan kesejahteraan, maka zakat itu bagaimana? Yang menerima tidak ada lagi. Barulah digeser, diantar ke Madinah. Sampai ke Madinah Nabi marah, "Wahai Mu'az, kenapa engkau bawa kemari? Di sana tidak ada lagi yang menerima." Inilah alasan kenapa misalnya di kampung kita, apabila zakat itu sudah tidak lagi yang menerima, dia kita geser ke kampung lain. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, tugas ini selesai dengan adanya Baitul Mal.
karena Baitul Malah yang mengurus itu. Ya, jangan sampai kita gara-gara merasa penting membuat diri kita menyalurkan zakat sendiri, itu secara fikih tidak kena. Menyalurkan zakat sendiri secara fikih tidak kena. Apalah artinya kita salurkan zakat kita cuma 25 ribu, uang 1 juta zakatnya 25 ribu. Bangga kali kita dengan uang 25 ribu itu. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, karenanya kembali ke sistem sosial tadi. Tadi saya hitung nih, kita nih jamaah nih, jamaah Majid Rahma, kita hitung aja 200 kita, berapa kekuatan sedekah kita per bulan? Ya, taruhlah 50 ribu sebulan, berarti 200 kali 50 ribu 10 juta. 10 juta itulah uang kita. Tetapi kalau misalnya kita 1 tahun 1.200.000, maka 200 tadi menjadi miliar uangnya. Nah, coba. Jadi bagaimana cara kita bersedekah itu? Saya sampaikan tadi, sistem sosial. Bersedekah dengan sistem. Ini sekarang kan Majid Rahma ngelola nih, ngelola sedekah untuk fakir, miskin dan anak yatim. Itu uangnya kita lihat kan biasa saja. Bagi kita biasa, tapi bagi yang menerima, bisa anda hadirin bayangkan waktu kita satu saat dulu ini tidak punya uang, tiba-tiba orang ngasih uang. Sampai sekarang kita ingat waktu kita mahasiswa lagi lapar, kasih orang sama orang uang coba. Tetapi kita belum sampai sehebat itu. Kawan-kawan saya dari Makassar terutama, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, waktu S3 di Jakarta, itu orang-orang besar mereka ngantar uang ke asrama itu. Berapa kaya, banyak orang kaya mereka ngantar uang. Dilihat itu siapa itu gimana sudah. Dia tidak punya komputer, Pak. Besok udah ada yang ngantar. Itu apalagi yang sana, uang kuliahnya belum bayar, Pak. Udah ada yang ngantar. Luar biasa. Luar biasa. Jadi mereka mempunyai sistem sesama mereka. Mereka bangun. Coba tuh. Ini contoh kemarin tuh, kan ada saudara kita yang dari Mesir yang sedih-sedih sekali kita lihat kan. Saya tidak pernah lihat, sekali saya lihat, dan balik lagi saya. Saya berharap sebenarnya, begitu nampak seperti itu, ada orang kaya kita, satu orang, langsung bilang, berapa biayanya itu? 25 juta, saya saja. Saya saja. Berapa banyak orang kaya di kita, kan banyak. Tetapi, coba lihat. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Berarti apa yang masalah bagi kita? Bukan sistem yang akan kita bangun, tetapi kita secara pribadi semuanya, rasa ini belum tumbuh. Rasa ini belum tumbuh. Rasa kepedulian, rasa kebersamaan itu belum tumbuh. Jadi bagaimana cara menumbuhkan ini? Seringlah bersama. Seringlah bersama, jangan menyendiri. Kenapa hadirin sidang jemaah yang berbahagia, di beberapa negara Islam itu, ini saya ini misalnya berceramah pagi ini, itu mereka sebut tauliyah, harus ada SK, tidak sembarangan ceramah orang. Jadi kalau kita, misalnya kita pergi ke Malaysia terus sembarangan ceramah, tidak bisa ceramah sembarangan. Mereka sebut tauliyah. Indonesia juga mau membuat itu, tetapi di Indonesia bedanya, mereka di Indonesia itu masjid dibangun oleh masyarakat. Masjid ini di Indonesia dibangun oleh masyarakat, negara tidak boleh ngatur sampai sejauh itu. Nah, itu contohnya. Kenapa? Karena kita negara demokrasi. Itu hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Jadi karenanya bagaimana menumbuhkan rasa ini? Oh, kami kaya, kami hebat. Bam musibah, habis itu. Jadi miskin. Jadi miskin itu banyak sumbernya. Fakir kita itu banyak sumbernya. Bisa juga karena kita malas. Bisa juga karena kita musafir, perantau. Tapi juga, misalnya kita pemalas, kita asli di sini, tapi dari dulu sampai sekarang ekonomi kita gitu-gitu aja. Berarti kita malas, tidak punya cara untuk bangkit. Ya, ada juga orang merantau, dia musafir, jelas dia tidak punya apa-apa, miskin. Jadi hadirin sidang jemaah yang berbahagia, marilah kita menata diri kita, bagaimana sistem sosial kita ini bisa jadi. Di beberapa kelompok sosial di masyarakat kita di Indonesia, mereka punya sistem.
menyekolahkan keponakan, menyekolahkan saudara, membantu ini, membantu itu. Tapi di kita belum tumbuh sebagai sebuah budaya, masih sebagai pribadi-pribadi. Itu pun jarang kita dengar, jarang kita dengar dalam kehidupan kita. Misalnya begini, nggak sekolah awin aja, oh ya lebang aku ini keger sanggup sama kulio bini nanggungnya, aku ini keger sanggup bang kil ya bini nanggungnya kini, aku ini keger sanggup bang pak imam nanggungnya kini, pak geceku nanggungnya kini. Inilah maunya tumbuh di kita, rasa ini maunya tumbuh. Berapalah kekuatan kita coba, berapa lama kita kuat. Jadi karena hadirin sedang jemaah yang berbahagia, kita berharap walaupun mungkin belum seperti negara maju, ya kan, saya pernah cerita di sini itu panti jumponya seperti Pak Said, panti jumpo seperti Pak Said. Begitu saya masuk ke situ, saya lihat wah ini bukan apa-apa. Di kita kan belum, memang karena negara kita sumbernya kan belum kuat, tetapi kita secara masyarakat harus berpikir. Ini kemarin kami di kampus itu mahasiswa penerima beasiswa KIP 230

0: Datang sepasang lagi, saya tiga orang pak. Akhirnya anak-anak kita semua punya kesempatan untuk belajar. Inilah contoh bagaimana sistem yang seharusnya sudah ada sama kita, ya, sudah ada masa kita. Sehingga insya Allah nanti, seperti saya sampaikan tadi, menata jaminan sosial, apa yang kita raih keamanan sosial, ya, itu intinya. Menata jaminan sosial, apa yang kita raih keamanan sosial. Insya Allah kita hidup akan nyaman apabila hal-hal ini perlu kita pertegas, kita perkuat dalam diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fatuhun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, baru saja kita mengikuti ceramah subuh yang disampaikan oleh Tengku Profesor Dr. Wan Nurdin LCMA ya. Pendengar, kita telah kembali ke Prosetu RRI Tangerang. Pendengar, jangan kemana-mana karena saat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita RRI Tangerang, produksi dari RRI Tangerang.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Bud, Budi, sini lah, ngopi pagi dulu.
2: Wih, mantep, Sep. Itu si Dede makan apaan pagi-pagi?
1: Ini, roti bakar coklat pakai krimer kental manis sama snack bungkusan. Praktis kan? Biar anak saya makin kekinian, Bud.
2: Aduh, Asep, itu mah gula semua. Kagak ada gizi buat pertumbuhan fisiknya. Anak kamu kan baru umur 1,5 tahun.
1: Lah, kan yang penting senang dan kenyang, Bud. Biar badannya agak minimalis dikit, yang penting lincah.

0: Bukan minimalis, Seb. Anak kamu itu kelihatan lebih pendek daripada anak seumuran dia. Kalau gizinya cuma gula sama tepung, otak dan fisiknya bisa kena stunting.
1: Stunting? Yang bikin anak kuntet dan lemot itu?
0: Nah, tahu juga kamu. Stunting itu bukan cuma masalah tinggi badan, tapi perkembangan otaknya juga terhambat. Cegahnya nggak perlu mahal kok.
1: Masa sih? Emang kudu kasih makan daging impor?
0: Kagak usah. Nih, kasih protein hewani seperti telur rebus, ikan lele, kembung, atau ayam. Murah, gampang dicari, tapi gizinya juara buat ngelawan stunting.
1: Wah, pantesan istri saya kemarin minta dibeliin telur sekilo. Ya udahlah, saya ambil snack bungkusannya dan saya ganti telur rebus sekarang juga.
0: Nah, gitu dong. Ingat, cegah stunting itu nggak pakai mahal. Yang penting, tepat gizi.

0: Tahukah Anda? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jika hanya satu barang yang naik, itu belum disebut inflasi. Inflasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup bertambah, dan pengeluaran keluarga meningkat. Inflasi bisa terjadi karena meningkatnya permintaan, naiknya biaya produksi, atau terganggunya distribusi barang. Ketika harga naik, daya beli masyarakat bisa menurun. Oleh karena itu, inflasi perlu dijaga agar tetap rendah dan stabil demi kesejahteraan bersama.
1: Jadi kan nih?
2: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
1: Main apa? Yang dia bisa mainan. Gak bisa bermain dan bermain.
2: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
1: Ya udah.

0: asik ya?
1: Asik, tadi aku ambil uang jatah.
0: Udah, mama udah nunggu di rumah, ayo pulang ya.
1: Ah, paling marah.
0: Enak aja nanti aku.
2: Ya, damai, ayo pulang
0: ya. Ayo, mukul lagi.
3: Kasih dan toleransi. Saat kita berbeda, disitulah kita belajar memahami. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak ekstrim, tidak saling menyalahkan, dan tetap bersatu. Tahukah Anda, moderasi beragama berarti bersikap adil dan seimbang dalam menjalankan ajaran agama, tanpa kekerasan, tanpa kebencian, dan tanpa diskriminasi. Dengan moderasi beragama, kita memperkuat persatuan, menjaga toleransi, dan menciptakan kehidupan yang harmonis.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanah Gayo edisi Selasa 29 September 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Kerusakan akibat banjir dan longsor di Kabupaten Gayo Luas diminta segera dilakukan pendataan. Anggota DPD RI asal Aceh meminta kasus meninggalnya siswa STMSN di Aceh Tengah untuk diusut tuntas. Warta Tanoh Gayo turut dirilis oleh RRI Rimbaraya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel bersama saya Muhammad Azhari. Kita ikuti berita selengkapnya. Bupati Gayo Luas Suhaidi minta SKPK melakukan pendataan terkait seluruh kerusakan yang disebabkan banjir dan longsor akibat hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Selengkapnya disampaikan oleh Alfi Sahrin.
2: Bupati Gayo Luas pimpin rapat koordinasi bersama Kepala SKPK terkait fasilitas umum yang rusak pasca diterjang banjir akibat hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Bupati Suhaidi menyebut sejumlah fasilitas darurat dan permanen harus segera dibangun untuk menormalkan kembali aktivitas masyarakat. Kondisi terkini telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sehingga dinas terkait diminta untuk segera melakukan pendataan ulang seluruh kerusakan. Diketahui, banjir dalam beberapa hari terakhir membuat sejumlah akses jalan rusak dan tidak dapat dilalui masyarakat. Bahkan informasi yang beredar, longsor dan luapan air sempat membuat arus lalu lintas terhambat. Selain itu, pemerintah daerah Gayo Luas juga membahas tentang penataan kota Blang Kejeren, pemulihan pasca bencana, hingga program pertanian untuk pemulihan ekonomi rakyat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, meminta aparat penegak hukum bersama Kementerian Agama mengusut tuntas kasus meninggalnya siswi MTSN 5 Takengon, inisial AZ, 15 tahun, asal Sukaramai, Benar Meriah. Anggota Komite 1 DPD RI yang membidangi politik, hukum, dan keamanan sekaligus wakil ketua PURT DPD RI ini menegaskan bahwa bentuk pembinaan atau disiplin di lingkungan madrasah tidak boleh membahayakan nyawa peserta didik. Berdasarkan laporan sementara, korban meninggal dunia pada Kamis 24 September 2026. Peristiwa tersebut diduga bermula saat korban mendapat hukuman dari guru akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Usai menjalani hukuman, korban dilaporkan mengalami kejang-kejang, lalu dilarikan ke unit kesehatan sekolah atau UKS, kemudian ke Puskesmas Babesen, sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Datu Beru dan meninggal dunia. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas penyuluh dan petani kopi Gayo. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sanusi.
3: Bupati Aceh Tengah Hilioga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan produksi kopi Gayo. Dalam mendukung rencana itu, Bupati Heli kembali meminta dukungan Kementerian Pertanian RI agar membangun laboratorium dan gedung pelatihan untuk para petani kopi di Gayo. Dukungan ini penting kata Heli guna meningkatkan pengetahuan petani dalam meningkatkan produksi. Bupati Heli juga melaporkan luasan perkebunan kopi di Aceh Tengah mencapai 22 ribu hektar. Kementerian Pertanian saat ini juga sudah membantu 12 juta bibit kopi yang nantinya akan dibagikan ke petani.
4: Tapi hari ini kendala kami adalah Pak Menteri, ini PH tanah rata-rata masyarakat petani belum paham secara detail. Kemudian kita belum membuat zonasi. Seperti apa petani itu memahami zonasi? Ada sebagian tidak sesuai jenis bibit kopi yang ditanam, tapi karena tidak ada pengetahuan, maka masyarakat tetap mencoba. Nah, penyuluh kita sebagian kecil sudah paham, tapi sebagian besar tidak belum memahami bagaimana meningkatkan produksi. Maka perlu kami sampaikan hari ini adalah harapan kami adanya lab terkait tentang bagaimana nanti mengetahui tentang tanah. Kemudian juga ada nanti tempat pelatihan petani ya, ruangannya, gedungnya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nanti kita siapkan proposalnya.
3: Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar Evi Safitri Iriani mengatakan, dalam pertemuan dengan petani dan penyuluh di Aceh Tengah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan produksi kopi gayo dengan sistem pagar, seperti pemilihan titik tanah, varietas, hingga pelindung kopi itu sendiri.
5: Tentunya melalui Kepala Badan BRMP, beberapa hal. Yang pertama, kita harus segera menyusun juknis, agar petani punya gambaran seperti apa sih sistem budidaya pagar yang ramah lingkungan. Yang kedua, membangun demplot. Yang ketiga, juga melakukan zonasi. Di antaranya nanti mudah-mudahan kami bisa membantu terkait dengan pemetaan, baik dari sisi tanahnya, baik dari sisi agroklimatnya, untuk menentukan apakah lokasi-lokasi ini bagaimana tingkat kesesuaiannya. Dan yang ketiga, juga penguatan dari sisi kapasitas SDM-nya melalui BIMTEK, pelatihan maupun juga pendampingan.
3: Evi mengaku rencana pemerintah Aceh Tengah dalam meningkatkan produksi kopi akan disampaikan ke Menteri Amran sebagai bahan pertimbangan kebijakan. Prinsipnya, kata Evi, pemerintah terus mendorong agar produksi kopi Arabica terus meningkat untuk kesejahteraan petani di Gayo. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Benar Meriah mendorong pengkajian risiko bencana partisipatif. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
6: Wakil Bupati Benar Meriah Insinyur Armia menghadiri kegiatan pengkajian risiko bencana partisipatif Kabupaten Benar Meriah tahun 2026 yang digelar Posko Relawan Alang Tulung Berat Bebantu Senin 28 September 2026 di Seladang Cafe. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Pelaksana Kalak BPBD Benar Meriah Ilham Abdi, unsur DMC Dompet Duapa, Posko RATB, Ketua LPKH Gunung Gerdong, serta para reje dari Kampung Rembune, Pantan Pendiangan, dan Bukit Mulia. Dalam arahannya, Armia menyampaikan bahwa kondisi geografis Benar Meriah yang berada di kawasan pegunungan dan perbukitan, serta dilintasi jalur sesar aktif, menjadikan daerah tersebut memiliki risiko bencana yang perlu diantisipasi secara serius. Menurutnya, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir tahun lalu menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan masyarakat agar pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan aspek ketangguhan terhadap bencana. Armia meminta peserta memetakan tiga aspek utama dalam pengkajian, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas yang dimiliki masyarakat dan kampung. Pemetaan tersebut, ungkapnya, juga perlu memperhatikan kearifan lokal serta semangat gotong royong yang menjadi kekuatan masyarakat dalam menghadapi bencana. Ia berharap hasil pengkajian tersebut dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana, RPJMD, tata ruang berbasis mitigasi bencana, serta dokumen R3P dan Citupasna lanjutan. Wabub juga menekankan pentingnya keterlibatan akademisi dan seluruh pemangku kepentingan agar kajian yang dihasilkan lebih komprehensif serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dua pasangan calon bertarung dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Takengon periode 2026-2027. Sebanyak ratusan siswa maupun para guru memberikan hak pilihnya dalam pemilihan yang digelar secara luber jurdil. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi.
7: Suasana berbeda terlihat di SMK Negeri 1 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Ratusan siswa mengikuti pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2026-2027, Senin 28 September 2026. Dua pasangan calon bersaing dalam pemilihan tersebut, pasangan Fahril Rozi Hafiz dan Syarika Glaisi Rani sebagai nomor urut 1, sedangkan pasangan Farizi dan Saharah maju dengan nomor urut 2. Kepala SMK Negeri 1 Takengon Sri Waluyo mengatakan pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil. Mekanisme ini menjadi bagian dari pembelajaran demokrasi bagi para siswa. Ratusan siswa kelas 1 dan 2 maupun guru menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pasangan yang akan memimpin OSIS selama satu periode ke depan. Adapun siswa kelas 3 sedang menjalani praktik kerja lapangan PKL.
8: Pemilihan OSIS kali ini menganut kaidah KIP, yaitu luber jurdil. Artinya langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Ada dua paslon, calon ketua dan ketua yang diselenggarakan pagi ini, yang diikuti oleh kurang lebih 900 siswa yang kelas 1, kelas 2.
7: Sementara itu, pelaksanaan pemilihan pasangan ketua dan wakil ketua OSIS di SMK Negeri 1 Takengon dibuka secara resmi oleh Ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Tengah Maharadi. Menurutnya, kegiatan ini dapat menjadi momentum bagi siswa untuk mengenal proses pemilihan secara langsung. Terlebih sebagai warga negara Indonesia, mereka juga akan ambil bagian dalam pelaksanaan pesta demokrasi mendatang. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Lapangan Musara Alun menjadi pilihan warga Aceh Tengah untuk menghabiskan akhir pekan. Dengan berolahraga, bersantai, dan menikmati kuliner UMKM sambil menikmati suasana ruang terbuka di Takengon. Selengkapnya disampaikan Fahmuti Aulia.
9: Lapangan Musara Alun Takengon menjadi salah satu pilihan masyarakat Aceh Tengah untuk menghabiskan waktu akhir pekan. Sejak pagi, warga memanfaatkan ruang terbuka untuk berolahraga, bersantai, hingga menikmati aneka kuliner. Berbagai aktivitas olahraga dilakukan masyarakat, mulai dari jogging, sepak bola, basket, hingga panjat tebing. Aktivitas ini menjadi pilihan warga untuk menjaga kebugaran, sekaligus melepas penat setelah menjalani rutinitas selama sepekan. Suasana akhir pekan di Musara Alun juga semakin ramai dengan kehadiran pelaku UMKM yang menawarkan beragam kuliner. Ramainya pengunjung menjadi peluang bagi pedagang untuk meningkatkan penjualan sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi. Namun, di tengah ramainya aktivitas warga, kondisi sejumlah bagian lapangan masih menjadi perhatian. Beberapa ruas jalan di sekitar lokasi dinilai kurang nyaman karena terdapat lubang dan mudah terjadi genangan ketika turunnya hujan. Salah seorang pengunjung, Khaidir, berharap kondisi tersebut segera mendapat perhatian dan diperbaiki agar aktivitas di kawasan Musara Alun semakin nyaman.
10: Karena di sini kan masih banyak pembangunan PC-PC gitu kan, yang harus ada dikipinan gitu ya. Semoga ada perbaikan sehingga lebih memudahkan kita
9: berpengaruh. Keberadaan lapangan Musara Alun tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga dan berkreasi, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Dengan penataan dan perawatan yang lebih baik yang terus diupayakan pemerintah kabupaten setempat, kawasan ini diharapkan semakin nyaman dan dimanfaatkan masyarakat khususnya saat akhir pekan. Fahmuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
1: Kita beralih ke Kota Sabang. Dinas Kesehatan Kota Sabang mencatat sebanyak 5 kasus HIV/AIDS yang sedang mendapatkan penanganan. 2 pasien menjalani pengobatan di Sabang, sementara 3 lainnya menjalani pengobatan di Banda Aceh. Laporan selengkapnya disampaikan Diah Novritaria.
11: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang mencatat saat ini terdapat 5 kasus HIV/AIDS di Kota Sabang. Dari jumlah tersebut, 2 orang menjalani pengobatan di Sabang, sementara 3 lainnya menjalani pengobatan di Banda Aceh. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2M Dinkes Kota Sabang, Dr. Priscilia Cassandra Golda, mengatakan jumlah tersebut merupakan perkembangan dari 8 kasus yang tercatat sebelumnya. 1 orang meninggal dunia, 1 warga pindah ke Jakarta, dan 1 warga asal Sumatera Utara telah kembali ke daerah asalnya.
12: Jadi sampai sejauh ini kondisinya stabil, masih terkontrol, alhamdulillah, dan sosialisasi edukasi penderita dan masyarakat sekitar itu tetap kita laksanakan. Orang HIV itu bukan berarti kita harus mengecilkan, karena mereka bisa hidup secara normal dan mereka paham betul bagaimana cara tidak menularkan, karena memang kendala hari ini adalah orang dengan HIV merasa dirinya terkucilkan, enggan untuk berobat secara diam-diam, dan juga mereka memilih untuk berobat di luar dari Kota Sabang.
11: Pihaknya tetap memberikan pengobatan untuk membantu menjaga kondisi dan daya tahan tubuh pasien. Kondisi kesehatan pasien juga dipantau secara berkala untuk melihat perkembangan pengobatan yang dijalani. Hingga saat ini, Dinkes Sabang terus memberikan edukasi kepada pasien pasien dan masyarakat mengenai HIV/AIDS, termasuk cara penularannya. Pemahaman yang tepat diperlukan agar masyarakat tidak memberikan stigma maupun perlakuan berbeda kepada orang dengan HIV. Golda menjelaskan, HIV tidak menular melalui interaksi sosial sehari-hari seperti berkomunikasi maupun bersentuhan. Masyarakat tetap dapat berinteraksi secara normal tanpa perlu khawatir tertular melalui kontak sosial tersebut. Sebagai bagian dari pencegahan, masyarakat diimbau menjaga kesehatan dan menghindari perilaku yang berisiko. Pasien juga diharapkan tetap menjalani pengobatan secara teratur agar kondisi kesehatan tetap terjaga dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Diah Novritaria melaporkan.
1: Kita beralih ke Kota Banda Aceh. Ragam produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menyemarakkan kegiatan Indonesia Fest yang digelar di lapangan Belakang Kota Banda Aceh hingga 30 September 2026. Reporter TC Maulidia Putri.
13: Produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menyemarakkan Indonesia Fest di lapangan Bang Padang, Banda Aceh pada 24 hingga 30 September 2026. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Adapun Kodam Iskandar Muda menyelenggarakan Indonesia Fest sebagai wadah kebersamaan yang memadukan semangat nasionalisme, kreativitas, seni budaya, pendidikan karakter, serta partisipasi masyarakat. Pemilik usaha Mokja jajanan khas ala Korea, Siti Zariana, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini karena memberi peluang bagi UMKM untuk pemasaran produk. Antusiasme masyarakat sejak hari pertama pelaksanaan kegiatan juga cukup tinggi.
14: Festival ini tuh menjadi sebuah peluang untuk para UMKM untuk meningkatkan omset pastinya. Industri ekonomi kan memang semuanya kesulitan ya, tapi dengan adanya event ini cukup sangat membantu karena memang di satu titik kumpul semua UMKM dan masyarakat juga berkumpul di sini untuk jajan.
13: Salah seorang pengunjung Indonesia Fest, Putri Melia, mengaku senang terdapat ragam jajanan di Bang Padang. Namun diharapkan semakin banyak tempat sampah yang tersedia sehingga memudahkan akses pengunjung untuk membuang sampah.
14: Saya senang, saya sampai jajan baru juga nggak sampai 30 menit sudah banyak nih jajanannya. Saya happy. Nah, kalau misalnya kayak ekspor ya, misalnya ekspor itu kan nggak ada di Banda Aceh. Saya senang aja gitu kalau ada.
13: Adapun berbagai kegiatan yang digelar dalam rangkaian Indonesia Fest 2026 menunjukkan keberagaman potensi masyarakat Aceh, khususnya generasi muda. Di antara lomba yang dilaksanakan, peraturan baris berbaris PBB militer maupun tingkat SLTA sederajat seprovinsi Aceh dan kompetisi drum band. Dari Banda Aceh, TC Media Putri melaporkan.

kasih Anda telah mendengarkan Warta Panogayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Kerusakan akibat banjir dan longsor di Kabupaten Gayo Lues diminta segera dilakukan pendataan. Anggota DPD RI asal Aceh meminta kasus meninggalnya siswa MTSN di Aceh Tengah untuk diusut tuntas. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Muhammad Azhari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, demikian sudah kita ikuti Warta Berita Tanau Kayo di RRI Pro 1 Takengon. Dan tentu saja kita sudah ikuti juga ceramah agama, ceramah subuh yang tadinya disiarkan langsung di Meja Guru Hama Takengon di RRI Pro 1 Takengon juga. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kembali kita ke RRI Nimaraya karena kami akan hadirkan informasi dan hiburan ke ruang negara Anda. Kami ucapkan selamat pagi pendengar RRI Nimaraya dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas hari ini. Mengawali pagi hari ini di hari Selasa 29 September tahun 2026, mari kita sambut hari dengan penuh semangat, pikiran positif, dan hati yang gembira. Jangan lupa bersyukur atas kesempatan yang kembali diberikan kepada kita untuk menikmati indahnya pagi di dataran tinggi Tanau Kayo dan juga sekitarnya. Dengan saya, Pada Menara akan menemani aktivitas pagi pendengar, melalui beragam informasi dan lagu-lagu pilihan yang tetap kami persiapkan untuk menambah semangat dan keceriaan pendengar. Tetap bersama kami dari Jalan Buto Nakapai Gajah Simpatika Redolong Pedar Maria di RRI Pro 1 Rimaraya, teman setia di setiap suasana. Dan baiklah pendengar, kita awali pagi hari dengan lagu-lagu pilihan dan kami ucapkan selamat mendengarkan. Semoga hari pendengar menyenangkan dan penuh berkah.

Alasan utama mengapa sekarang orang sering mengakses internet adalah update informasi, pekerjaan, waktu luang, bersosialisasi, pendidikan, hiburan, dan bisnis. Penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 133 juta orang. Kebanyakan dari mereka menggunakan internet untuk mencari informasi. Namun, tidak sedikit dari informasi tersebut merupakan hoax. Karena itulah, jadilah pengguna internet yang cerdas. Yuk, cerdas berinternet dan jadilah pengguna internet yang anti-hoax.

Masih terucap selama pagi pendengar RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Dan sudah waktunya mendengar lagu-lagu Gayo kami akan putarkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan jangan lupakan nanti ada kami sampaikan informasi harga sembako yang bisa kami sampaikan di hari Selasa ini.

Pongoten berasal dari kata dalam bahasa Gayo, yaitu pongot, yang artinya tangisan atau ratapan. Tradisi ini dulu dilakukan pada saat adanya kerabat atau keluarga yang meninggal dunia, yang diungkapkan secara indah, puitis, yang disertai tangisan, dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Setelah masuknya syiar Islam ke Tanah Gayo yang melarang orang yang masih hidup meratapi orang yang telah meninggal dunia, maka tradisi pepongotan ini mulai ditinggalkan dan hanya diadakan pada saat adanya perhelatan pernikahan yang berisi ungkapan isi hati, kesan dan pesan, kekhawatiran dan harapan dari seorang perempuan calon pengantin kepada kerabat dekatnya.

0: Baik, pendengar di Marpenada Prada. Sudah saatnya informasi sembako, informasi terkait dengan harga kebutuhan pokok strategis dan harga lainnya di Kabupaten Aceh Tengah ataupun di Benua Meriah akan disampaikan di RRI Pro 1 Rimaraya. Lebih tepatnya disampaikan oleh Satiran.
1: Harga sejumlah bahan pokok penting dan strategis di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah pada Selasa 29 September 2026 tercatat stabil dibandingkan pada pekan sebelumnya. Berdasarkan daftar harga bahan pokok yang diterima RRI dari Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah untuk wilayah Kota Takengon, harga beras tidak mengalami perubahan. Beras cap udang dijual Rp14.500 per kilogram. Beras 88 dan beras UB masing-masing Rp16.000 per kilogram. Sementara beras 2 mawar dan beras Yusima Super masing-masing berada pada harga Rp16.600 per kilogram. Untuk komoditas gula pasir, gula dalam negeri tercatat Rp20.000 per kilogram, sedangkan gula tebu Rp25.000 per kilogram. Kedua komoditas tersebut tidak mengalami perubahan harga dari pekan sebelumnya. Pada komoditas minyak goreng, harga minyak curah berada di angka Rp22.000 per kilogram. Sementara minyak goreng kita tercatat Rp15.700 per liter dan minyak goreng kemasan premium Rp25.000 per liter. Seluruh komoditas yang tercantum dalam pemantauan harga bahan pokok di Kota Takengon tersebut tercatat dalam kondisi stabil dibandingkan dengan minggu lalu.

Demikian pendengar, sejumlah informasi kebutuhan pokok strategis dan lainnya di Aceh Tengah ataupun di Benar Meriah. Anda bisa kunjungi website RRI Kota ini untuk mendapatkan sejumlah informasi terbaru dari RRI dan dengarkan juga secara online dengan mendownload aplikasi RRI Digital di smartphone pendengar. Dengan saya penontara yang hadir di pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih. Dan berikutnya peringkat satu lagu berikut ini, satu lagu Gayo Kurban Ingkaranda kami akan putarkan sebelum kami relay di RRI Pro 3 Jakarta untuk kita dengarkan informasi dari dalam maupun luar negeri di Warta Berita Sentral. Dan pendengar, masih nantinya kita dengarkan kabar Aceh, program yang kita akan relay di RRI Pro 1 Takengon ataupun di RRI Pro 1 Banda Aceh.

pendengar yang sudah menikmati kami di pagi hari ini. Sudah saatnya kita dengarkan informasi dari dalam maupun luar negeri di RRI Pro 3 Jakarta. Sudah saatnya sudah dipukul 7 pagi waktu Indonesia Bagian Barat.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

Indonesia mengatakan Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026.

0: menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah menteri kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pemenuhan klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasono

0: Untuk penerima bantuan BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan melakukan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan Kementerian Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta kemarin.
1: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS,